0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang kadang pamireng. Alhamdulillah saged pinanggihan kalian Batejo ing adicara Warung Gaul. Dino Jemuah ya lur tanggal 16 Juni 2016. Jemuah wage. Sedang age-age tangi ya to age-age makaryo age-age aktivitas jok tura-turu ae. Sing tuwa wis mancing ngene iki. Sing nom cek tura-turu. Enak ya Mbah turu. Iya enak jeng. Aduh ya pengen. Wis kaya biasane ingkang badhe nyawiji saged nyawiji lumantar telepon sekawan kosong sekawan gangsal kosong sekawan utawi so WA 081555695153. Wis kaya biasane Mbak Tejo ngancani dulur-dulur kabeh putu-putune Mbak Tejo ya ta ing adicara Warung Gaul ya ta ngantos jam 09.00 wong engko soale jam 09.00 munggah ki ana tamu di Siti Mewah ono nemen ya to Siti Mewane. Sapa Mbah lo rahasimin. Rahasia maksudnya. Tapi saiki joget dhisik wae karo ki aku tak goreng pelas teri. Kok di anu digoreng Mbak? Iya ya. Dibakar ding pelasane.

0: 107,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 Gedang Pamireng. Ya, dina Jumat, Jumat berkembang. Ingkang badhe sarapan, ingkang badhe nyawiji, monggo 404-504 tapi WA 0815-556-91053. Warung Gaul.
1: Warung Gaul. Selamat pagi, Mbah.
0: Selamat pagi, Sugeng.
1: Di luar bang udan apa ora, Mbah?
0: Ya ora, panas kok yo ngene.
1: Oh, ya padha lek ngono.
0: Ora. Ora udan iki ne, alhamdulillah cerah.
1: Oh, jare wong-wong mambengi. Udan iki ne, Kang. Ngono jare wong-wong mambengi.
0: Iya, sing udan. Nek sing ora udan ya ora. Wong udane ora padha. Iya,
1: ora padha ya, Pak.
0: Ora padha udan iki kadang kuwi apa saiki
1: ora
0: padha, kadang sing apa saiki udan, sesuk ora. Nek kene udan iki kok ora. Heeh.
1: Wong jenenge anu iku nek kene panas kono dari deres.
0: Lah iya, ancene.
1: Ya apa kabar, Mbah?
0: Alhamdulillah sehat. Ya, kabarmu piye, Le? Heeh.
1: Alhamdulillah, Mbah, sehat bae pendungane. Popo Puiti.
0: Alhamdulillah iya.
1: Sehat ae wis. Nalang ana popo, Mbah.
0: Lah iya.
1: Iya.
0: Sing penting kepodo sehat
1: kabeh, Mbah. Boleh salah budal mah ya.
0: Wah, apa nandi? Wih minggat tapi
1: iya kerja tambah
0: katanya ada
1: lumayan.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Kalau semari munggah ini langsung berangkat aku ingin Mbah.
0: Wah oh, yang ngono aku. Oke
1: okay. Iya iki juga bayi anu tau aja anu kok ya berangkat juga sanggup nih lep nyambut gai.
0: Oh ngono iya pengen semangat lep nyambut gai gitu.
1: Wah iya tah.
0: Oke okay, ya.
1: Ya wih salamnya anak Butun.
0: Ah
1: terus ada Mbak Indah,
0: iya.
1: Bu Pandan, Ponco, terus ada Putri Purnomo,
0: iya.
1: Terus ada Mane, ada Mbak Deno, Puriatin,
0: iya.
1: Terus ada Mama Yuda, okay. Bu Marlena, Madika, terus ono Ning Leha, selamat pagi.
0: Ya.
1: Ning Leha iku daleme gondang legi Mbah ngarepe rumah sakit.
0: Oh, ono. Rumah sakit ndi?
1: Eh kanca lawas sampe aku wis taun kaenak iku.
0: Maaf, sakit lawase lumuten.
1: Lah iya.
0: Padha mbek aku.
1: Jamane atensi biyen mbek aku iku.
0: Lah iya.
1: Ya terus ono ono Mbak Utami selamat pagi.
0: Iya.
1: Budal kerja iki.
0: Wah, biasane iki ape budal kerja.
1: Ayo.
0: Iya.
1: Bu Yatemi selamat pagi. Ya wis ngono Mbak ya.
0: Oke. Okay.
1: Lagune Mbak.
0: Apa iki?
1: Salam kerong.
0: Sa, eh? Salam kerokan. Ora masuk angin.
1: Sampe kota kalau rondo aman boleh ketemu Mbak.
0: Endi?
1: Begini ono Mbak umur 55 lemah men.
0: Eh, umur pira?
1: 55.
0: PN wis. Umur tak boleh ku malam keroane bendino.
1: Lah iya umur 55 gelem amean.
0: Lho lah iya PN wis. Oke.
1: Iya wis.
0: Iya.
1: Lagune super khusus iki untuk Bu Widya ambek Mbak Utami.
0: Oh ngono.
1: Ki ono salam kerong ae.
0: Oh iya.
1: Ya wis, tak endi sangono nyambut gawe, Mbah.
0: Oh, ngono ya.
1: Ya semangat
0: kok. Lho iya kudu semangat.
1: Iya.
0: Maaf.
1: Ya ngene wis, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Griandong. Griandong isu-isu sarapan. Jenenge Griandong kudune ya kuat poso. Kok iso mbak lola iso jenengnya wae Griandong jadi kudune kuat poso ki ora ora kuat luwe iya ada warung gaul gaul gaul
2: ya warung gaul gaul gaul gaul gaul Kabar ya apa Riko?
0: Riko lo semono. Riko piye?
2: Riko Warasa.
0: Ora.
2: Durung dah.
0: Ugung lek.
2: Yen tak diombe jangan entek obate nang waras.
0: Nang ngono. Ora ono. Ora ono sing mempan aku ngombe nguntal apa jenenge nguntil pal ya to.
2: Nguntil pal. Heeh. Ya anune surungane kurang berarti.
0: Wah, surung pelauto bareng.
2: Saiki sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Aku ya sehat.
0: Ora takon.
2: Lha nang aku kok gak peduli banget apa.
0: Lho ya peduli to kene kok ya lek kono. Kaka, kowe tak kei kanca gelem aku.
2: Gelem.
0: Lah iya.
2: Cocok ambek aku ya gelem aku.
0: Lho kok ya pedot. Ape tak buka.
2: Rantan.
0: Lah iki rame iki.
3: Rame.
0: Warung gaul.
3: Warung gaul.
0: Kok?
3: Gaul.
0: Atasi kok.
3: Mati kok.
0: Lho, kok apa ya ditantang kowe. Eko apa ya ngatasi gitu.
2: Ada. Ya wis, sesuk coba rayu Eko. Eko dirayu.
3: Eko ndak dirayu, Mbak.
0: Ndak dirayu lah iya, rayun.
2: Kayak semangat pagiku aku itu rayu.
3: Mas Eko. Yang ganteng yang manis. Kalau saya lihat ke atas ada bayangan Mas Eko yang ganteng yang manis. Oh, pujaanku, kekasihku. Saya lihat ke bawah ada bayangan Mas Eko yang ganteng yang manis, kekasihku. Gimana kabarnya kekasihku? Sehat-sehat. Kalau lihat ke samping ada bayangan Mas Eko terbayang-bayang selalu tiap hari. Oh, Mas Eko, sayangku, cintaku. Oh, Mas Eko yang ganteng yang manis, kapan kamu ke Bandulan, sayangku? Mas Eko yang manis, teruslah bercahaya.
0: Cik.
3: Sampun.
0: Durung.
3: Oh, durung akhir.
2: Aku tadi di Bandul ya apa sih, Bang?
0: Lah iya.
2: Aku di Bandul bareng apa nih?
0: Cita. Lo jawaban kok?
3: Oh,
0: kudu dijawab kan rekod oleh gak dijawab berarti cintamu
3: bertepuk. Oh, adinda aku yang cantik. Ngono.
0: Lho, sik meneng. Heeh. Ben dijawab karo Eko kok, jawaban kok.
2: Iya, adinda aku yang cantik. I love you full.
3: I love you full kembali, Mas Eko yang ganteng yang manis.
0: Delur-delur.
3: I love you full.
0: Mantun menika warung kula tutup. Munak aku ngeluh langsung. Aku ngeluh.
3: Tertawa 4 kali penyakit sembuh. Tertawa 5 kali. 5 kali jadi awet muda.
0: Ngomongke kok.
3: Nguyuping aku sing 4 timbang ping 5 lah awet muda.
2: Sarengane mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan apa?
2: Jadi awet muda.
3: Iya, awet muda. Mas Eko, saya punya tip utara, selatan, barat.
0: Loh, iki ono tip anyar iki kok.
3: Timur, Mas Eko, jaga umur sing hati-hati, ngelak ngombe luwe mangan, kesel istirahat, ngantuk turu.
0: Jaga
3: umur sing pinter, betul?
0: Betul.
3: Utara iku hidup sementara. Kudu rukun-rukun mek koncone, ambek penyiar, ambek tonggone anake, bojone kudu rukun-rukun, ya.
0: Betul.
2: Betul. Hidup
3: sementara. Ya, usah. Utara, timur, utara, selatan. Selatan itu tiap hari harus maca selawatan. Gak iso Mas Eko selawatan.
0: Coba piye?
3: Shalawat ala Muhammad, shalawat alaihi wasallam, sholatu wa salamu ala toha Rasulillah. Iku selawatan Mas Eko.
0: Aku sing nerbangi kok.
3: Selatan itu barat, Mas Eko. Barat iku wong iki akhire nang akhirat. Kudu akeh amale, kudu akeh nang tonggo-tonggo kojok tukaran, saling membagi, saling menyintai, saling dono wewe ngono. Betul anu penyari ya idola.
0: Oh iya betul to.
3: Betul. Yo, wis Mas Eko. Betul lah Mas Eko.
2: Betul.
3: Aku lagune aku kayak apa Mas Eko? Lagu apa?
2: aku pakai iku aku tak kira nang iku nang bunda nang Bundaria iki ya Mbak.
0: Heeh, iya apa-apa. Lah,
3: lagune apa Mas Eko?
2: Iku lho Mbak sing umpama sliramu apa iku Mbak?
3: Meski wong mani.
2: Iya, apa itu Mbak?
0: Umpama sliramu. Ikan sari ya. Mo. Umpama sliramu dalan tak icai.
3: Bundaria ben dalan dikene ya opo?
0: Oke.
3: Ya po, umpo mau seliramu aku nih. Iki aku dari ati nih. Hah? Ya wes aku manut Mas Eko.
0: Oh iya.
3: Umpo mau seliramu. Apa iku laku nih?
0: Ngidam sari.
3: Oh, ngidam sari. Oh iya. Nggih. Nggih. Nggih kula manut Mas Eko ngidam sari. Nggih. Kula paringaken dateng Bu Sri Purnomo ayo tak anteni. Ya apa mang kata-kataku apik apa ora barat selatan timur. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Kati, Sri Kati, Bu Sri Utami.
0: Lah iya wis.
3: Mama Dika, Mama Ati, Mama Yuda.
0: Kabeh yo Ten ya. Matur suwun Ten. Heeh, iya.
3: Aceng.
0: Ten.
3: Salam.
0: Ya wis, heeh, suwun nggih.
3: Oh, semuanya ya.
0: Oke. Okay.
3: Yang mendengarkan sekarang, salam ya. Sayang, salam I love you semuanya, temanku semuanya. Jakarta, Jember, Surabaya, semuanya Kalimantan, wes semuanya ya.
0: Oke.
3: Okay. Benar ya Ten. Semuanya menyintai dan menghargai dan menghormati. Betul? Ya,
0: betul.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dadah lalat. Piye kok? Wis di wis disang lho, piye wis dirayu ngono.
2: Lho, suarane isi tapi aku wis tau ngomong. Suara mau semangatku. Aku enggak ngomong ngono wong
0: iki. Endani.
2: Tom wis aku kaya suarane. Moro iki lha rasane moro jenggirat ae.
0: Ora jenggirat tau. Ngelu eh.
2: Lagi ono keringat dingin iki rasane ndek wates ya wae.
0: Ngono ya. Andan iku mau apa jenenge tip teko yayangmu kuwi apik kuwi mau.
2: Iya tip kuno iku.
0: Lah iya tip kompo.
2: Kompo.
0: Apa mau barat timur eh
2: timur selatan utara barat.
0: Lah kuwi.
2: Iku searah mata angin iku, Mbak.
0: Oh iya anjane ya.
2: Yo.
0: Mm-hmm. Timur kuwi. Timur kuwi etan ya.
2: Yo. Timur kuwi sik enom. Timur itu muda.
0: Oh, timur kuwi muda. Oh iya. Lek selatan kuwi.
2: Selatan niku kidul. Padha ngono lek kulon niku apa?
0: Kulon kuwi ya barat to kok kowe mumet wae.
2: Ler
0: kuwi utara.
2: Utara
0: kuwi ya jane mang kliru kuwi mang buri ati.
2: Apa iku?
0: Utara kuwi akeh ono utang.
2: Dang kayak blas. Iya, Mbak. Lek koyo to wopak ngono dadi pokok wis semangatku kare sarapan banget. Dan tepak sama dengan kayak anu pasangan tepak temenan.
0: Lho kandhane supaya menjadi penyemangat kowe ya to. Kuwi rayuane barang wah kowe lek ana rok lomba rayuan. Kowe mesti menang riatin kowe mesti.
2: Iya. Tapi aku gak penak aku titik, Mbak.
0: Nyapa?
2: Engko aku kena kewayan aku ngelu kok tegung dhewe.
0: Piye? Si. Iki kok gak enak iki, kowe gak enak.
2: Karena aku kerewayu kan aku kaya tujuh keliling.
0: Iya, terus.
2: Kau dikulai kau tegung dewe.
0: Wih, mau gue kerasa apa? Sekecakan, Mbak. Mbak, sekecakan, Bu. Mau gue sekecakan. Jenengan telasakan, Bu. Mau gue. Kulah pun derek, kulah pun demu-demu dong. Hanes gue. Mau gue. Jenengan sekecakan.
2: Kamu, Bu.
0: Gulai, ya. Monggo segayaken. Saestu. Wes, mboten kula mboten ngoten. Saestu monggo segayaken, Bun.
2: Banyak kejadian itu menggunting dalam lipatan.
0: Wah, wis kula mboten ngoten,
2: Menikam teman seiring. Lah.
0: Saestu kula ikhlas, kula ikhlas.
2: Kula ikhlas padha, Pak.
0: Pun.
2: Dan makan bersama, ketawa bersama belum tentu sahabat.
0: Dah iya jen. Wah oh, bener. Nanging kula pun ngot. Kula mboten ngoten kok pun. Mboten apa. Kula ikhlas. Kula dah.
2: Kan kula ni mboten apa kan. Mboten yang kenalan kula ni kuatos.
0: Duh, oh iya. Nah, lagi nge. Tapi saya itu kok jenengan rasakan mboten apa. Mboten apa. Napa jenengan lek misale wedi kesadatan makke kula suka ditu yo enggak ada.
2: Oh, berarti kobo. Sejen jangan nu, engko di anu dhewe.
0: Bukan dani lho. Saestu kok mboten kula.
2: Pokoke dene kula iki semrap. Strategi jenengan iki kok semrap bahasa estu.
0: Wis strategi piye aku ora duwe strategi apa-apa.
2: Lah iku mau sing kate diklonggong.
0: Lora, jenenge wong mangan ya to tiyang dahar niku lak mesti dilek kesehatan mesti disiapi tuyo. Mungkin yang jenengan nelasaken niku wau nggih, kula sukani tuyo. Disuwai iki kok.
2: Rupane kesurat tengah.
0: Sumpah nyereti kok. Lah kaya wong mangan sagon iki lho.
2: Bisa. Kan apa anu mbak itu lho. Sama ro.
0: Apa?
2: Tahu jeguk ro.
0: Eh, oh tahu jeguk mangan kesetan jeguk.
2: Iya. Eringan men.
0: Iya. Heeh.
2: Simpo.
0: Iya. Simpo. Kuwi kok lek mangan kuwi mesti jeguk karo kancane kuwi.
2: Iya.
0: Nyuwun harus disenan.
2: Wong lek sewer tenan.
0: Lah nging yo doyan kuwi kok. Ngerti lek nyereti yo ngentek-ngentek kok kuwi iki.
2: Tapi kan murah meriah
0: lah. Iya, jenis lah saya gigi apa mbien gue. Lu apa panganan ini murah meriah sih penting. Iso nyokot ya kau ya.
2: Iyo, tau cukup kicak, seru kicak karena.
0: Loro kicak gue. Eh? Mau kicak gue, anu apa jenenge? Mbien favoritku. Aku lek mulai nang Blitar mesti golek kicak mestian.
2: Kicak ono iku sing iku sing di bumbu kuning iku lho opo iku?
0: Eh?
2: Petak kete kicak opo kok?
0: Di bumbu kuning?
2: Ya tunggale blondo tapi niku ya juga kaya siput kaya jeguk tapi dipikir kotak-kotak ngono.
0: Opo iku?
2: Lho, ya iku jenenge kicak iku, Pak.
0: Ora lek kicak kuwi lek di Blitar ya nggae juruk.
2: Ono kicak sing teko Pogong
0: Sleket. Kayak Pogong, ya terus kayak juruk ono kuwi kicak.
2: Iya, iku lho mbak ya kaya blondo itu tapi kuning, bahannya itu kok tahu jeguk.
0: Oh blondo ya blondo.
2: Di bumbu kuning itu iku.
0: Di bumbu kuning kuwi biasanya anu ayam.
2: Oh ayam.
0: Ayam bumbu kuning.
2: Iya. Ora Pak Yes matur nuwun sampeyan jepin jalange kaya semangat
0: aku golekno. Aku kuwi go ya apa duwe putu tambah semangat menyemak apa bisa membuat semangat orang ku seneng.
2: Iya Pak.
0: Kuwi lawi ngenali ngomong aku Mbah aku lagi kangen lek ngomong ngono to.
2: Iya. Sampeyan iku termasuk.
0: Lho aku pengertian
2: mau yo. Pocoro anono. Ngerti lah sak durunge tak
0: jaluk. Lho piye kene ya lek kono.
2: Apa nih sama nih kaya mbakku sih sejati kan yang mbak kan
0: aku cik ono mbakmu sih lah enek aku padahal nih mbakmu sih ngusir lah enek
2: ibaratnya lah arena begini sahabat sejati itu sahabat yang memberi sebelum diminta.
0: Oh iya
2: ya memang kaya sampai nih ya
0: aku kaya seperti sahabat sejati.
2: Iya sama nih kaya apa ya sebelum aku minta sama nih kok kan kayak iku lho sama ngerti ya mbak
0: lho ya kudu ngono wong iku kudu paham saling mengerti. Oh Eko kuwi lagi kangen karo Riyadin. Oh kok ya pas mlebu bocah
2: e iya suwun kok kali ngene terima kasih iya. Suwun temenan wae aku Mbak lek sama nih sembuh ya mulai besok lek kok tinggal ya opo rasane ape
0: cita kok aku sih seneng sego goreng kok sego pecel barang kok yuk. Dongan iki lho.
2: Lho lamunane aku mulai berpikir iki sule Mbak aku ditinggal yo opo lho ya.
0: Yo tak jemput. Nah. Aku lek budal tak jemput aku sumpah kok. Kowe njaluk jemputan opo?
2: Aduh Mbak.
0: Mbak. Tenan tak jemput kok sumpah ya. Aku mau kok menjemput kok. Walah ya, iki lagune Nyidam Sari.
2: Yang ini dah sadar kan lo Yayang
0: Beb. Yayang, heeh. Yayang Beb.
2: Yayang Beb.
0: Beb Beb Beb Beb. Beb, beb.
2: Pokoknya ini spesial kursus.
0: Kursus mengemudi. Kursus. Khusus.
2: Oh khusus
0: ya, kangen R ya. Gue apa gaya R, gaya R itu khusus mengemudi apa ya.
2: Iya, sebenarnya khusus kangennya yang pepku itu
0: mang. Ya. Oke.
2: Iya, ya mudah-mudahan. Ya bukan mudah lagi, tapi mudah-mudahan.
0: Iya, iya sih, kita sudah tidak mudah lagi. Ya.
2: Tapi nggak kan menjadi semangat hidup ini.
0: Belaja.
2: Dari semangat hidup, memberi apa ya? Aku lagi senyum, wuyuk. Lihat
0: lu kandhan ya. Dan apa jenenge senyume riatin kowe was.
2: Lihat lu
0: iku wong antos. Lihat lu.
2: Ya wis bagus.
0: Oke.
2: Demburi ana
0: to barang apa. Lah iya mah.
2: Ya wis. Ya iku mang yo.
0: Apa
2: mengidal
0: sampe. Ngidam sari.
2: Iya wis. Apa mana kene dalan aku kating aspal.
0: Aja bu aspal kok.
2: Salam
0: ini
2: kagum
0: ke
2: Pandan, itu Mbak Petir,
0: Meja,
2: Mbak Sumiatun, Mbak Semoyo, Bu Sri, semuanya Sri Purnomo, Sri Ganti, Sri
0: Kami
2: ya.
0: Terus Mbak, oke, oke.
2: Apa tak? Atuh dulu
0: Iya, maaf.
2: Padahal nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Walah, kena ngono wis kadus sih. Kok ya salam terang.

0: jam 8.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
5: Losparining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasana.
6: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Setunggal atus gangsal koma tiga Radio Republik Indonesia Malang, program empat kadang pamirang inggih ingkang badhe nyawiji monggo Mbak Tejo Bika. Warung gaul.
1: Kok kae
0: gak pedhot,
1: Mas?
0: Iya, pedhot ya. Ya pedhot ya disambung maneh, dilim.
1: Langgeng, gak mesti Mbak Saleh.
0: Lha iya jane jenenge apa sinyal e ngono kuwi.
1: Langgeng. Enak-enak maro-maro ilang.
0: Lah iya.
1: Nggih. Anu Mbak kula rada lagi mboten enak niki, napa lagi sakit gorokan iki. Apa gatel, Mbak?
0: Loh, ya sedang muga-muga ndang waras.
1: Nggih, kali irunge buntu, Mbak.
0: Ngono, ya jan. Nggih.
1: Kayake musime nggih, Mbak.
0: Heeh.
1: Niki mek mek ngeten niki menune medone napa, Mbah?
0: Iya, kudu sing anget-anget.
1: Nggih.
0: Iya.
1: Contoh?
0: Ya contoh kenal pot anget.
1: Waduh, lha nek kenal pot yo kesetetai
0: ku Mbah. Lha iya, yo sing anget-anget yo apa teh hangat tujuane.
1: Jangan anu mawon, jangan asem mawon ya.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Mau sing gak santen-santen sik nggih, Mbah.
0: Heeh.
1: Ngurangi pedes-pedes ya.
0: Well, iya.
1: Nggih, jangan pedes sih wae ambil tempe goreng ya, Bang ya.
0: Oke. Okay.
1: Nggih, kakem sing engkang mandat-mandat tuwa ya mawon nggih, Mbah.
0: Lah iya.
1: Amargi nggih kula gak kata-kata sik ngomongi.
0: Oke,
1: heeh. Kuwi dilek maro watu
0: nggih. Lah iya.
1: Nggih, sementing sampun derek nyawiji ngoten nggih, Mbah.
0: Lah iya.
1: Nggih, spesiale mawon ta kakem Mas Haji nggih.
0: Oke. Okay.
1: Kali aki lauki.
0: Langono.
1: Mungkin nang lancar sehat.
0: Amin, ya. Amin. Matur suwun ya.
1: Nggih. Lagune anu Mbah sampean puterno yali-yali Mbah.
0: Yali-yali.
1: Kok pecel iwak lili. Suwun nggih Mbah.
0: Matur suwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No paris iki muga-muga ndang waras ya toh. Warung gaul.
2: Warung gaul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Mas Haris, muga-muga ndang waras watu sik kait watu kok.
0: Lho lah sik kaite kene wis taunan. Sik kaite lho.
2: Watu lah ya sambat beneran ta.
0: Lho lah iya. Lek gak iso watu kuwi bahaya malah.
2: Wah. Watu dilu ae.
0: Lah iya.
2: Mas Haris, aku ya tahu watu suwe.
0: Sampai pirang tahun cuy ini.
2: Sampai 6 tahun deh.
0: Lah iya. Lah iku gak watu. Lah iya.
2: Iki radioku bengung Mbah.
0: Ora.
2: Oh, kolek nguk-nguk tak uncal nandur genteng ben kok.
0: Iya. Aja kolek nguk-nguk deket nang ujang wae, ana kancane.
2: Mumpung sak niki kula libur niki, Mbah.
0: Lah iya. Lagi prei.
2: Atur salam nggih.
0: Oke. Okay.
2: Tembangnya Mas Haris lo nyon apa?
0: Oh, yale.
2: Oh, yale. Kulo tak nyon anu nih kulo napa? Karang kates ninggal Tresno lek mboten salah nggih.
0: Oh ya.
2: Bendungan nggih karang kates pokoknya ninggal Tresno.
0: Karang kates ayo mancing. Ora lek karang kates mancing.
2: Langge, kulo nggih nate dolan mriko.
0: Oh ngono.
2: Nggih mancing keributan.
0: Aja. Aja. Iya, karang kates ya. Heeh.
2: Nggih, karang kates ninggal Trisno.
0: Oke. Okay.
2: Pun kulo tak atur salam riyen.
0: Monggo.
2: Wau wonten Buriatin.
0: Iya.
2: Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Sriana, Bu Purnomo. Bu Sri Purnomo sih.
0: Iya.
2: Lajeng wonten ning Tias, ning Titik, ning Sri Bella. Pak Bojes, Mas Faris, Mas Aceng, Pak Bambang, Pak Eko, Pak Widi, Mama Ati, Bu Marlena, Pak Sarii, Bu Yatemi, Bunda Sofia, Pak Grandong, Mas Suryanto, Mbak Gita, Bu Pandan. Sampun ingkang dereng benjing malih nggih Mbak.
0: Oh iya, nggih.
2: Bilih kula saged minggah malih. Sampun matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Tembangipun kula tenggo nggih.
0: Ah iya, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sampai temanggengen aku. Ate jawab salame mikir. soal iki ono ya sono info teko apa jenenge tonggo kuwi. Apa Mbak? Ora apa-apa. Ya ada sesuatu. Wis muga-muga wae. Ki titik niat apa ora? Niat apa ora ti lho, pedot maneh. Lho, maneh. Oh anjene. Ti. Wah, oh. Wah ilang. Wah ilang. Wah ilang. Lho iki ora warung gaul.
3: Warung gaul.
0: Gaul gaul gaul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah iya.
3: Kados pundi, Mbah? Bawa tosipun.
0: Alhamdulillah. Wilujeng. Alhamdulillah sehat. Utune yo sehat iki. Apa mangane? Wah, wis akeh aku sampai ra keduman.
3: Nggih.
0: Lah iya.
3: Ganti ingkang rumiyin mboten maem menika.
0: Heeh, kandhani ya. Sedina iso ping 5 ping 6.
3: Nggih, semaruk, Mbak.
0: Nggih, leres, nggih leres. Ora sampai 3 jam ngono wis

0: Ye.
1: Kagem Budi Utami Kolowau, Priatin, Bandan, Pak Bambang, Mas Faris, Pak Eko, Pak Grandong, Bu Widi, lan sedaya kemawon ingkang mirengaken berempat. Sugeng nggih lan sugeng midhangetaken kagem panjenengan tansah sehat-sehat keluarga, lancar rezekinipun, lan sugeng makaryo. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnomo, Putri Madiun ya. Ya wis kok diaturke. Matur suwun. Dek mburine ya pedhot maneh bocah iki. Wah, jane pindah omah ngono lho, Dik. Kaya angel iki HP-ne sing njaluk adik apa piye? Titik sing ono ndek wagir masih mencoba saudara ternyata belum berhasil. Masih digocek. Padahal HP-ne ya ora ono sing nyekel. Kok ya ora kena-kena to? Iki piye to? Maksudnya itu bagaimana maksudnya? Iya. Lah dalah.
2: Aduh banggah seneram lawangi Riko yang mbok dibuka sing ngombo.
0: Lawang wis tak buka mung ati sing ora.
2: Lah kena ngapa-apa ini Riko ora Riko buka mbak.
0: Lah bukti ini Bu Sri pun mau gangsar kaya wong ngelahir. Le wong ngelahir
2: Putri Bumang gawe sesar mbah.
0: Lho kaya iya.
2: Mangkan langsung plung ngono.
0: Makane.
2: Lho wong kene njerendel-njerendel diserendeli wong akeh yo. Ternyata aku sok mendel.
0: Lah iya. Kan kalah sakti kowe ngono.
2: Ya anyen aku lek suruhan ngene iki ngalah.
0: Nyapa? Nyapa?
2: Yo ilmuku tak deke mbak.
0: Oh, suruh anu soalnya aku lek pas suruh ngene iki mendal kok.
2: Mangkane aku lek suruh ngene iki ya ora wani metu, mulai ilmu iki tak deke, tak simpen, tak kumbah, cicik ngono.
0: Lah iya jane kudu ngono lek gak ngono aduh diuntal Bathara Kala kok.
2: Lah lho tapi sing tak sakno siji mbah.
0: Nyapa?
2: Ilmu melet.
0: Kaya rolas wae.
2: Lah balang luwe ae.
0: Lah kok melet iki lho. Ilmu pelet aku sing ngero ilmu melet bae. Ngono kuwi lah.
2: Kaya ngene-ngene bae.
0: Lah ai ai ai ai. Yo suwe-suwe ya kaing-kaing kuwi kan.
2: Nah, diriku kan aku kan ya mantan pawange ngono iku sih mbak tadi ya memang masih mengikuti ngono lho mbak.
0: Oh iya jadi masih menjuai. Masih menjuai. Memang harus begitu. Kalau kita sedang menghadapi sesuatu itu harus meresapi dan menjiwai supaya kita lah,
2: berhubung sapi ini iki mandul mbak kena tak peres ya aku tak menjiwai ya.
0: Lah gue sing mbok peres sapi lanang wong. Dipancal sing iya.
2: Sapi lanange tak PHK.
0: Sehat ya, Nduk?
2: Ya alhamdulillah, Mbak, iki ya ambek dipermak.
0: Nyapa kok dipermak bareng?
2: Nih. Keliru, Mbak. Keliru.
0: Nyapa kok sampai dipermak? Apamu sing dipermak?
2: Ya jarene iku lek tahun baru suro iku ya harus kita perbaiki segala sesuatu diperbaharui ngono lho.
0: Lho ya diperbaharui kok dipermak kok koyo.
2: Lah dipermak iku kan ya memperbaharui luarnya supaya kelihatan cantik
0: ngono. Wah, lagi anu, lagi perawatan.
2: Iya ta.
0: Iya perawat. Dulur gini ki ngapunten nggih nyuwun dungane nggih niki sapa titik lagi dirawat. Lho iya ta. Jadi perawatan. Dadi kan kowe sik dirawat to iki nyuwun dungane muga-muga. Beda ya perawatan kuwi ya. Lagi perawatan kecantikan. Lulur

0: Iya ta.
1: Waduh. Luluran apa ya?
0: Aku lek iya lek luluran iku Mbah aku lek sepaa iku Mbah ya.
1: Eh, Spanyol. Sepanjang, sepaneng.
0: Iya. Ya sepanjang jalan kenangan iku Mbah sing tak liwati. Aku golek jahe, golek kencur.
1: Gayo apa?
0: Luru Mbah. Lho, ini dikawin luluran toh.
1: Elek apa jahe apa panas nang mripat wong mong kowe.
0: Jahe itu kan membuat kita itu kinclong.
1: Wah, kaya enak jahe kuwi.
0: Kencur itu membuat kita awet muda.
1: Ma. Awet muda kok enggak gaya tipe Buriatin iya, tertawalah.
0: Ora, selama saya pakai kencur, saya akan bau kencur.
1: Oh iya. Ketok nom terus. Iya, iya.
0: Lah, karena bau kencur akhirnya jaya saya itu tidak bisa tua, begitu loh, Mbah. Ceritanya.
1: Oh iya, betul. Lah, terus kayak jahe.
0: Jahe itu
1: ngamuan. Kan, gampang jahean kok kowe iki.
0: Iya, ora Mbah.
1: Diluk-diluk jahe.
0: Di dalam kita. Lek sendek jerone wis jahe, jobone iku kudu umbangane iku dibalur karo jahe.
1: Oh ngono.
0: Jahene itu bisa beraroma. Lah nang kulit iku kan iso ngilap to, Mbak. Lek kakean iso abang.
1: Lek pengen ngilap kowe caring lho.
0: Aku lek caring ya kan ngilap, Mbak.
1: Yo. Lek pengen ngilap wae.
0: Kenal aku
1: teman. Ih sampai lali yo. Ojo sampai ojo. Ojo nemen-nemen ngilapi bojomu pangling kowe engko. Ki sapa ya ngono. Bahaya bahaya. Iya jane.
0: Lah mangkane Mbah aku sampai karo anakku dikongkon suntik putih yo sampai ora tak lakoni saken bojoku.
1: Wis jo sangake sapi liwat ki engko putih sing nemen.
0: Lah iya lek lek bisa ngono sapi liwat iya lek ora gawe nang jagal.
1: Nah mangkane lah yo. Lah mangkane kuwi ya ya hap malan.
0: Bae ayo kelangan putu sing ayu dhewe ta? Wis
1: kandhani kok. Lah ya. Ya
0: pande buritan ngono dhewean, ngono campur bete ayu.
1: Ya wis. Lagune apa iki?
0: Apa ya, Mbah?
1: Lho ya mbok kowe sing njaluk kok. Kok takon aku.
0: Lah sampean takon.
1: Lah iya.
0: Kowe takon gak iso. Lek mbae takon berarti mbae itu tidak bisa. Akhirnya saya jawab karena saya tidak bisa menjawab. Saya kembalikan lagi pertanyaannya kepada mbae.
1: Kamu nanya.
0: Kamu nanya.
1: Kau sob.
0: Iki mbah.
1: Cita, sithik mburiku sapa to gegek ae mbok yo ngomong yuyu iku. Buyuk diempet. Kepentut nggo.
0: Sing nyepak aku iku lho Mbah sampe kemekelen ae.
1: Oh, sing nyepak.
0: Oh, nyutak.
1: Kaya gelem. Cara aku dadi anu wis ora gelem nyepak kowe. Wis kulite wis kandel, wis kolot ngene iki.
0: Lho lek mbae ora ngira gelem nyepak, lek nyapo ngono ya.
1: Nyapu kowe gelem aku nyapu kowe aku gelem.
0: Gelem?
1: Gelem nyapu tak saponi kowe.
0: Gelem sama nyaponi aku?
1: Wah, sapu kowe.
0: Sapu lidi apa sapu duk?
1: Wis sapu lidi merotoli lidine. Ada nih. Ya le salam tuku Buriatin Bu Pandan.
0: Nggih sugeng sugeng unjing ta siang iki, Mbak.
1: Nggih menjelang siang.
0: Sugeng menten mawon.
1: Lah iya.
0: Nggih Bu Pandan.
1: Ya iki sing lagi apa jenenge ngerumat kowe iki lagi nandangi kowe ya wis. Sing sabar ya mak ya, yo yu kulite anjene kotor tuisan, angel, jadi yo kudu sing sabar. Kandhani ya, lek sing di perawatan si umur 18, yo do si umur kurkuran, selikur lo likur kui gampang, lek umur. Yes, expired. Ngelulur kula apa jenenge ambek di pelurut ngono kuwe salah aku jamin teko omah ngelu de pijet lah juga kemeng kabeh tangan
0: wong iki lek mari ngrumati aku
1: prei telung dino dusan langsung prei ana sing pesen kula tak istirahat diin.
0: Ganyar pisawae.
1: Kandhani yo.
0: Lah jarene iki geger ta. Apa jenenge iku tugu. Lah garap aku ya mbak ora orang gak jempolan gak seko.
1: Kandhani nggih jempol wis gak kuwi wis gak ngatasi, gak kroso. Kandhani yo.
0: Tembe gak wis ora akhirnya ditekot lerangnya didengkol. Aku kayak ono Jogja Priangan wis.
1: Oke.
0: Okay. Ya salam ikan kosong apa iku wabe.
1: Iya.
0: Ya wis, baik. Aku mek heran iki mang katene mlebu koyo akeh men ngono.
1: Lho lah iya koyo.
0: Dene aku mung turu ngalah.
1: Jane Bathara karo wedok iki yo. Lelanang Bathara Kala iki Bathara Kili.
0: Bathara Kilenan.
1: Kilenan iya. Bathara Kili Kilenan. Iya.
0: Ya wis tak enteni lagune, Mas.
1: Oke,
0: Mas. Nelae. Nglulur iki mumpung diparut mongok iku lho temu ireng.
1: Heeh. Kok mari ngelulur ngeloloh. Diloloh kowe kaya manuk anakan kowe lho.
0: Dicucu
1: lah iya alah wae
0: ngarani ra karu-karuan
1: kandhani ya dicela iki ne dicucu lah den Blitar kono ngelolah ngono ngomong
0: lah iki wong Kediri ya padha ae ta bahasane
1: mriko padha jene sak pelanaan iya oke wes ah matur suwun padha-padha ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo memang perawatan kuwi perlu wong jenenge apa gawe merawat tubuh dan diri yo. Lah wis tuwek embal lho apa yo tuwek ora butuh ayu lu yo butuh. Iya toh. Joget cewe Madun sabar ya. Lagunya semua tunggu lah Madun. Pandan Ugi joget cewe karo senam.

kadang pamireng amargi nggih mangke niki tabuh songo wonten tamu lan mangke badhe diasuh kalian wayah kula butuh kula aji sak menika kula badhe nyuwun pamit nggih. Matur suwun kawi katosan jenengan sedaya nyuwun gunging samudra pangapsami. Menawi wonten atur ingkang boten nani penggalih namung gegojekan kemawon saking grasiar jalan candi panggung 58 Malang lomba tejo ngaturaken wilujeng siang sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam songo. Wancinipun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, para sopir angkot mengancam akan menghentikan paksa operasional bus Trans Jatim jika pemerintah tidak segera membenahi regulasi dan penempatan halte yang dinilai tumpang tindih. Ancaman ini muncul setelah para sopir yang tergabung dalam berbagai jalur trayek merasa aspirasi mereka selama ini tidak didengar tanpa ada tindakan nyata dari pemerintah daerah. Mereka merasa ruang gerak untuk mencari nafkah semakin terhimpit oleh kehadiran bus Rapid Trans tersebut. Ketua Angkot Jalur AG Kota Malang, Sony Junaidi, menegaskan jika formulasinya tidak diubah, maka sopir sepakat menolak kehadiran armada bus tersebut di jalur mereka. Tuntutan utama mereka adalah pembatasan rute bus agar hanya melayani penumpang dari terminal ke terminal. Ia menambahkan bahwa para sopir sebenarnya siap berbagi jalan, asal ada asas kesejahteraan yang seimbang. Saat ini kondisi di lapangan dinilai sudah sangat kritis bagi keberlangsungan hidup para sopir angkot. Penempatan halte koridor 1 yang terlalu rapat dengan rute angkot dituding menjadi penyebab utama merosotnya pendapatan mereka secara drastis.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Dan seperti yang tadi sudah diaturkan, disampaikan oleh Mbak Tejo ya kan, kalau di hari ini sajian Warung Gaul ada yang spesial. Kalau biasanya Anda mendengarkan sajian Warung Gaul hingga pukul 10 ya kan, kali ini kita kedatangan tamu-tamu luar biasa ya. Kita sapa dulu, ada saya manggilnya Bapak apa Akang ini ya, Pak Ruslan. Selamat pagi Pak Ruslan.
1: Selamat pagi.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Terus ada juga Mas Farid ya.
2: Iya.
0: Nah, sehat Mas Farid?
2: Harus dan harus
0: tetap sehat ya, harus tetap sehat. Dan ini yang paling cantik sendiri deh di antara di antara kita berempat lah ya. Ada Ibu Lucy. Selamat siang Ibu.
3: Selamat siang.
0: Oke, sehat ya Ibu ya.
3: Alhamdulillah.
0: Nah ini tiga orang ini adalah saya menyebutnya apa nih, panitia atau penyelenggara pribon ini?
1: Penyelenggara boleh.
0: Penyelenggara, oke, penyelenggara dari festival UMKM Garda 1 Malang Raya, betul ge? Ya. Oke, baik. Nah, pendengar Anda ya, apalagi pelaku UMKM, ini ada festival UMKM Garda 1 yang akan segera berlangsung ya? Ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu festival ini, festival apa ini? Monggo, siapa yang mau menjelaskan? Monggo.
1: Iya.
0: Pak Ruslan ya?
1: Siap.
0: Mungkin agak dekat sama mic, Pak. Ya. Gak usah takut, gak gigit mic-nya, Pak.
1: Jadi, festival UMKM binaan Garda 1 ini adalah festival UMKM yang khusus diselenggarakan untuk lebih, apa ya, UMKM binaan Garda kita ini bisa memasyarakat lagi, terutama bisa bekerja sama dengan KDMP maupun MBG atau investor-investor yang ada di sekitar kita.
0: Ada.
1: Itu intinya adalah pembinaan supaya UMKM bisa naik terus.
0: Bisa naik tuh ya, apalagi naik kelas.
1: Naik kelas.
0: Nah, utamanya di situ nih, UMKM gimana bisa naik kelas. Nah, saya pengen tahu untuk Garda 1, UMKM Garda 1 ini apa sebenarnya? Wadahkah atau kelompokkah atau apa namanya, komunitaskah?
2: Oke, Garda 1 ini adalah organisasi masyarakat, Mas. Jadi kami memang baru dibentuk ya untuk Ormas Garda 1. Cuman kami sudah nasional, Mas. Ini bukan organisasi lokal, tapi sudah nasional. Dan kami berharap Garda 1 ini tetap sesuai dengan tujuan awalnya, mengawal program-program pemerintah Pak Prabowo Gibran. Terus kemudian juga akhirnya salah satunya adalah dengan apa, mengembangkan UMKM. Nah, selama ini UMKM itu kan hanya mohon izin ya, dari orang misalkan masak di rumah, keluar untuk dijual, pulang selesai tidur, besok masak lagi, dan itu
0: rutinitas ya,
2: berulang terus tanpa ada sesuatu yang berubah bertahun-tahun. Nah, makanya kami sih berharap bisa lah, selama ini kan orang bilang bahwa oh wong cilik gitu kan. Nah, kami berusaha untuk menghilangkan sebanyak mungkin wong cilik, wong cilik ini menjadi wong yang apa, yang sejahtera lah, gitu loh. Nah, UMKM ini saya lihat programnya kan berputar seperti itu. Makanya melalui binaan Garda 1 ini kita berharap bisa seperti dibilang Mas Ruslan tadi, naik kelas atau berkelas lah kalau di Kota Malang ini kan, Malang kota berkelas kan gitu. Kami berharap UMKM di nasional ini bisa lebih berkelas lagi. Contohnya adalah dengan kita membina mereka, kita bisa carikan alternatif untuk misalkan pemodalan, link usaha, bahkan sampai ke ekspor. Karena kami juga mempunyai link-link di pusat ya, yang kita bisa apa, ajak untuk ya bareng-bareng lah. Kita nggak mungkin bekerja sendiri, kita bareng-bareng bagaimana UMKM ini bisa menjadi fondasi dari negara Republik Indonesia ini di masa krisis seperti ini.
0: Gini tuh Mas. Keren banget ya. Jadi istilahnya ya UMKM nggak cuma sekedar jualan. Enggak cuma, karena ada teman-teman UMKM yang mengatakan kita UMKM ngapunten bukan pedagang kaki lima. Iya kan? Berarti UMKM ini harus punya kelas atau punya roh tersendiri. Ngoten nggih. Oke, ini salah satunya wadah dari para pelaku UMKM. Ini di Garda 1 hanya di ini kan Pak Ruslan ketua Garda 1 Kota Batu ya.
1: Betul.
0: Nah, ini hanya di sekretaris apa hanya di Kota Batu aja apa sudah Semalang Raya untuk Garda 1 ini?
1: Kalau festival ini sendiri pun ini Malang Raya.
0: Malang Raya.
1: Dari kabupaten, ada dari Malang Kota dan Kota Batu. Begitu.
0: Kalau untuk Garda satunya sudah Semalang Raya?
1: Sudah Semalang Raya.
0: Oh, berarti kabupaten
2: Jawa Timur.
0: Oh, Jawa Timur juga ya. Oke. Okay. Saya tiap hari hampir tiap hari teman-teman di sini Senin sampai Kamis apa namanya? Mengasuh jagung UMKM tapi belum pernah dengar nih Garda 1. Belum pernah nongol nih.
2: Iya.
0: Harusnya nongol juga nih di UMKM. Mungkin ada
2: jagoan teman-teman kan keluarnya belakang.
0: Oh, ngoten. Mungkin ada teman-teman UMKM yang belum tahu juga
2: yes, ya.
0: Kan? Satu. Nah, kali ini ke Bu Lucy. Ini selaku pelaku UMKM tergabung dalam anggota Garda 1.
3: Garda 1.
0: Oke, okay. Udah lama Ibu Pak tergabung di Garda 1 ini?
3: Alhamdulillah semenjak kita berdiri ya atas nama Kota Batu. Kebetulan kita banyak berkecimpung di komunitas. Nah, dari sini saya merasakan lebih ini ya, lebih naik kelas ya UMKM-nya.
0: Oke, okay. Udah merasakan manfaatnya, Ge?
3: Iya. Jadi gini, dari generasi kita, komunitas kita beberapa itu kalau kita mau UMKM kita naik kelas hanya event-event aja. Akan tetapi di sini kerja kita kerja nyata. Benar-benar kerja nyata. Garda 1 memang benar-benar sesuai dengan namanya ya, Garuda 1. Mengepakkan sayap dengan Garda 1 ini sangat-sangat ini ya bagi pelaku UMKM.
0: Ngantin
3: cepat
0: ya.
3: Naik kelasnya.
0: Udah berapa gitu. Lama Pak Anji dengan tergabung di Garda 1?
3: Kurang lebih 1 tahun ini ya.
0: Sudah merasakan manfaatnya.
3: Iya, benar.
0: Oke, okay. Jadi untuk teman-teman UMKM yang mungkin belum

0: Kaget juga kalau itu.
1: Butuh dampingin bayaran aja. Minggu depan masih ya, oke.
0: Nah, jadi itu kita untuk acara utamanya memang Gebiar Festival UMKM.
1: Gebiar Festival UMKM, oke.
0: Terus acara pendukung itu kita ada lomba masak kepala ikan, ada lomba menyanyi, dan senam.
1: Oke. Begitu. Jadi ini apa namanya selama 2 hari ya?
0: Selama 2 hari.
1: Dalam apa namanya lomba ini. Betul. Ini lomba ini dalam rangka apa ini, Pak?
0: Sebenarnya lomba ini memeriahkan acara itu.
2: Jadi gini, Mas. Ibu Pribon. Kami di Garda 1 ini hanya buat satu kegiatan, yaitu Gebiar UMKM. Binaan Garda 1.
1: Oke.
2: Sedangkan supporting dari kegiatan tersebut, kita ada lomba masak, kita ada lomba nyanyi, bahkan kita ada senam rencananya. Ada tambah senam. Jadi kegiatan
1: utamanya ini festival UMKM.
2: Kita buatnya cuma satu, festival Gebiar Festival UMKM, karena kami ingin menunjukkan bahwa selama ini mungkin UMKM hanya sebagai pendamping dari setiap kegiatan. Lah ini UMKM ini adalah bintang
1: Oke, benar ya.
2: Seperti
1: ya,
2: betul, itu, benar. Disupport dengan kegiatan-kegiatan yang lain, dengan dengan ini. Seperti
1: jadi
2: itu.
1: Istilahnya kalau dulu mungkin ya banyak acara.
2: Mohon izin ya, memang seperti itu yang terjadi kan.
1: Iya sih. UMKM cuman apa stand pendukung ya kan. Dan itu biasanya jauh dari spot utama.
2: Betul.
3: Dan kita open dari segala kalangan.
1: Oh, gitu. Oke, jadi ini benar-benar festival untuk UMKM. Oke deh. Nah, untuk apa? Ini kan berarti udah kurang 2 minggu ya.
2: Yeah.
1: Nah, kurang 2 minggu. Persiapan 10 hari. Persiapannya gimana, Bro?
2: Persiapan kita tetap running ya. Nanti di tanggal 29 untuk kegiatan supportnya itu apa? Supportingnya itu kita ada technical meeting ya. Kebetulan nanti di gedung MCC kita pakai fasilitas pemerintah juga, karena kita kepingin pemerintah juga terlibat di kegiatan kita. Baru nanti setelah technical meeting baru kita persiapan yang untuk pas acaranya. Seperti itu.
1: Oke, di festival ini apa yang ditampilkan untuk utamanya apa nih, Om?
2: UMKM?
1: Iya, maksudnya UMKM
2: dari tiga golongan.
1: Tiga golongan ini apa nih maksudnya?
2: Dari kuliner, terus apa?
3: Kita ada selain perlombaan ya. Di sini
2: kebetulan kulinernya.
3: Kulinernya untuk stan-stan. Okay. Jadi kita menerima open untuk stan-stan UMKM ya. Jadi bukan dari sekedar apa craft aja, tapi kita kulinernya ya dari pot-pot produk jadi yang sudah diproduksi. Jadi kita tampilkan semua di situ nanti.
1: Ada berapa peserta?
3: Ini kebetulan
1: hari ini.
3: Iya, kebetulan sudah ada tainannya 13, jumlah setannya udah 8 menuju 10, jumlah potsnya sudah 15 lebih.
1: Oh gitu. Tapi masih masih dibuka atau sudah tutup ini?
3: Boleh, boleh. Kita masih membuka insya Allah. Nanti Hamin 5 atau Hamin 6 kita akan close gitu.
1: Oh, mantap.
2: Sampai penuh. Sampai lokasinya.
1: Di lokasi di mana sih?
3: Di halaman kuliner wisata Sengkaling.
1: Oh di
3: iya, Taman Rekreasi Sengkaling.
1: Itu ya luas ya, maksudnya besar ya. Betul. Kalau sampai penuh mungkin sekitar 50 stand bisa itu ya.
3: Bisa, bisa. 50. Cuman kita akan membagi karena ada nanti ada tenda-tenda yang untuk persiapan lomba. Nanti ada panggung hiburan juga gitu. Hiburannya kita di lomba ini menyanyi ya gitu.
1: Oke. Nah, ini udah kurang 10 hari ya kan. Jadi untuk promonya ke masyarakat sudah seberapa jauh ini, Om?
2: Ya, untuk promo kita dari teman-teman kalau bahasa Jawanya tutup tular ya untuk saat ini ya.
1: Tular ya kan, dari mulut ke mulut masih ya.
2: Okay. Terus kemudian di medsos juga beberapa kita kan tergabung dalam beberapa grup-grup WA ya, kita sounding seperti itu. Dan alhamdulillah baru dengan cara itu saja respon sudah luar biasa. Gitu loh. Bahkan ada beberapa juga hari ini masih mau minta mendaftar segala macam gitu kan. Nah, kita malah takutnya nanti overload inilah. Ini yang agak repot, tapi sudah ada solusinya. Karena Garda 1 ini buat festival UMKM ini dengan Malang Raya ya. Jadi kami berharap dalam setahun kita minimal 3 kali untuk melaksanakannya. Jadi gantian mas, ya. Kalau

0: Sekarang kita ada di kabupaten, mungkin besok di kota Malang atau di kota Batu.
1: Di kota Batu.
0: Betul. Seperti itu.
2: Jadi apa continue. Jadi jangan cuma stuck setelah selesai ya sudah. Kadang seperti itu ya. Terus teman-teman UMKM aja sih apa ngangen-ngangen lagi kapan maneh ono. Seperti
1: itu. Makanya di Gada Satu ini kita dikatakan kerja nyata gitu.
2: Oke, pendengar apalagi untuk pelaku UMKM ya kan, ini sebuah festival untuk Anda pelaku UMKM yang bukan hanya, mungkin selama ini kita para pelaku UMKM hanya sebagai supporting. Tim pendukung, tapi di sini ini festival UMKM.
0: Kalian bintangnya.
2: Nah, kalian bintangnya. Dan tentu produk-produk UMKM ini memiliki ciri khas masing-masing ya kan?
0: Betul.
2: Justru kalau saya lihat program-program apa program dari UMKM, entah itu kuliner, entah itu craft, itu punya apa ya kekhasan yang tidak dimiliki oleh UMKM yang lain.
0: Ya.
1: Betul.
2: Walaupun
1: betul.
2: Produknya sama.
1: Betul.
2: Cara pasti beda.
0: Betul.
2: Hasil pasti beda.
0: Ya.
2: Dan ini kekuatan lu ya dari UMKM tentunya ya.
0: Ya, dan kebetulan kemarin itu ada pihak yang mau membantu kita ya untuk karena mereka bergerak dalam sertifikasi halal ya. Maka kami besok di pada saat acara buat UMKM atau teman-teman yang punya usaha yang belum mempunyai sertifikat halal bisa datang dan bisa mengajukan untuk kita bantu untuk sertifikat
2: halal karena itu juga perlu sekali ya.
0: Betul,
2: untuk legalitas gitu.
0: Betul.
2: Jadi untuk kita ya ada syarat untuk naik kelas ya kan. Legalitas itu ya harus dipenuhi tentunya ya. Ya
0: agar bisa masuk ke semua lini Mas, enggak hanya sekedar kan kita misalkan mau masuk di dalam supermarket atau kan harus bahkan kalau ekspor pun juga kita harus memenuhi syarat-syarat yang mereka inginkan.
2: Betul, betul, gitu betul, betul. Dan sertifikat halal ini salah satu syaratnya ya.
0: Syarat-syarat.
2: Tapi kalau misalkan menurut Panjenengan untuk UMKM Semalang Raya, mungkin Batu lah ya, mungkin yang apa namanya? Pak Ruslan mungkin berkecimpung di Batu ini untuk sertifikat halal UMKM sudah 50% atau lebih Pak? Atau kurang?
3: Kalau saya lihat memang saya perhatikan itu masih kurang.
2: Kenapa Pak?
3: Apa karena satu
2: ketidaktahuan
3: ya,
2: mereka atau gimana?
3: Ya ini? Itu yang kadang-kadang kawan-kawan waktunya gak ada atau mereka gak paham bahwa legalitas itu perlu. Nah, disinilah hadirnya Garda Satu untuk membantu kawan-kawan UMKM itu untuk legalitas dari NIB, PIRT, halal maupun lainnya.
2: Gitu ya.
3: Jadi, ayo kita sama-sama kita bangun UMKM ini dengan legalitas, termasuk juga kemasannya kita akan bantu untuk.
1: Untuk packagingnya.
2: Ya, packaging. Yang menjadi apa ya salah satu mungkin kendala untuk teman-teman UMKM itu di packaging ya Bu ya. Bu Gusi mungkin merasakan karena mesin untuk packaging ini mahal sekali ya.
0: Betul. Ya, jadi, nah itu Mas, kenapa di jeda nanti kita kan rencana 4 bulan sekali ya di di jeda-jeda kegiatan kita itu kegiatan besarnya ya kita mungkin buat itu tadi pelatihan untuk packaging, pelatihan untuk
1: branding
0: AI dan branding lain-lain AI, ya kan. Nah, itu nanti kita akan kerjakan.
2: Oke. Nah, Bu Lucy, kalau boleh tahu UMKM-nya bergerak di bidang apa nih?
1: Saya kebetulan di kuliner.
2: Di kuliner.
1: Dari background saya memang dari catering ya Mas ya. Kebetulan kami catering wisata di sebuah tempat wisata di Kota Batu yang terbesar. Nah, alhamdulillah di tahun 2010 mulai saya tapaki usaha saya di catering wisata ini. Kebetulan saya melayani pernah waktu di tahun baru itu saya satu hari harus mengerjakan 1070 pack nasi kotak untuk
2: pack.
1: Berpuluh-puluh base itu 3 kali makan. Dan kita memang itu bagi saya pengalaman saya Masya Allah ternyata begini kalau sudah kita berjalan ya gitu.
2: Apalagi kalau sudah naik kelas ya istilahnya Kota Batu ini kota wisata.
0: Betul.
2: Tentunya para wisatawan atau pendatang yang datang ke Kota Batu menginginkan sesuatu yang bagus, yang sudah resmi kan gitu kan. Kalau misalkan ala-ala kan juga membawa Kota Batu kurang baik kan gitu kan.
1: Hingga sampai sekarang ini kalau digeluti catering di musim MBG pun alhamdulillah saya ada satu dapur begitu.
2: Alhamdulillah. Baik pendengar. Nanti kita akan balik lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Pak Ruslan, Pak Fadil dan juga Ibu Lucy ya kan. Ini adalah para panitia penyelenggara Festival UMKM Garda 1 Malang Raya yang akan diselenggarakan bulan depan tanggal 4 dan tanggal 5 Juli 2020. Sebuah lagu untuk Anda, jangan kemana-mana, masih di Perumpat RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Status Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang. Mendengar masih bersama saya J. Santoso, ada Pak Ruslan, Ketua Garda 1 Kota Batu, Sekretaris Panpel Acara, dan juga ada Bapak Ahmad Farid. Ini adalah DPW Jatim, Ketua Bidang UMKM. Oh, makanya paham sekali dengan UMKM. Memang di sini bidangnya. Dan juga Ibu Lucy selaku pelaku UMKM dan juga anggota dari Garda 1. Wah, keren. Dan Garda 1 ini atau Garuda 1 ya? Garuda 1 ternyata
1: Garuda
0: ya.
1: Garuda Sakti Bersatu.
0: Garuda Sakti Bersatu ini membuat festival untuk teman-teman UMKM di Malang Raya, nah, yang akan diselenggarakan pada tanggal 4
1: dan
0: 5 Juli 2026. Untuk tajuk acaranya festival ini apa nih, Pak?
1: Ya, kami dari Garda 1 kan bertujuan agar UMKM ini lebih diperhatikan sama pemerintah-pemerintah daerah. Jadi ini memang agenda pertama kami ya, di Jawa Timur. Dan ini mungkin se-Indonesia pun juga Garda 1 baru kali ini membuat festival UMKM. Kami berharap di acara ini nanti bisa berhasil, sehingga kita bisa punya bargaining power ke pemerintah-pemerintah daerah dan diikuti daerah-daerah yang lain, karena di Garda 1 ini memang kita bicaranya dengan wilayah, Mas. Misalkan Malang Raya, ada Mataraman, Tapal Kuda. Nah, nanti setelah acara di sini kita evaluasi, kalau memang bisa dipakai untuk dilaksanakan di daerah lain, ya akan kita lakukan.
0: Oke. Nah, untuk syarat-syarat peserta festival UMKM, mungkin ada syarat tertentu?
2: Nggak ada sih.
0: Nggak ada.
2: Jadi semua ayo bergabung dengan kita, dan setelah bergabung nanti apa yang belum, legalitasnya belum, kita bantu untuk bikinin.
0: Oke.
2: Mau NIB, PIRT, halal, ataupun sampai packaging, bagaimana beriklan menggunakan AI, segala macam itu yang akan kita terus kasih pelatihan ke kawan-kawan.
0: Jadi istilahnya untuk teman-teman UMKM nggak usah malu atau ragu dengan produknya gitu, Pak.
2: Betul.
0: Harus pede dengan produknya.
2: Betul.
0: Justru kalau ketemu sama teman sesama UMKM, apa ya istilahnya, malah kayak membuka wawasan gitu.
2: Betul.
0: Kadang kalau kadang ada kita aku katanya ati melok kok irto isin ya, aku percaku mek ngene kan gitu. Bulusi pernah merasakan seperti itu? ada
3: jadi waktu
0: pengalaman
3: itu,
0: kayak gitu.
3: Kita masih awal ya waktu itu ya. Jadi rasa kurang percaya diri, takut nanti kalau ada pemeriksaan Badan POM kita enggak ada, sertifikasi halal enggak ada, IPRT enggak ada, bagaimana. Nah, dari sini Garda 1 membantu mereka-mereka yang untuk menaikkan kelas UMKM-nya masing-masing. Jadi bagaimana caranya kita bisa sukses bareng, begitu.
0: Kalau UMKM bisa berkembang, insya Allah perekonomian bisa terangkat,
3: semakin, ya. Iya, semakin terangkat.
0: Karena kembali lagi, UMKM ini salah satu apa ya, senjata perekonomian, ya, benar ya, Pak Farid ya.
1: Betul.
0: Kenapa bisa gitu, Pak?
1: Ya, yang saya tahu ya, pasca dari 98 krisis moneter itu, terus kemudian juga pandemi, yang survive saya lihat ya memang UMKM.
0: Oke.
1: Kalau misalkan
0: betul.
1: Dan teman-teman UMKM, janganlah kita berebut kue yang sudah ada. Mari.
0: Maksudnya gimana? Ya.
1: Maksudnya gini. Oke. Jadi gini. Mindset teman-teman mungkin sama ya, hampir sama, bahwa ayo ada nih, ada kue, ayo kita berebut makan kue, akhirnya kan berebut segala macam. Kenapa kok harus berebut? Ayo kita bersama-sama buat porsi-porsi yang lain dan kita makan bareng. Kenapa kita harus merebutkan porsi yang satu, tapi kita tidak mau bersama-sama buat porsi-porsi yang lain, ayo kita makan bareng.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Jadi maju bersama.
1: Betul.
0: Gitu, Pak.
1: Betul.
0: Keren ini. Jadi, ini Tribun Bulu sih.
3: Jadi contoh produk, nah, misalkan nih. Kita membuka lapak stand 20 stand.
0: Oke.
3: Kenapa? Bukan kita melarang, membatasi ya, untuk semua itu tidak sama. Produk yang tidak sama berjualan, kok berjualnya sama. Nanti yang laku ini aja.
0: Betul.
3: Nanti yang enggak terkenal dia diem aja. Jadi kita bikin keadilan di sini ya. Kita maksudnya itu membangun lah ya, membangun mereka untuk berpikir lagi, ini loh item A ini bagus dan enak rasanya, item B juga begitu. Jadi biar kita itu sama-sama dapat rezekinya, dapat inovasinya ya, dari masing-masing UMKM gitu.
0: Benar ya.
1: Jadi yang belum kan tinggal nanti nunggu 4 bulan lagi.
0: Ya.
1: Kan kita ada festival lagi.
0: Jadi istilahnya jangan khawatir ya untuk Bapak Ibu pelaku UMKM. Waduh, aku belum daftar, tapi masih ada waktu ya kan, masih ada waktu
3: masih
0: untuk
3: ada kesempatan.
0: Kalau mau daftar gimana caranya nih?
2: Ya langsung.
0: Langsung ke lokasi ke atau gimana?
2: Lokasi bisa atau ke sekretariat di wilayah masing-masing bisa.
0: Oke.
3: Kita di setiap wilayah ada masing-masing PIC-nya ya, Mas. Jadi
0: di misalkan Mara Raya ini sudah ada.
3: Iya, sudah ada. Kebetulan
0: tingkat dari tingkat apa nih? Kecamatan atau
3: dari ini kita
1: kabupaten
3: langsung
1: kota.
3: Kabupaten kota. Langsung. Ya, misalkan Kota Batu, PIC untuk masak, lomba memasak saya. PIC stand UMKM siapa gitu, ada masing-masing PIC-nya.
0: Oke. Untuk Instagram sudah ada nih, Garda Satu. Mungkin ada informasi di Instagramnya atau di medsos.
1: Untuk Instagram memang kami belum ya, tapi kita sudah ada TikTok karena memang kita baru mulai, Mas. Jadi memang UMKM ini baru kita bentuk ya, karena kita berharap dengan situasi negara yang seperti ini, kita berharap kedepannya masyarakat ini masih bisa survive, bahkan kalau bisa ya jadi sejahtera.
0: Betul.
1: Gitu loh.
0: Oke. Ya, dan di sini apa di festival ini ada lomba masak ya?
1: Iya.
0: Lomba masak. Wah, aku paling suka lomba masak untuk icip-icip.
1: Hadir Mas nanti, Mas.
0: Insyaallah.
1: Tapi yang jelas, Mas, untuk yang sebenarnya luar biasa ini lomba nyanyinya, Mas.
0: Nah, ini ya. Mau aku singgung ini. Ada lomba nyanyi dangdut.
1: Ada apa di masyarakat ini kan ada lagu wajib, kandas.
0: Kok bisa?
1: Karena yang nanti menjadi dewan jurinya atau dewan juri utama adalah penyanyi dan penciptanya, Pak Imron Sadewo.
0: Pak Imron datang?
1: Iya dong.
0: Keren. Oke. Nah, untuk apa pelaksanaan lomba nyanyi ini kapan ini? Ya, tanggal 4-5 itu ya.
3: Di 4-5.
0: Jadi 2 hari.
3: Hari itu.
0: Penyisian tanggal 4 mungkin ya.
1: 4 dan 5.
0: 5 final. Enggak, langsung
1: langsung nanti.
0: Langsung final, langsung ada juaranya.
1: Langsung ada juaranya karena kita rencana ada 50 peserta.
0: Sudah.
1: Kita kita bayangkan aja satu peserta nyanyi 3 menit atau 5 menit itu berapa lama kan?
0: Betul ya. Oke. Peserta udah 50 ya.
1: Kita atau sudah 39 sih. Teman kita nanti akan batasi di 50.
3: 50 ya.
1: Bukan apa-apa ya, kita berharap kan kita ada masih ada yang lain lah ya, nanti
0: betul,
1: ke depannya.
0: Betul.
3: Dan khususnya untuk lomba masak juga begitu. Ya. Kita memberi apa ya peluang bagi mereka-mereka yang di kuliner ya untuk mengupkan ini UMKM-nya ya. Jadi kita di lomba masak itu membuat tema kepala ikan. Ya, kepala ikan tuh nanti diolah bagaimana versi mereka masing-masing gitu.
0: Untuk bahan kepala ikannya mereka
3: kita
0: bawa.
3: Sediakan. Kita sediakan.
0: Gitu.
3: Kebetulan
0: itu cuma datang orang doang istilahnya ya.
1: Orang enggak. Bumbu.
0: Bumbu. Ya.
3: Orang sama bumbu sama
0: fasilitasnya udah kompor udah ada.
3: Iya.
1: Dan jurinya juga kita
3: ambil koki yang
1: chef dari
3: yang benar-benar
0: Chef Juna.
3: sayangnya Chef Juna masih ini ya, masih kejauhan.
0: Kebetulan tapi di Malang Raya pasti banyak ya.
1: Ya, kebetulan saya ada bantu teman ya, dia manajer di salah satu hotel besar di Kota Malang. Saya minta izin dan akhirnya mengizinkan chefnya untuk menjadi dewan juri.
0: Wah, keren. Jadi nggak main-main nih.
3: Dan kebetulan mereka berpengalaman di penjurian Indogrosir loh. Tapi tanda tanya dulu ya, kita nggak usah buka ini dulu biar surprise.
0: Biar surprise. Oke. Dan ini apa namanya? Sudah berapa peserta untuk yang lomba masak ini?
3: Lomba masak ini kita batasi di 20 ya.
0: 20, karena
3: kebetulan
0: satu,
3: ini
0: tim ya?
3: Iya, ini yang sudah masuk, sudah resmi masuk kita terima udah 13 ya.
0: Okay.
3: Ini menuju ke 20.
0: Okay. Jadi masih dibuka ini
1: masih
0: ya?
3: Boleh, masih dibuka.
1: Coba yang ketir-ketir panitia overload ini.
0: Nah, kenapa kepala ikan? Ini maaf ya, saya sendiri bukan pecinta kuliner ya, biasalah gitu.
1: Yeah.
0: Cuman kepala ikan biasanya ngapunten, saya sisihkan gitu loh. Kenapa ini kok apa?
1: Loh, kepala ikannya ikan yang besar-besar, Mas.
0: Ikan teri bukan ya?
1: Bukan. Jadi gini, kebetulan ketua Jatim kami ini berasal dari Sumenep, Mas.
0: Sumenep, oke. Okay.
1: Ya, okay. Jadi kita ketika kita berdiskusi, kita ngobrol, sering, dia curhat itu bahwa kepala ikan memang sering dibuang.
0: Iya.
1: Iya kan? Nah, padahal itu adalah menu yang sangat. Jadi ini, ikan itu yang paling enak adalah kepala dan ekor, Mas.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Lah, saya kepalanya mesti saya sisihkan ya, Pak?
1: Lah, karena tidak ada dagingnya, karena ikannya ikan tongkol. Nah, kita kan ikan yang besar, Mas. Dan jujur saja kan harga kepala ikan itu kalau sudah diolah kan luar biasa mahal.
0: Oh, gitu.
1: Betul. Okay. Nah, kami berharap kita juga membantu teman-teman di di daerah Madura sana, di Sumenep ya. Sehingga ada tempat untuk menjual itu
0: kepala ikan
1: gitu ya. Nah, nanti kita pun juga ada namanya depot Garda 1, Mas. Jadi
0: ini dari udah Garda 1
1: nih. Kebetulan yang sudah dibuka itu di Banyuwangi.
0: Di Banyuwangi,
1: di Madura. Ya? Lah ini di Malang, kami kepinginnya nanti juara dari lomba ini menunya, bahkan kalau mau memang orangnya ya kita rekrut kita untuk rekrut pegang di depot Garda 1.
0: Oke. Okay. Keren ini ya. Ini apa enggak cuma sekedar lomba selesai ini ya. Jadi harus benar-benar memanfaatkan dari skill ini harus harus bisa
1: dalam kan sudah ada potensi yang luar biasa. Betul, kenapa habis itu dibuang
0: ya. Nah, kadang-kadang seperti itu, Pak. Seperti itu. Apa ya? Saya yang sering dapati lomba masak UMKM atau teman-teman yang suka masak gitu ya. Setelah lomba selesai.
2: Ya. Dan satu lagi, Mas.
0: Gimana?
2: Juga mendukung program pemerintah gemar makan ikan.
0: Nah.
2: Begitu.
0: Iya. Ini kalau ngomongin ikan saya ingat anak di rumah susah, Pak. Benar, Pak. Susah banget. Makan ikan itu paling susah itu, apalagi kalau misalnya ada duri udah wes, mutung kasarannya gitu kan. Ya, jadi benar ya, tinggal kita gimana cara mengolahnya supaya ini, apalagi anak-anak usia golden age, masa-masa pertumbuhan yang ini vitamin dan gizi dari ikan ini tinggi sekali.
2: Tinggi sekali. Omeganya
0: bagus. Omeganya bagus. Ini kayak betina kayak ayam.
3: Jadi kepala ikan itu nanti kita olah digulai dan disop. Gitu. Sop kepala ikan dan gulai kepala ikan.
0: Nah, itu saya juga pernah diajak teman makan sop kepala ikan. Saya ambil cuman kuahnya tok. Aku bingung mikir kepalanya gimana. Ya tak ambil kuah itu gitu.
3: Ada di dalamnya penuh sensasi gitu kepala ikannya itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, bocoran nanti mungkin ya. Kami sudah kemarin sudah sedikit diskusi. Kepala ikan memang menu utama di tengah nih. Kalau kita mau buat makan rame-rame. Nah, daging ikannya kita buat yang namanya pentol ikan sebagai apa
0: toppingnya. Okay, tapi tetap yang utamanya harus ditonjolkan ya. Oke. Nah, jadi apa namanya festival ini wah keren sekali, walaupun ini insya Allah Mario yang perdana ya.
1: Baru yang perdana.
0: Ini pilot project.
1: Pilot project.
0: Nah, nanti semoga bisa menjadi program rutin.
1: Amin.
0: Setahun 3 kali berarti
1: 4 bulan sekali.
0: 4 bulan sekali.
3: Sekali.
0: Kenapa enggak setahun sekali, Pak? Kenapa 4 bulan sekali?
3: Kelamaan deh kan.
0: Iya sih, iya sih.
3: Kita pengennya segera naik kelas nih. Kapan naik kelasnya kalau enggak segera kita.
0: Kadang-kadang kan gitu program tahunan setahun sekali.
1: Loh, itu pun juga nanti kita di sela-sela itu ya, mohon maaf ya, kenapa ini kuliner. Misalkan suatu saat, misalkan bulan depan kita yuk buat apa festival makanan berkuah, ya kenapa enggak? Festival soto, kenapa enggak? Festival sate, kenapa enggak? Yang konsepnya adalah local wisdomnya aja, gitu loh. Tapi di acara utamanya adalah gebiar UMKM-nya ini nanti.
0: Betul.
3: Binaan Garda Satu.
0: Dan Indonesia atau Kota Malang ya, Malang Raya ini. Miniatur Indonesia. Berbagai macam produk unggulan itu banyak. Ya kan. Nah, tinggal ya ini tadi ada wadah untuk ini mengupgrade supaya juga masyarakat mengetahui juga. Oh, ternyata ada. Ya kan, produk-produk yang istimewa dari Malang Raya.
1: Betul.
0: Wah, keren sekali ya.
2: Dan Tribun, Pak. Satu lagi ya. Bukan hanya UMKM-nya aja, kita ajak juga masyarakat, pengusaha atau apapun yang mau investasi di UMKM, membantu UMKM nanti teknis bagaimana bisa dibicarakan agar cepat ini untuk UMKM naik
0: kelas itu
2: naik
0: tadi
2: kelas
0: ya.
2: Dengan okay. modal-modal.
0: Gimana win-win solution-nya nanti bisa diatur gitu. So, yang penting ada jalan nih ya, gitu kan.
1: Nanti bisa cingli lah.
0: Nah, itu tadi ya kan kalau kita enggak tahu teman-teman UMKM kalau cuman bergelut dalam apa itu tadi aktivitas rutinitas itu aja kapan majunya ya kan. Betul. Kalau misalkan kita ya monggo kita membuka diri. Pastilah kita bisa apa menerima informasi-informasi yang lebih bagus kalau kita bisa membuka diri sama teman-teman UMKM yang lain. Dan para investor monggo bisa menginvestasikan kepada UMKM. Jangan takut ya Pak ya.
2: Jangan takut. Kita tetap dampingi UMKM itu dengan open management.
0: Nah gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan nih ada teman-teman UMKM ya kan yang apa ingin bergabung besok ini mungkin masih ada waktu ya kan. Ada nomor kontak yang bisa dihubungi gitu Pak, bisa diudarakan di sini.
3: Oke, kalau untuk lomba-lomba bisa menghubungi nomor saya 081-334-5111-38.
0: Oke, itu dua lomba itu ya, memasak dan juga dangdut ya, nyanyi.
3: Boleh nanti kita gabungkan ke PIC masing-masing.
1: Nah, kalau untuk senamnya
0: enggak
1: perlu daftar.
0: Datang aja.
1: Datang aja.
0: Ini senamnya apa nih? Aerobik, pucuk-pucuk.
1: Aerobik ya kan.
3: Iya. Kemarin sudah ini ya, apa ada yang telepon saya ini. Bu, ini senamnya open bebas ya. Oh, boleh silakan datang. Kebetulan beliau komunitas senam.
0: Nah,
3: jadi mereka sudah terekam masing-masing ini.
0: Ya, jadi informasi ini alhamdulillah sudah tersebar walaupun ini bisa dibilang masih gerilya ya.
1: Baru tertular ini.
0: Iya, masih tertular tapi antusias masyarakat wah keren sekali. Dan waduh enggak terasa udah berjam 10 ini, Pak. Pesan untuk masyarakat, untuk pelaku UMKM dan masyarakat Malang Raya untuk event ini, monggo mungkin Pak Ruslan.
2: Oh iya. Ya, silakan hadir ya di Gebiar Festival UMKM binaan Garda Satu Malang Raya. Di sana nanti bisa kita sama-sama menikmati lomba-lomba yang disajikan.
0: Oke, gitu
2: silakan.
0: Ya. Itu bukanya mulai jam berapa Pak? Untuk apa festival ini? Dari pagi sampai malam atau gimana?
2: Iya, dari jam 9 sampai jam 6 sore.
0: Oke.
2: Tapi di tanggal 5 itu untuk senam kita mulai dari jam 7.
0: Dari jam 7 pagi.
2: Iya.
0: Acaranya bertempat di
2: Taman Rekreasi Sengkaling.
0: Oke, di situ apa namanya luas sekali ya kan lapangannya.
3: Di halaman depan.
0: Oke. Okay. Selanjutnya mungkin dari Pak Farid, semoga.
1: Ya. Buat warga Malang Raya, kami Garda Satu membuat acara dari kita dan untuk kita. Ayo sama-sama kita hadiri, kita sukseskan bersama. Tidak ada yang bisa apa mungkin dibilang tidak ada superman ya, yang ada adalah super team
0: betul.
1: Jadi mari terbuka untuk semua, free, tidak ada ini apa, tidak ada biaya yang dikenakan, masuk pun monggo free.
0: Oke, keren sekali. Bu Lucy?
3: Ya, untuk yang belum daftar segera daftar, kita masih open untuk setan UMKM juga lomba-lombanya.
0: Ya.
3: Sementara juga untuk menghubungi PIC-nya pakai nomor saya dulu ya. 081-334-5111-38. Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Ruslan, Pak Farid.
1: Terima kasih Mas Haji.
0: Dan semoga sukses acaranya.
1: Amin.
0: Untuk festival UMKM binaan dari Garda Satu yang akan diselenggarakan pada hari
1: Sabtu Minggu.
0: Tanggal 4 sampai tanggal 5 Juli 2026 di Taman Rekreasi Sengkaling. Sukses selalu juga untuk teman-teman UMKM dan semoga UMKM Malang Raya makin berkembang dan
1: cepat
0: naik kelas tentunya.
1: Ya.
0: Oke, mendengar terima kasih atas kebersamaan Anda dan saya Haji Santoso pamit undur diri. kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan narasumber yang berbeda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Saudara, membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Studi tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi membaca terutama meningkat di area pemahaman bahasa dan visualisasi gerakan. Fungsi kedua area otak ini berperan penting dalam membangun emosi dan empati seseorang.
4: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lona Maduro. Rico Magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

0: Apakah Anda pecinta durian? Ketahuilah 3 manfaat penting dari buah yang satu ini. Buah durian telah diteliti mengandung antioksidan yang diharapkan dapat berguna untuk tubuh dalam mencegah penyumbatan pembuluh darah. Kandungan flavonoid dan polifenol ditemukan paling tinggi dalam durian montong. Penelitian lebih lanjut tetap diperlukan untuk menegaskan posisi buah durian sebagai sumber antioksidan yang baru. Buah durian juga mengandung banyak serat, sehingga baik untuk proses pencernaan. Satu buah durian yang kecil atau sekitar 0,6 kg mengandung cukup serat untuk memenuhi 90% kebutuhan serat sehari untuk orang dewasa. Selain itu, durian mengandung vitamin C yang tinggi dan juga vitamin B kompleks yang jarang dimiliki oleh buah lainnya. Vitamin C dan B kompleks ini baik untuk sistem pertahanan tubuh Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di ujung barat ini Pulau Sumatera. Terus bergeser lagi ke Pulau Jawa. Bergeser lagi ke tengah, ada Pulau Kalimantan. Bergeser lagi ke timur, Pulau Sulawesi namanya. Terus semakin ke timur ada Pulau Papua. Nah, ini ada pulau-pulau kecil. Ini Pulau Bali. Wah, pulau-pulau yang kecil-kecil ini masih banyak. Ternyata pulau di Indonesia ini banyak sekali ya.
1: Itu baru pulaunya loh. Nah, belum di dalam isi pulau-pulau itu terdapat kekayaan bumi. Ada emas, tembaga, minyak, dan masih banyak lagi loh. Lalu di atas pulaunya sendiri, kita juga punya hutan yang di dalamnya itu terdapat ribuan, bahkan jutaan flora dan fauna.
0: Wah, iya ya kek, betapa besar dan kayanya Indonesia ini.
1: Tapi, sadarkah kita dengan kekayaan negara kita itu?
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Bayi.

0: nangis.
1: Adik, aku salah celok.
0: Loh,
1: gak sudi.
0: Kalau bojoku ya, Adik.
1: Minggat.
0: Loh, minggat nangis sih. Kalau bojoku sih, Adik.
1: Masuk, aku bojok. Aku gak sudi.
0: Apa kurang ganteng? Tak kalau wawangnya tak kuih. Ganteng berasaku.
1: Aku mau tapi nanti.
0: Loh, kok nampak aku lah. Awamu tapi kok no. Kakus.
1: Kakus apa?
0: Kok kasih?
1: Kamu katakan sampai mati.
0: Loh, aja ngono, Adik.
1: Saya cantik. Aku mengerti.
0: Bos kerja apa sih?
1: Awamu itu bapaknya Mas Tony.
0: Loh, Mas Tony siapa?
1: Yo anakmu deh.
0: Loh, anakku Tony. Loh, ngono kalau tak calonnya mantuku. Ketagihan ini, Bi. Wah, aja ngono lho. Aku tak balik, nyon pamit ae. Wah, nyon pamit ae. Aduh, isi lagi.

0: Mekaten Pawarto Enggal.
1: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banscrower terus berjalan menyusuri lintas baja. Tidak peduli siang atau malam, terik atau hujan. Demikian pekerjaan ini mulai dikenal di Indonesia ketika pertama kali kereta api masuk ke negeri ini. Banscrower dengan penuh kecermatan memeriksa tiap jengkal rel dan di tangannya lah keamanan dan keselamatan rangkaian lokomotif yang setiap saat melintas dipertaruhkan.
4: Mantap, bos. Sepuluh teko.
3: Sang Banscrower atau petugas penilik jalan kereta api, pahlawan yang sering luput dari perhatian, harus tetap berjalan kaki, menapaki kerakal-kerakal tajam, menyusuri rel dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, menantang maut di lintasan baja.
5: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Dinamika Olahraga Saudara bersama Pro 3 Jakarta telah kami hadirkan untuk Anda. Segera kami akan bergabung bersama dengan pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Jami Kota Malang. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.

Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah secara bersama dari lubuk hati yang paling dalam kita berniat untuk selalu merawat, mengembangkan dan meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan berusaha untuk selalu menjalankan semua perintah-perintahnya, imtithalul awamir, dan semaksimal mungkin untuk menjauhi apa yang menjadi larangannya, ijtinabun nawahi. Dengan itu kita berharap darinya agar dalam mengarungi hidup di dunia yang sebentar dan sementara ini, Dia selalu memberi perlindungan, keselamatan, dan kesuksesan. Tidak hanya selamat dan sukses di dunia, tapi lebih-lebih selamat dan sukses di akhirat kelak nanti. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dalam salah satu karyanya, beliau menjelaskan bahwa tanggal 10 Muharram itu adalah hari yang mulia karena beberapa hal. Satu di antara karena 10 Muharram itu menjadi mulia karena di tanggal itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hamba-Nya yang telah dipilih, yaitu Nabi Yuna Nuh alaihi wasallam, dari banjir bandang. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita tahu bahwa hamba Allah yang terpilih yang bernama Nuh alaihi salam ini adalah seorang nabi yang sangat gigih di dalam berdakwah, sangat istiqomah di dalam menyeru agama Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Hal ini bisa kita lihat dalam surat Nuh ayat yang kelima. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailaw wa nahara walam yazidhum du'ai illa firara. Nuh berkata, Rabbi wahai Tuhanku, inni da'autu qawmi, sungguhnya aku telah menyeru kaumku laylaw wa nahara, siang dan malam. Siang dan malam Nabi Nuh berdakwah, menyeru, mengajak kaumnya untuk beribadah, untuk menyembah kepada Tuhan yang benar, kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Falam yazidhum du'ai illa firara. Akan tetapi doa saya, ajakan saya, kata Nabi Yuna Nuh alaihi salam, tidak menambah mereka illa firara, kecuali mereka justru lari dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain, hadirin jamaah rahimakumullah, kebejatan moral umat Nabi Nuh alaihi salam ini sangat melampaui batas-batas yang ada. Kita tahu bahwa setiap kali Nabi Nuh berdakwah, mengajak mereka untuk beriman, menyembah kepada Tuhan yang benar, Allah Subhanahu wa taala, mereka justru menutup telinganya dengan jari-jarinya. Tidak hanya itu, mereka juga menutup mukanya dengan pakaian-pakaian mereka. Mereka melampaui batas dan mereka sangat sombong di muka bumi ini. Wa inni kullama da'awtuhum,
ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastansyau thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Begitu yang ada di dalam surat Nuh ayat yang ketujuh. Ketika saya mengajak mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka tutupi telinga mereka agar tidak mendengar seruan Nabi Yuna Nuh alaihi salam, agar tidak mendengar dakwah Nabi Yuna Nuh alaihi salam. Wastawshaw thiyabahum, dan mereka juga menutupi kepala mereka dengan pakaian-pakaian mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara, dan mereka berlaku sombong di muka bumi. Lebih dari itu, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang menentang Nabi Nuh tidak hanya kaumnya, tapi juga dari keluarganya sendiri, istri dan anak-anaknya Kanaan juga memusuhi, termasuk golongan mereka. Lebih lanjut, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam melampaui batas itu, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam salah satu karyanya Mafatihul Ghaib, atau yang kemudian dikenal Al-Tafsir Al-Kabir, beliau menjelaskan bahwa kaum Nabi Nuh alaihi salam di saat menentang ajakan Nabi Nuh, mereka tidak hanya sendirian, akan tetapi anak-anak mereka juga diajak. Intalaku bibnihim, mereka pergi dengan anak-anak mereka ke rumah Nabi Nuh. Ketika sampai ke sana, ketika sampai di rumah Nabi Nuh alaihi salam, mereka kemudian berucap kepada anak-anak mereka, wahai anakku, jangan kau percaya dengan orang ini, karena ini adalah orang yang pendusta. Hati-hati dengan orang ini. Ihdar hadza fa innahu kadzdzab. Begitu yang dikatakan orang tua kepada anaknya di hadapan Nabi Nuh alaihi salam. Wahai anakku, hati-hati dengan orang ini, yakni Nabi Nuh alaihi salam. Fa innahu kadzdzab, karena dia ini adalah seorang pendusta. Itu yang diajarkan para orang-orang tua di zaman Nabi Nuh kepada anak-anak mereka, mengajari mereka untuk tidak percaya, untuk berhati-hati dengan Nabi Nuh, karena dia adalah seorang yang pendusta. Karena itu, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, fayamutu kabiruhum, kemudian nenek moyang mereka mati, sementara anak-anak mereka pun juga mengikuti nenek moyang mereka. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dan ini berlangsung lama sekali, sampai 950 tahun menurut pendapat yang masyhur. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, akan tetapi yang terjadi adalah tidak banyak pengikut Nabi Nuh, yang ada adalah 80 orang saja. Karena itu,
Karena 950 tahun mereka berdakwah dan hasilnya semacam itu. Pada akhirnya Nabi Yunan Nuh alaihi salam berdoa memohon kepada Allah, Rabbi, la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, jangan kau biarkan orang-orang kafir ini berdiam di muka bumi ini. Kenapa? Intadarhum intadarhum. Jika kalian itu membiarkan mereka, yudillu ibadaka, mereka akan menyesatkan hamba-hamba. Wala yalidu illa fajiran kafara, dan mereka tidak beranak pinak kecuali anak mereka pun juga tidak jauh dari perbuatan nenek moyang mereka. Akhirnya doa Nabi Nuh diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya azab Allah berupa banjir bandang. Dan kemudian Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tepat pada 10 Muharram. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dan kita petik dari kisah Nabi Nuh alaihi salam ini? Satu, bahwa di dalam berdakwah diperlukan keteguhan iman. Dalam berdakwah diperlukan, dibutuhkan iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keteguhan iman itu akan melahirkan keteguhan di dalam berdakwah dan dalam mengajak suatu kaum. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, bahwa ketika kita di dalam berdakwah berseru ke jalan yang benar, tantangan itu pasti ada. Dan tantangan itu kadang-kadang juga dari keluarga kita sendiri. Karena itu perlu kita waspadai dan kita sadari bahwa setiap kali kita berdakwah, setiap kali kita mengajak kepada kebaikan kepada orang lain, maka jika kita kemudian menyadari akan hal ini, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan taat, kekuatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, semoga kita semuanya di saat nanti ajal menjemput kita, kita diberi predikat mulia husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي فرض الجمعة ركعتين. الله

بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Saudara, telah kita ikuti bersama pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Jami Kota Malang. Saat ini Anda kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Tadi Ayem udah info kita bakal bersama-sama dengan RRI Samarinda. Ayem mau ajak ke Samarinda. Di sana ada rekan saya Tata, nama panjang Ta gitu enggak ya? Kita ke Tata dulu. Halo, selamat siang Tata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova.
1: Iya, kabar baik di sana ya?
2: Kabar baik, Pak Nova gimana?
1: Alhamdulillah, tapi suaranya masih agak sedikit bergema walaupun tipis ya.
2: Oh, bergema tipis ya.
1: Iya, okay. Bergema
2: sebentar
1: tipis.
2: Ya, lagi dibantu dulu nih.
1: Enggak apa-apa. Bergema tipis ya. Samarinda okay. Gimana cuacanya? Aman terkendali?
2: Cuacanya panas banget nih, Pak Nova.
1: Panas banget. Sama Jakarta. Jakarta juga lagi panas ini ya. Alhamdulillah, Jumat berkah buat kita semuanya ya. Iya. Ah, suaranya hilang. Tata.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ini sudah jelas kan, Pak?
1: Udah jelas. Tata, hari ini kita menghadirkan siapa, Ta?
2: Di sini nanti ada narasumber kita ya dari Orkes Tingkilan nih, Pak.
1: Orkes Tingkilan. Betul. Orkes Tingkilan Mahakam gitu ya.
2: Betul.
1: Iya, ada siapa di sana?
2: Busu Irfansyah.
1: Apa?
2: Busu Irwansyah.
1: Oh, Busu. Jadi panggilan
2: Oh, Busu itu kalau seperti abang.
1: Oh gitu. Jadi panggilannya Busu ya. Yeah. Enggak pakai Kak di belakangnya kan?
2: Enggak.
1: Oh enggak, Busu gitu aja. Ya. Oke, okay, yeah. Siap.
2: Kalau pakai Kak lain juga ya.
1: Lain lagi. Kebuah larinya kebuah. Iya. Oke okay, deh. Kalau untuk panggilan penyiarnya, kalau Tata di sana dipanggilnya siapa?
2: Kalau di sini beda sedikit sama Mpok. Kalau sana Mpok, di sini Mbok.
1: Oh, di sana Mbok. Iya, oke, betul. Baiklah Mbok Tata. Tanpa berlama-lama, Ayem mau kasih kesempatan sama Mbok Tata ngobrol dulu sama Busu Muhammad Irwansyah. Benar enggak sih itu Irfansyah apa Irwansyah?
2: Irwansyah.
1: Oh, Irwansyah. Oh, nyaut. Busunya. Enggak mau namanya salah gitu. Pakai bubur merah, pakai bubur hitam ya, Bang ya, bukan ya. Oke, deh Tata silakan. Silakan ngobrol dulu sama narasumber kita, nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Tata.
2: Oke, siap Pak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya sahabat budaya seluruh Nusantara ya. Ini kita kembali jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Jumat 26 Juni 2006. Dan saya Tata nih dari RRI Samarinda. Nanti pendengar dan pemirsa juga bisa bergabungan ya Pak ya. Iya. Dan untuk tema kali ini seputar Orkes Tingkilan Tepian Mahakam menjaga entitas merepresasi. Dan di studio sudah ada narasumber, tadi sudah disebutkan juga sudah ada Busu Irwansyah ya. Halo Busu.
3: Halo.
2: Gimana kabarnya siang. pagi siang hari ini siang. Ya.
3: Ya, sehat saya.
2: Alhamdulillah. Sudah makan tadi?
3: Sudah.
2: Oke, bisa kita lanjut ya untuk yang pertama nih, karena musik Tingkilan juga mungkin belum semua orang tahu ya. Jadi bisa dijelaskan terlebih dahulu nih.
3: Iya, musik Tingkilan adalah musik dari kebudayaan Kutai Bahari. Musik Tingkilan ini dulunya adalah kegiatan masyarakat yang sedang menyalurkan sebuah menyampaikan sebuah suara lewat musik. Di situ ada beberapa alat, kalau zaman Bahari bahasanya atau zaman dulu. Itu ada 2-3 alat. Tapi yang utama adalah kalau di Tingkilan itu adalah gambus. Pada umumnya gambus juga sudah dikenal seluruh Indonesia, karena ada beberapa wilayah atau daerah juga punya namanya alat musiknya gambus. Hampir bukan hampir mirip namanya gambus. Ada dambus, ada gambus.
2: Oh, beda nama ya.
3: Iya. Cuman perbedaannya antara petikan aja, karena setiap wilayah mempunyai identitas seperti itu, punya ciri khas tersendiri tentang suara, ciri khas seperti itu.
2: Berarti lebih ke jenis musik Tingkilan gitu?
3: Iya, jenis musik Tingkilan.
2: Oke, tadi terdiri dari gambus, kemudian ada apa lagi nih?
3: Selain gambus ada, kalau bahasanya tempo dulu, itu gandengannya adalah gendang. Gendang kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Kutai itu ketipung. Tapi kalau bahasa baharinya itu ruas. Kalau bahasanya mungkin pertama kalinya ya, itu bahasanya ruas. Gendang itu apa, ketipung itu. Seperti itu.
2: Jadi ada gambus, gendang, ketipung gitu ya, untuk melengkapi satu orkes ya.
3: Kalau pada aslinya adalah gambus sama ketipung.
2: Aslinya itu.
3: Iya, aslinya itu.
2: Berarti sisanya pelengkap gitu ya.
3: Pelengkap, ya. Karena kan kalau ciri khas Kutainya itu ketipung. Ada gendang kecil seperti itu.
2: Berarti mirip suatu band ya, jadi enggak cuma satu alat aja gitu.
3: Ya, melekatnya ke identitas tadi itu adalah menunjukkan ciri khasnya adalah gambus tadi dengan ketipung. Ketipung itu ada dua aja, ini kan. Tapi permainannya satu orang pemain gambus bisa ditambah dua orang pemain ketipung seperti itu. Jadi bertiga itu kalau instrumen musik tingkilan.
2: Kemudian untuk penyanyinya begitu ya. Ini berarti genrenya seperti apa?
3: Kalau genrenya punya ciri khas tersendiri di petikannya. Ayunan ketika bahasa kami mementing lah.
2: Mementing.
3: Nah, itu punya ciri khas tersendiri, tidak sama dengan yang lain. Ada juga yang hampir sama, mirip juga Banjar. Banjarmasin juga punya gambus dan juga hampir mirip dengan musik tingkilan Kutai. Tapi kita bisa membedakan antara petikannya dan syair-syairnya juga berbeda. Bahasanya itu logat lah bahasanya.
2: Lantunannya beda ya.
3: Kemudian
2: kita bergeser ke Orkes Tingkilan Tepian Mahakam ya. Mungkin bisa diceritakan dulu nih kenapa dan kapan terbentuknya nih, Kuso.
3: Iya, saya bercerita tentang Tepian Mahakam karena Tepian Mahakam ini harus kami buat itu awalnya. Tepian Mahakam ini dulunya, sebelum Tepian Mahakam itu adalah sebuah musik dari turun-menurun dari generasi kami sampai ke generasi 5. Jadi sudah ada 3 yang sudah mendahului kami, Dato, Kai, Bapak itu sudah mendahului 3. Setelah itu saya sama anak yang masih melanjutkan. Seperti itu. Itu terbentuknya di tahun 2023 tadi.
2: Sudah lama ya berarti ya. Ini generasi kelimanya. Kemudian apa visi yang diusung nih dalam melestarikan seni musik tingkilan?
3: Ya, yang pertama visi kami adalah membantu pemerintah untuk mempromosikan tentang kebudayaan Kutai. Artinya di sini kalau bahasa tingkilan, yang pertama adalah kita biasanya membuatkan lagu atau membuat lagu ciri khas Kutai tentang kegiatan kegiatan masyarakat, tentang bernelayan, habis itu tentang kebudayaan. Misalkan kita punya cagar budaya kayak museum negeri, itu kita buatkan sebuah cerita dan itu dinyanyikan sebagai peluang promosi, buat promosi ke luar daerah, sehingga orang juga melihat dan menjadi wisatawan lah nantinya mungkin. Tapi itu sudah berjalan sejak lama. Zaman bapak saya membuatkan lagu, contoh aja lagu Erau Tenggarong. Nah, itu kan ciptaan dari bapak. Jadi Erau ini kan sebuah kegiatan adat ya di Kutai Kartanegara, dibuatkan lagu dan itu disampaikan lewat sebuah lagu tingkilan, sehingga di Indonesia pada kenal dengan budayanya Kutai tentang adat tadi.
2: Karena ada ciri khas tersendiri ya. Baik. Kemudian nih, kan tingkilan salah satu warisan budaya ya di Kaltim, khususnya Tenggarong. Nah, menurut Bu Su sendiri, apa yang menjadi keunikan dan daya tarik musik tingkilan dibandingkan kesenian lainnya mungkin?
3: Iya, kalau keunikan betul unik sih. Karena ya ciri khas pentingannya lebih enak. Saya yakin RRI Samarinda juga sering memutar lagu ini ketika hari Jumat. Itu sejak dulu zaman saya masih kecil juga, Mas, sudah mulai, bukan sudah mulai, sudah
1: ada, ya?
3: membumingkan tingkilan ini dengan penyanyi-penyanyi yang lebih tua kemarin kan. Nah, sampai saat ini juga RRI juga selalu membunyikan menyetel lagunya tingkilan ini. Nah, semenjak ini kan sudah ada perkembangan zaman, artinya mulai ada sedikit perubahan antara musik dulu dengan musik sekarang. Makanya dulu kan dikenal adalah tingkilan tradisi. Nah, sekarang berubah menjadi, bukan berubah sih, tradisi tetap ada di kalangan kami. Juga orkes muncul. Nah, orkes ini adalah gabungan seperti, kalau orang bilang juga keroncong.
1: Iya,
3: keroncong. Tapi kalau dicermati tentang genre atau permainannya, itu punya ciri khas tersendiri. Karena juga lewat lagunya dan logat-logat atau cengkok-cengkok dari menyanyikan tingkilan tadi, seperti itu.
1: Ada cengkoknya, tapi bukan cengkok dandut ya?
3: Bukan, iya. Punya ciri khas sendiri.
1: Oke, ada ciri khasnya. Nah, kemudian kan sekarang memang ada banyak musik modern ya yang mulai masuk gitu ke Indonesia. Nah, bagaimana upaya orkes tingkilan untuk menjaga eksistensi ya dan menarik minat generasi muda agar tetap mencintai seni budaya daerah?
3: Iya, saat ini kan ya namanya perkembangan zaman, anak-anak juga ada yang baru, ya barulah hitungannya kan, kayak anak saya juga termasuk. Si Moja juga baru kan, jadi di pihak kalangan masyarakat itu kadang-kadang juga kita sulit untuk masuk ke untuk mempertahankan kebudayaan ini. Mereka selebih cenderung ke K-pop atau band-band metal atau, tapi saat ini alhamdulillah saya sedikit berhasil mempertahankan tentang kesenian tingkilan tadi. Kami sudah mulai masuk ke sekolah untuk memberikan pengertian tentang kebudayaan kita harus bertahan karena semakin perkembangan zaman, kemungkinan kalau kita tidak cepat untuk menanggapin, otomatis akan ada perubahan musik, ada pertambahan musik atau perubahan musik, otomatis nantinya juga akan tenggelam musik aslinya. Tapi dengan adanya orkes Tepian Mahakam sebagai visinya membantu anak-anak muda atau anak-anak sekolah yang punya bakat tentang kesenian daerah, mereka mau bergabung dengan atau mempelajari tentang kesenian daerah. Kami sebagai orkes tingkilan Tepian Mahakam menampung mereka untuk terus belajar dan memahami tentang apa kesenian tingkilan Kutai, seperti itu.
1: Oke, berarti mulai masuk ke sekolah-sekolah di Tenggarong khususnya.
3: Sudah.
1: Untuk mempelajari atau memberitahu gitu ya.
3: Pertama ya kita masuk ke sana, pertama pastinya ke ibu guru dulu kan. Habis itu baru kita masuk ke anak-anak didik, akhirnya kita coba memberikan pengertian tentang kesenian kebudayaan daerah. Tapi pada umumnya pada anak-anak yang seperti itu, anak SD, SMP itu susah sebenarnya. Karena tingkilan adalah kebudayaan yang memang jauh lebih apa ya, lebih kental dengan kuno lah bahasa kalau kita kan. Terlalu inilah ketinggalan zaman. Tapi dengan artian seperti itu, kami juga harus berpikir gimana nih supaya anak ini bisa memahami bahwa budaya ini bukannya ditolak, harusnya diterima.
1: Betul.
3: Supaya mereka juga mendapatkan prestasi. Nah, jadi anak-anak sekolah ini saya ceritakan tentang kebudayaan tingkilan atau tingkilan tadi. Kami adalah orkes tingkilan Tepian Mahakam yang menggeluti tentang kesenian daerah, di mana kesenian daerah ini berpotensi untuk bisa bergenerasi lanjutan.
1: Betul.
3: Otomatis di situ ketika kita punya tim atau saya membentuk tim anak-anak sekolah, otomatis juga mereka akan mendapat prestasi lah untuk dalam berkegiatan. Artinya ada festival, ada ini kita ikuti kan. Alhamdulillah Orkes Tepian Mahakam punya anak SD ada beberapa orang, SD kelas 4 ada beberapa orang, SMP ada beberapa orang, SMA ada beberapa orang. Habis itu Yang dewasa cuma satu orang.
2: Oh, satu orang aja.
3: Satu orang. Alhamdulillah semuanya adalah anak-anak sekolah. Alhamdulillah mereka juga mengerti tentang loh aku tinggal di wilayah Kutai tapi kok aku meninggalkan budayaku sendiri. Sementara kan budaya lain juga masuk di sini ada macam-macam kan.
2: Nyampur,
3: Nah, disitulah kami menjelaskan jangan sampai kita tenggelam dengan dengan yang lain lah. Artinya kita harus maju dengan apa meraih prestasi tadi. Alhamdulillah kita sudah ikut event-event mendapatkan juara-juara. Itu terus didukung oleh pemerintah daerah juga.
2: Oke, boleh dijelaskan nih event-eventnya apa dan prestasinya apa yang didapatkan nih, Gusu?
3: Iya, kami ketika

0: Mereka mendapatkan prestasi juara harapan 2 dan juara harapan 1. Seperti juara harapan 3, harapan 1. Karena persaingan di dalam kesenian dan atau di Got Talent ini tidak mudah untuk bisa mendapatkan juara 1 karena kita harus berkompetisi dengan band, langsung solo penyanyi yang bagus-bagus kan gitu, yang juara-juara. Tapi kalau kesenian ini kan kita ciri khas, iya, nggak bisa harusnya nyanyinya tinggi, punya karakter yang bagus. Tapi kan kalau di kesenian kan kita biasa menyanyi biasa, cuman secara ininya bagus lah seperti itu.
1: Beda sendiri gitu ya.
0: Beda sendiri. Ya.
1: Oke, kemudian nih tantangan apa saja yang dihadapi oleh Orkes Tingkilan Kaltim nih untuk saat ini ya, seperti apa?
0: Ya, saat ini kalau tantangan sih kemungkinan juga kami itu menyebut enggak ada. Berapa orang sudah menyebut tantangan tepian makam apa sih untuk ke depan menghadapi, enggak ada tantangan, kami terus maju. Itu aja. Artinya kalau kami menyebut itu sebuah tantangan, otomatis kita harus memikirkan sesuatu.
1: Betul.
0: Nah, saat ini juga kami juga kalau berpikir masalah seperti itu enggak bisa sampai ke RRI kan gitu. Ada tantangannya juga. Tapi kami terus ngotot untuk maju karena kebudayaan kita harus maju untuk kemajuan Kalimantan Timur ya kan. Jadi apapun beritanya atau apapun yang disampaikan ke kami, kami tetap ikut menjalankan. Misalkan kayak tadi kalau tantangannya anak kecil yang cerewet, kalau kita menghadapi anak sekolah sulit memang. Tapi dengan niat hati yang dalam tadi, apapun bentuknya, kalau saya ini menyebut sebuah tantangan, nggak bakalan jalan. Seperti itu. Jadi terus aja dipaksakan.
1: Optimis ya.
0: Iya, optimis aja.
1: Karena regenerasi juga sudah ada sekarang ya.
0: Iya.
1: Dari anak-anak kecil sudah dibina begitu.
0: Siap.
1: Oke, kemudian kedepannya nih program atau inovasi apa yang mungkin sedang dipersiapkan ya untuk memperkenalkan lebih jauh lagi ke masyarakat?
0: Iya, saat ini kami coba menyusun sebuah yayasan ya untuk ke depan untuk bisa menaungin anak-anak ini. Nah, anak-anak ini terus setiap hari dan setiap bulan dan setiap harinya berlatih untuk berkegiatan di Orkes Tingkilan Tepian Makam. Tujuan kami ke depan itu ada untuk bisa membangun sebuah bukan event sih sebenarnya, pertunjukan lah. Artinya kalau kayak di Samarinda ini kan kita punya teras, punya tempat-tempat yang bagus. Betul. Untuk bisa menarik wisatawan, pendatang. Nah, kalau kita di Kukar atau di Tenggarong itu punya panggung bagus, habis itu punya kayak view yang bagus di bawah jembatan itu.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Ya. Habis itu kita punya juga cagar budaya bagus. Nah, kemungkinan ke depan kami akan bentuk itu. Artinya saat ini saya berjuang untuk membangun anak-anak ini bertumbuh lebih banyak. Otomatis kalau bertumbuh lebih banyak, setiap event saya bisa mengisi. Bukan kekurangan seperti itu.
1: Oke, berarti berkolaborasi juga ya mungkin dengan pemerintah atau dengan pihak lain gitu?
0: Iya, saat ini kan kalau dukungan alhamdulillah dari pemerintah daerah Kutai Kartanegara sudah mendukung kami. Alhamdulillah itu sudah mulai, kami sudah mulai dilirik. Kemungkinan ya saat ini kan namanya kita juga sambil berjalan ya, mungkin kesempatan tahun akhir tahun atau tahun depan kita mulai dikasih jalan lah gitu kan, untuk bisa menjalankan sebuah event atau festival atau apakah nantinya kan di sana untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Kukar tentang kesenian tadi.
1: Oke, kemudian nih terakhir nih pesan Bapak ya kepada masyarakat khususnya generasi muda Kaltim agar semakin bangga dan ikut berperan nih dalam menjaga identitas budaya termasuk Tingkilan nih.
0: Iya, pesan saya sih gini, ini ke masyarakat dan anak-anak di tepian makam.
1: Baik.
0: Jangan pernah tinggalkan budaya asli dari kesenian daerah Kutai Kartanegara ataupun budaya asli kita di Kutai, karena itu adalah adat dan budaya kita yang sudah banyak orang tahu sudah. Jadi jangan sampai tenggelam. Saya harap juga ke depan itu anak-anak

0: sekolah yang saat ini pingin menggali apa, menggali bakat, kami juga siap untuk mengedukasikan kegiatan kami kepada anak-anak sehingga anak-anak ini juga bisa meraih prestasi seperti teman-teman yang ada, seperti itu. Dan juga nanti kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah dan pembina-pembina kami saat ini yang selalu menyupport kami di belakang.
1: Baik, itu. Keren sekali nih ya musik Tingkilan. Semoga nanti juga semakin lestari ke depan nih ya, ya. Banyak yang join juga bergabung gitu ya.
2: Siap.
1: Oke, Mbok Nova.
2: Iya, Mbok Tata. Kita bakal buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau gabung di WhatsApp ya. Nomor telepon yang ada di Samarinda berapa, Mbok Tata?
1: Ada di 0417272652 atau 736152.
2: Bisa diulang lagi.
1: 0417. Oh ya.
2: Yeah.
1: Sebentar ya, Pak ya.
2: Yeah. Lebih pelan, lebih pelan.
1: Oke, untuk nomor telepon di Samarinda ya. Kalau nomor telepon biasa 0417272656 atau 736152. Kalau di WhatsApp bisa 0811-5819-984.
2: Kalau di Jakarta 0213504510 atau 0812112498. Namun sebelum kita terima, kita break dulu ya Mbok Tata ya.
1: Oke, boleh.
2: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Samarinda. Mbok Tata.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu kalau sudah ada yang kerangkring-kerangkring di sana langsung saja kita terima ya. Kita kasih kesempatan buat Samarinda dulu.
2: Oke, sementara belum ada nih, Po. Barusan banget.
1: Oke, siap. Silakan buat Tata. Ya. Yuk.
2: Halo. Salam budaya.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Tamipun.
2: Tamipun.
3: Ya pun.
2: Iya, ini dari Busu Edo ya, ini di Lampung ya.
3: Kabar apa? Kabar baik.
2: Kabar baik. Busu Edo gimana?
3: Wawai.
2: Oke, wawai baik berarti ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan nih, Busu Edo.
3: Ya, Jakarta dulu ya. Jakarta, kenapa? Assalamualaikum.
1: Ya pun.
2: Ya pun.
3: Sehat mbak, mbak.
1: Alhamdulillah.
3: Menyapa ini dulu apa busu Muhammad Irwanta. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, mau bertanya nih busu.
4: Ya.
3: Kan tadi busu generasi keempat dan kelima ya busu ya.
4: Ya.
3: Pesan apa sih busu yang paling mengesan dari ketiga yang sudah nggak ada? Biar orkes pingsilan ini selalu menonjol budayanya gitu busu. Itu satu. Yang kedua itu apa ya tadi lupa.
2: Apa yo?
3: Yang kedua itu seberapa sudah tampil di mana aja yang paling jauh orkes pingsilan Sakti Mahatam ini gitu. Dah. Itu aja busu.
2: Oke, siap.
3: Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya, Mbok Nana. Assalamualaikum. Tabikun.
1: Ya pun. Ya pun. Mbok Nana. Mbok Nopa.
2: Salah ngomong ya.
1: Oke, sebelum dijawab sama busu Irwan, ayo terima dulu yang di Jakarta ya.
2: Oke, boleh.
1: Halo, selamat siang. Wow,
2: oh, mati terputus. Ya,
1: oke, kalau gitu silakan busu Irwan jawab dulu pertanyaan dari Samarinda.
2: Oke, boleh dijawab nih Mus Irwan tadi yang pertama ya.
4: Iya. Tadi kesan-kesan tentang tiga apa?
2: Ya generasi sebelumnya.
4: Sebelumnya
2: gitu.
4: Ya. Artinya dari Dato, Kai dan Nenek. Kalau Dato saya nak nyempati, kalau Kai Herman saya menyempati. Kalau Dato Salim itu bapak kemungkinan. Saya belum masih kecil mungkin atau masih belum lahir mungkin. Tapi saya sangat apa ya saat ini memang dari saya umur dari di SMP itu memang melihat dari konteks kegiatannya Kai dan Bapak ini memang sebagai apa ya perlu diperjuangkan atau juga teman-teman yang lain punya bapak seperti itu. Karena gini, kalau dilihat dari apa perjuangan mereka dengan kesenian daerah di Kutai itu memang saya juga mengikuti ketika mereka memperjuangkan itu juga saya mengikuti. Artinya dulu kan enggak ada motor, cuman ada sepeda, itu pun mahal kemarin. Nah, perjuangan mereka dari jauh, dari rumah ke tempat latihan itu jalan kaki. Kemungkinan itu berapa kilo itu jauh.
2: Perjuangan.
4: Itu zaman Kai Herman. Saya pun ikut, mengikuti. Jadi, tentang perjuangan itu, musik yang mereka buat juga, saat ini populer memang ya, seperti kayak apa ya, saat ini yang lagi asik-asiknya itu Kutai Lama. Kutai Lama, lagu ini, lagu apa, Jauh di Mata, itu memang kalau kita apa sebagai seniman mendengarnya itu memang hanyut memang. Karena bawaan apa aransemen musiknya, penyanyinya juga kan seperti itu. Nah, Kai Herman ini karena kami jauh sih sebenarnya. Kai Herman ada di Tenggarong, Bapak merantau ke Muara Kaman, lumayan jauh.
2: Jauh ya.
4: kesenian di daerah di Tenggarong itu dikelola oleh almarhum Kai Herman dengan rekan-rekannya. Setelah itu bapak juga mengelola, ada dua grup di Tenggarong. Di Muara Kaman pun ada grup Danau Lipan, dikelola oleh bapak sama teman-temannya. Jadi ada dua. Nah, berkesannya mereka ini gini. Mereka mengangkat budaya ini. Dari kalau Kai sendiri kan di Tenggarong, tapi bapak yang saya kasih ini. Dari Muara Kaman mereka mengikuti epen-epen itu harus naik kapal. Saya pun ikut. Itu naik kapal dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah, itu festival era biasanya ada di Tenggarong. Mereka menampilkan karya mereka, mereka menampilkan sebuah ciptaan mereka, mereka menampilkan ciri khas pentingan mereka. Ada pakem yang harus dipertahankan, ada alunan pentingan yang harus ditambah atau yang dipercantik. Akhirnya mereka mendapatkan juara. Itu kalau udah Muara Kaman, kalau ke Tenggarong ikut event era itu pasti juara. Juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Itu saya umur rasanya kisaran 6 tahun. Jadi itu termotivasi saya. Kemarin saya juga buka album. Masih ada album saya itu. Kesenian itu masih tersimpan dengan bagus dengan saya. Sangat-sangat luar biasa lah. Jadi itu yang saya tiru, perjuangan mereka. Saya juga harus berjuang nih, mempertahankan. Karena generasi 3 sudah berhasil nih mempertahankan kesenian daerah. Dan saya juga sebagai seniman dari mereka juga harus mempertahankan. Nah, saat ini kan perjuangan saya mempertahankan kesenian ini lewat anak. Anak saya sendiri kan pemain gambus. Dari sanalah saya terus berjuang menekan bahwa jangan pernah tinggalkan kebudayaan kita, karena ini adalah bukan kita sok-sok sebuah keluarga dalam kesenian, enggak, tapi ini perjuangan dari tempo hari gitu kan, diturun menurunkan ke anak bapak seperti itu.
2: Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Soeda tadi, sudah tampil di mana aja yang paling jauh nih Bu Su?
4: Ya, kalau kesenian orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Kalau orkes Tingkilan Tepian Mahakam cuman lingkupan provinsi. Artinya kabupaten, provinsi, ada juga paling enggak itu ditampil acara nikahan. Seperti itu. Diundang acara pelantikan atau acara formal gitu kan. Gitu aja sih. Tapi kalau untuk di provinsi kita ikut event. Artinya di Samarinda ini sudah ikut event terus, enggak ada undangan.
2: Semoga nanti bisa keluar kota, nasional juga bisa ya.
4: Rencana sih bulan Agustus, tanggal 1 Agustus ini kita ikut di Balikpapan. Itu nasional, go internasional.
2: Keren-keren ya. Iya nih Pak Nova. Mungkin sudah ada nelpon di sana.
1: Oke, kita sambungkan ke Jakarta dulu ya. Halo.
2: Oke, boleh.
1: Selamat siang. Terputus lagi. Silakan untuk Samarinda kalau ada.
2: Kita angkat dulu ya. Halo, salam muda ya. Iya, Waalaikumsalam. Ini suaranya agak kecil ya, Pak.
5: Mbak Tata,
2: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Selamat siang.
2: Di dengan siapa di mana?
5: Dengan Ayu di Walakotengah, Mbak Tata.
2: Oke, Mbak Ayu ya berarti ya. Mungkin ada pertanyaannya nih.
5: Selamat dulu Mbak Nova.
2: Iya, Mbak Nova.
1: Ya, halo.
2: Ya,
1: halo
2: Cak Ayu. Cak Ayu.
5: Iya, Mbak Nova sehat ya. Saya langsung ke Busu
2: Irwan ya. Iya.
5: Buat Mas Irwan, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya, ini bertanya ini aja sih ya, untuk ya tadi saya buatkan semuanya tentang tingkilan ini gitu ya. Sejauh ini sebagai seorang seniman gitu ya, prestasi terbesar gitu ya untuk orkes tingkilan sejauh ini seperti apa sih ya, untuk ya kemudian juga untuk agar Saya terima kasih ya.
2: Sama-sama.
5: Iya, Mbak Tata juga.
2: Iya.
5: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu tuh pertanyaan Bu Suriwan tadi. Boleh dijawabnya?
4: Saya kurang dengar.
2: Oh, kurang dengar.
4: Bisa di kita tadi dengar.
2: Iya, sedikit aja.
4: Agak kecil.
2: Ya. Jadi pertanyaannya mungkin yang intinya ya, sejauh ini prestasi terbesar seperti apa untuk mempertahankan identitas budaya kita nih?
4: Iya, prestasi kami ya yang besar, yang pertama kalau juara kemungkinan kami belum pernah dapat juara satu. Tapi dengan adanya kami muncul di dalam apa kegiatan itu sudah prestasi besar bagi kami.
2: Yeah.
4: Apalagi saya sebagai ketua orkes Tingkilan Tepian Mahakam bisa mengajak anak SD yang mau ikut festival, memunculkan diri mereka di hadapan orang banyak. Mereka menyanyikan lagu daerah lagi.
2: Jarang
4: ada. Itu sudah prestasi Tepian Mahakam. Tapi kami terus akan meningkatkan dengan dukungan daerah nantinya ikut apa event-event selanjutnya. Semoga aja kita dapat golden ticketnya ke Jakarta nantinya.
2: Amin. Semoga ya.
1: Oke.
2: Oke nih Pak, ada lagi di sini?
1: Boleh. Ini ada WhatsApp dari Jakarta ya. Kita baca dulu ya. Assalamualaikum, salam kenal Bu Su. Izin bertanya, macam-macam alat musik untuk memainkan orkes Tepi Mahakam itu apa aja? Dari Afif di Madura. Oke, silahkan.
2: Oke, silahkan nih.
4: Ya, terima kasih Mas Afif di Madura. Orkes Tepian Mahakam, kalau saat ini yang kami jalankan, ada beberapa alat musik yang kami gunakan. Yang pertama, kalau musik daerah aslinya, itu adalah gambus dan ketipung tadi. Tapi kalau di orkes, kita punya gambus. Kalau di Jawa, bahasanya cacu.
2: Cacu?
4: Apa itu? Alat.
2: Uh-uh.
4: Alat. Apa gitar kecil itu nah.
2: Gitar kecil.
4: Cacu bahasanya. Kalau bahasa kami adalah juk tenor. Yang biasa di anak-anak bawa
1: ukulele. Apa,
4: jalan itu.
1: Yeah.
4: Ukulele.
1: Kalau di sini.
4: Iya. Jadi pakai gambus, ukulele dua. Ada dua tuh, ca sama cu. Jadi kami bilang tuh namanya juk dan tenor. Itu bahasa Kutainya. Habis itu yang keempat itu selo betot bahasanya kan. Habis itu sama gitar dan bass, itu aja. Ada 6 alat musik yang kami mainkan. Nah, tapi dengan alat musik 6 ini semuanya punya ciri khas masing-masing. Gambus sudah pasti dengan kentalnya pakemnya Kutai, Tingkilan Kutai. Juk tenornya atau cacuknya tadi juga ciri khas Kutainya ada. Jadi kita dari dulu sih sebenarnya ini kita cuma meniru aja menjalankan apa yang sudah ada di musik Tingkilan. Gitar juga punya melodi sendiri, ciri khas sendiri. Permainan selonya juga kalau di Jawa kan kayak di
2: kendang gitu ya.
4: Kalau di ini kan di Kutai kan enggak, dia dipetik.
2: Petik kayak gitar gitu ya.
4: Iya, kayak gitar. Pakai jempol kan. Jadi aransemen musiknya juga berbeda. Seperti itu. Kemungkinan itu kalau alat musiknya yang kami permainkan ada 6 alat musik, gambus, cacu atau juk tenor, gitar, selo sama bass.
1: Oke, baik. Baik, Mbak Tata udah kerangkring-kerangkring dari tadi di sana, silakan.
2: Iya, coba kita sapa lagi ya. Halo, salam budaya.
6: Assalamualaikum, salam budaya Nusantara.
2: Suara budaya Nusantara, dengan siapa di mana?
6: Dengan Cik Guria, Mbak Tata.
2: Oke.
6: Cik Guria di Jakarta Selatan.
2: Oke, Cik Guria.
6: Halo Ponana di sana, Jakarta.
1: Ponova.
6: Halo si Cak Ponova, si belam-belam cantik
1: kan. Ya Allah.
6: Ya. Ini Bapak Mbok Tata, kalau kita panggil dia ini passwordnya buat Mbok Nova ya.
2: Okay.
6: Ini temanya bagus sekali ya, saya jadinya bicara apa ini nggak ada apa waktunya nih memang kalau waktunya harus apalagi sama Rinda ya. Bukan. Assalamualaikum dulu Bapak kita yang ganteng, Bapak Muhammad Irwansyah kayak penyanyi ya. Irwansyah, selamat kenal ya Bapak ya. Dan nanti Guria ya Pak, emang ini orkes Tingkilan ini kan Sapian Mahaka menjaga identitas apa namanya meraih prestasi. Nah, yeah. Ini kan sudah Bapak laksanakan ya, Bapak Irwansa ya.
4: Yeah.
6: Saya sudah di SD, SMP, wah luar SMA luar biasa orkes Singkil ini. Sapian Mahaka ini membawa 4 lagu karya para seniman legendaris Tenggarong. Waduh, yeah. Lagu-lagu tersebut kembali dimainkan sebagai untuk penghormatan sekaligus upaya meneruskan karya para pendahulu. Nah, Bapak, nah ini kan kita ini bentar lagi nih mau mengadakan acara lomba-lomba apa yang penampilannya apalagi yang kemerdekaan 17 Agustus. Mm-hmm. Nanti ada nggak ada pertunjukan kayak seperti ini Bapak apa namanya orkes Singkilan yang ada di Mahakam, nah gitu. Nah terus, nah apa selalu dengan tampilan ini anak-anak apa dari nggak anak-anak bolehkah dari GNJ gitu Bapak gitu ya kan penampil sejauh manakah yang ada di apa ini di Mahakam ini. Semoga kita berharap anak-anak bunda ini kedepannya mencintai kesenian daerah kita sendiri. Singkilan adalah salah satu budaya khas Pukar ya yang harus tetap hidup di tengah perkembangan zaman katanya begitu. Siap. Itu saja Bapak Irwansa, tetap sehat selalu ya. Buat yeah. Bapak Muhammad Irwansa Tata juga buat Pak Nopa juga ya. Salam buat apa kastanya di Samarinda ya, kepala stasiun kastanya.
1: Oke, okay, okay, siap.
6: Salam budaya Nusantara, selamat siang menjelang sore Bang Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab dulu nih Bu Suni.
4: Iya. Yeah. Untuk kesenian Singkilan ini apa untuk di orkes Tepian Mahakam itu baru juga ya hitungannya kan. Mm-hmm. Jadi kita saat ini lagi melakukan promosi ke provinsi, ke daerah dan yang lain-lain. Sehingga juga nantinya atas perkembangan ini dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah juga setelah ini melihat anak-anak dari Orkes Tepian Mahakam juga bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan event-event 17 Agustus atau kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Nah, kalau untuk Singkilan pada umum yang ada di Kukar, mm-hmm. itu setiap 17 Agustus itu ke istana.
1: Oh iya.
4: Istana Negara. Mm-hmm. Saya lupa itu tahun berapa.
1: Tapi pernah ya.
4: Itu ya, mm-hmm. mereka memainkan kesenian daerah khas Kutai, baju Kutai, mereka menyanyikan lagu daerah Singkilan di sana, menyanyikan lagu daerah Kalimantan Borneo ya kalau daerah ya,
1: iya.
4: Ya, nah, ciri khas itu. Jadi tahun rasanya itu di tahun mulai dari tahun 1996 sampai tahun 2006 mm-hmm. itu terus berjalan. Undang-undangan itu terus berjalan. Mm-hmm. Sampai ke presiden juga mengundang kan kemarin kan. Mereka datang ke Istana Negara menampilkan sebuah karya kesenian daerah Kutai. Mm-hmm. Dan setelah itu mulai menurun. Artian setelah dari tetua bahasa kami mm-hmm. yang dah sudah dapat mempromosikan saat ini mungkin menurun karena ya tadi promosinya mungkin kurang ya.
1: Iya.
4: Nah, jadi untuk Tepian Mahakam sendiri prestasi sih untuk di kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus mulai bermunculan. Mulai bermunculan. Artinya untuk 17 Agustus ini kami diundang untuk ke Kecamatan Muara Kaman di Tenggarong. Mm-mm. Kecamatan Muara Kaman untuk menampilkan seni budaya Singkilan tadi di acara acara apel 17 Agustus kemungkinan. Nah, sekalian di sana untuk kalau saya sih ada mendengar seperti ini. Ketika kami diundang di sana, ini anak-anak yang main kelas SD, SMP, SMA main. Itu kemungkinan orang yang di sana kan banyak anak-anak teman-teman almarhum Bapak mm-mm. yang peningkil. Mereka akan miris tuh. Akan merasa sedih tuh. Dulu aku seperti ini gitu kan. Mm-mm. Zamannya. Ketika anak-anak ini menampilkan lagu-lagu yang mereka nyanyikan, ya sedihnya minta ampun itu.
1: Iya.
4: Ya, otomatis ya alhamdulillah kami untuk 17 Agustus ini dapat undangan di Muara Kaman untuk memainkan sebuah musik Singkilan ke depan. Ya semoga aja nanti ada lagi ke, mungkin kembali lagi seperti dulu diundang oleh Bapak Presiden untuk menampilkan kesenian daerah di Jakarta. Jangan pernah hanya Tepian Mahakam, teman-teman yang lain juga yang ada kesenian di Tenggarong untuk namanya untuk mengangkat budaya dan mempertahankan budaya, mengenalkan budaya ke Jakarta seperti itu.
2: Oke, semoga bisa ke nasional lagi begitu ya, karena Tingkilan ini sangat khas banget suaranya.
4: Iya.
1: Amin.
2: Oke, begitu.
1: Oke, ini sudah di 13.55 mungkin untuk closing statement dari Bu Suirwan, silakan.
4: Oh iya. harapan ya mungkin ya.
2: Iya betul.
1: Boleh.
4: Siap. Harapan ke depan sih kami terus mempertahankan kesenian dan kebudayaan ini karena saat ini Tingkilan namanya Tingkilan pasti ada, masih ada yang memainkan tapi tidak muncul dalam perkembang apa dalam daftar seperti kami. Kalau seandainya ada bermunculan kemungkinan RRI banyak mengundang. Ini hanya Tepian Mahakam. Iya. Tapi ya semoga aja ke depan kami juga akan membantu teman-teman yang mungkin hanya di rumah pegang gambus dan punya grup atau main-main gitar, kami coba mengajak mereka untuk bisa naik sama-sama untuk mempertahankan kebudayaan di Kukar, khususnya Tingkilan Kutai Kartanegara seperti itu. Dan anak-anak yang ada di Samarinda, kan saya kurang nih menyampaikan ke Samarinda, anak-anak sekolah Samarinda, ayo gitu kan, ikut karena terlalu jauh.
2: Betul.
4: Terkecuali saya bisa, saya juga bekerja, kalau saya free mungkin bisa aja ke Samarinda, tapi karena saya bekerja saya batasin juga seperti itu, latihannya juga malam. Nah, untuk anak-anak di Samarinda yang sekolah, terus lakukan mencintai kegiatan dan kebudayaan Kutai Kartanegara, Tingkilan Kutai, karena itulah ciri khas kita di tanah sendiri. Habis itu yang kedua, anak-anak Kutai Kartanegara, ayo bangkit.
1: Baik.
4: Jangan berdiaman. Jangan berdiaman. Ayo Etam tunjukkan,
2: promosikan
4: nih daerah Etam dengan lagu Tingkilan, karena adalah budaya lama, harus tuh, jangan sampai endi. Ayo Etam sama-sama membawa Kukar lebih cemerlang lagi dengan lagu-lagu baru Etam gitu kan.
1: Oke, okay, baik kalau gitu. Bu Suirwan terima kasih, Mbok Tata juga terima kasih ya. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk siaran Merjang Nasional Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Terima kasih Raya, terima kasih untuk semuanya. Aye pamit dalam siaran Merjang Nasional Suara Budaya Nusantara. Bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kulite jam 14.
1: Abang Po Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Akademi Urban Farming dengan tema Teknologi Budidaya Tanaman Pangan Pendamping Beras di Aula MH Tamrin Balai Kota DKI Jakarta. Kegiatan yang diikuti 30 pelaku urban farming di Jakarta ini merupakan bagian dari rangkaian menuju Festival Urban Farming sekaligus upaya meningkatkan wawasan masyarakat mengenai budidaya pertanian perkotaan. Pada Kamis kemarin, Kepala Bidang Pertanian Dinas KPKP DKI Jakarta, Iwan Idrianto mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk bimbingan teknis untuk memperluas pengetahuan masyarakat terkait urban farming yang terus berkembang di Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan menyatakan hajatan tradisi budaya Kepulauan Seribu 2026 merupakan upaya pelestarian budaya sekaligus upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan seni, budaya, dan kuliner khas. Dirinya berharap masyarakat dapat berbelanja dan memanfaatkan kegiatan ini agar perekonomian di wilayah Kepulauan Seribu dapat semakin tumbuh. Ia menambahkan kegiatan budaya yang melibatkan seluruh wilayah di Kepulauan Seribu diharapkan mampu memperkuat identitas daerah sekaligus menjadi sarana mempererat kebersamaan masyarakat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Pi, lo kenapa buat kue jadul kayak gini sih? Kue kekinian dong, pasti banyak yang demen tuh.
1: Ih, lu jangan salah, Marni. Kue lokal tuh punya ciri khas, rasanya juga asli. Kalau dibikin kreatif dikit mah, pasti bisa lebih menarik loh.
0: Iya sih, tapi kan orang-orang sekarang demennya yang cakep buat di-upload. Kue jadul mah kelihatan biasa aja.
1: Ih, justru itu celahnya. Coba lu lihat deh, banyak brand lokal yang viral gara-gara inovasi. Kue tradisional bisa dikombinasiin topping kekinian atau dibungkusnya dibikin kece. Jadi bukan cuma enak, tapi juga rame dibahas.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir, bisa banget tuh kalau digarap serius. Jadi kepikiran pengen bikin versi sendiri.
1: Nah kan, kue lokal mah aset kita. Tinggal dikasih sentuhan modern, pasti bisa maju.
0: Rasa lama.

nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kota Cilegon, Provinsi Banten. Kota Cilegon dikenal sebagai kota baja karena menjadi pusat industri baja terbesar di Asia Tenggara melalui PT Krakatau Steel. Terletak di bagian barat Pulau Jawa dan berbatasan dengan Selat Sunda, sehingga kota ini berperan sebagai jalur penghubung perdagangan antara Jawa dan Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kota Cilegon, Provinsi Banten. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Pro

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Salah satu destinasi yang terkenal di Kota Cilegon adalah wisata Pulau Merak Kecil yang terletak di perairan Selat Sunda. Tempat ini menawarkan destinasi wisata pantai yang mudah dijangkau dengan daya tarik utama pantai pasir putih dan air laut yang jernih.

pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi makanan khas Cilegon. Rapek menjadi salah satu hidangan tradisional khas Banten, khususnya daerah Serang dan Cilegon. Berupa olahan daging dan jeroan kambing dengan cita rasa manis, gurih, dan pedas. Memiliki kuah berwarna gelap dari kecap dan gula merah tanpa santan.

ketika berkunjung ke kota Cilegon, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Kerupuk Dapros menjadi camilan khas Cilegon yang terkenal dengan bentuknya yang menyerupai bunga mawar. Terbuat dari campuran tepung terigu, tepung beras, dan tepung tapioka yang dibumbui bawang putih dan garam. Memiliki tekstur sangat renyah dengan varian rasa original

pendengar, itulah sekilas mengenai Kota Cilegon. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Cilegon, Provinsi Banten. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: pas jam gangsal ulas. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Jumat 26 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Wakil Wali Kota Batu Heli Suryanto menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional atau Munas 2 Aremania UTAS yang digelar di Kota Batu pada Sabtu 20 Juni 2026. Kehadiran perwakilan Aremania dari berbagai daerah dinilai menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Kegiatan tersebut mempertemukan para supporter Arema dalam forum organisasi yang bertujuan memperkuat komunikasi dan koordinasi antar anggota. Selain menjadi ajang konsolidasi, Munas juga membawa dampak positif bagi sektor pariwisata dan usaha masyarakat. Heli Suryanto menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Batu sebagai tuan rumah Munas 2 Aremania. Menurutnya, kegiatan berskala regional seperti ini memberikan manfaat luas bagi daerah dan masyarakat. Ia menilai kehadiran peserta dari berbagai daerah turut mendukung sektor perhotelan, kuliner, serta pelaku UMKM di Kota Batu. Aktivitas tersebut menjadi bagian dari perputaran ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Heli juga mengapresiasi keberadaan Presidium Aremania yang selama ini menjadi wadah komunikasi dan koordinasi para supporter. Menurutnya, organisasi yang kuat dan tertata mampu mendorong terciptanya budaya supporter yang semakin dewasa dan positif. Selain itu, komunitas Arema di Aremania dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Berbagai usaha yang lahir dari kultur supporter, mulai dari penjualan atribut hingga produk kreatif lainnya, menjadi bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Pemerintah Kota Batu berharap pelaksanaan Munas 2 Aremania dapat semakin mempererat kebersamaan di kalangan supporter. Semangat persaudaraan yang terbangun diharapkan turut memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Maya, bertugas mengucapkan terima kasih, selamat sore dan selamat beraktivitas.
0: Kapten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 16. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, kok hujan sih?
4: Emang kenapa?
3: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
5: Aduh, iya nih, mana aku gak bawa jas hujan lagi.
4: Kalian tahu gak sih, kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
3: Hah? Kebiasaan apa?
4: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
3: Ih, sok tahu.
4: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
6: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Halo, selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali pada kesempatan hari ini Jumat 26 Juni 2026 kita berjumpa dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asyik. Apa kabar sore hari ini para pemirsa? Kok pemirsa? Iya dong, soalnya sore hari ini untuk para pendengar yang pengen melihat bagaimana siaran kami ya, menonton siaran Pro 4 RRI Malang secara visual begitu, langsung saja merapat di kanal TikToknya kami di RRI Malang ya. Langsung saja di sana ada saya Budeme yang cantik dewe. Soalnya enggak ada siapa-siapa di sini. Jadi sore hari ini saya berasa cantik sekali. Tapi memang kita semua cantik ya. Jadi jangan pernah bilang kalau diri itu jelek gitu ya, enggak percaya diri, karena ini adalah anugerah dari Tuhan begitu. Sehat semuanya ya para pendengar dan juga pemirsa. Alhamdulillah sehat seperti cuaca hari ini yang mencerminkan bagaimana suasana hati kita semua ya. Oke, okay. Oh Pak Ancul Arif ya, Palu hadir. Kemudian Pak Agung Tanaya dari Bali juga hadir. Terima kasih, selamat sore. Mau saya sapa, silakan nanti di komen-komen aja ya, di kolom komentar ya.

0: Tanaya, Pak Agung Tanaya, terima kasih banyak mawarnya ya. Oke, baik saudara pendengar, kebersamaan saya dengan Anda hingga nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi ini adalah program request lagu dangdut, siapapun boleh request ya. Baik pendengar saya yang ada di 105,3 FM ataupun juga yang mendengarkan dan mengakses siaran kami melalui RRI Digital dan juga audio streaming kami di rri.co.id, maupun pemirsa saya yang ada di TikTok. Sore hari ini pengen request lagu yang bergenre dangdut, boleh klasik, koplo dan juga remix ya. Saya persilahkan yang ada di TikTok tulis aja di kolom komentar. Untuk pendengar saya yang bisa menghubungi langsung saya, boleh banget di 081-5569-1053. Kayaknya ada penelpon pertama ya, langsung saja nih soalnya pendengar setia kita, gak tahu ini sudah berapa lama jadi pendengar RRI ya. Ada Buryatin, halo selamat sore, assalamualaikum. Goyang senggol,
1: goyang senggol,
0: ya makin digoyang
1: makin digoyang, makin asik.
0: Oke, apa kabar Buryatin?
1: Sehat-sehat, keluarga, ya? Dan sembandulan raya.
0: Oke, alhamdulillah kalau begitu.
1: Senang sekali, nomor satu.
0: Iya, nomor satu. Oke, sore hari ini sebelum salam-salam langsung saja, mau request lagu apa? Ya.
1: Lagunya apa ya, sing enak ya? Lagu dangdut ini ya?
0: Iya.
1: Oh, lagunya anu, gitu loh. Anu, apa ini? Pertemuan Roma Irama.
0: Oh, oke, okay. Ada juga yang request pertemuan. Oke, okay, siap.
1: Iya, iya. Pertemuan siapa? Roma Irama. Mbak Yaya. Saya berikan kepada Bu Marlena. Bu Anggi sudah sembuh. Ayo tak enteni suarane Bu Anggi. Jangan lupa minum kondir madu tiap hari ya. Dan isang gaje dan gaje digodok. Pagi satu, sore satu, siang satu, langsung sembuh ya.
0: Oke.
1: Nyakit lambung itu ya. Jangan lupa Bu Anggi, cepat sembuh ya. Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, ayo tante nih. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, dan Bu Pandan, ada Pak Widi, Bu Widi, ada Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, terus apa ya, anu Faris, terus ada Hereri Ulu Andeng, ayo tante nih, Aceng, ayo Bunda Rati nomor satu, senengi.
0: Oke, okay, sudah Pak itu Suranto aja.
1: Pak Gandong jenis Pak Sulianto ya.
0: Okay.
1: Pak Sulianto, ayo Bunda Rati nomor satu.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada Bu Titi, Jibakir, Bu Yatemi, Bu Deno,
0: dan
1: Bu Supatmi, Bu Ningsi,
0: dan semuanya,
1: semuanya ya.
0: Ya. Oke, okay, ya.
1: Di Surabaya, di Jember, di Jakarta, di luar negeri Sumatera, Kalimantan ya. Salam sayang dari Bunda Riatin ya semuanya.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Di Pancaroba sayang,
0: temanku.
1: Mbak Anu, Bu Demi, salam sayang sekeluarga ya.
0: Oke, okay, terima kasih
1: Bu. Banyak rezeki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah po. Oke, okay, yang sudah request lagu yang ada di TikTok jangan lupa tap-tap layarnya, nanti lagunya diputarkan ya. Oke, okay, Pak Mahju, pertemuan. Oke, okay, sama seperti yang diminta sama Buryatin ya. Ada Pak Juari 17, Kak minta lagu Syahdu, boleh. Jangan lupa tap-tap layarnya seperti ini, oke? Okay? Ayo, yang sudah request lagu di tap-tap layar ya. Oke, okay, terima kasih untuk Anda para pemirsa RRI Malang dan juga para pendengar setia Pro 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Terima kasih yang pengen request lagu dangdut langsung saja di kolom komentar maupun di WhatsApp kami 081-5569-1053. Pertemuan dari Roma Irama dan Nur Halimah untuk semua pendengar setia saya. Tetap stay tune di program request lagu dangdut Goyang Senggol, makin digoyang makin asik barengan sama saya Bu Demi.

silakan saja Babe Rohim Syahdu, Pak Murwanto Sarnur Bali hadir yuk. Oke, terima kasih banyak ya. Tap-tap layarnya ya yang request lagu ya.

0: Assim! Babirohim, terima kasih. Sohel Aremania, jis-jos pokoknya.
1: Rindu yang selama ini masih
0: oh, salah.

Kita sambung dengan Shadu yuk. User siapa ini? Salam kenal buat Bude Memanis. Terima kasih banyak. Dava Safir dari kawasan industri Pulau Batam izin menyapa. Request dibalik.

Oke, terima kasih. Kemudian juga ada dari Tumpang hadir Bude request lagunya Rindunya. Rita Sugiarto, salam untuk Ayah Zaki, selamat bertugas katanya. Rindunya, kotak-ketik gak ada ya Rindunya ya. Oke, saya juga mau menyapa Bapak Ibu Widi, selamat sore, terima kasih banyak. Yang sudah di request Julia Citra, habis ini ya, saya putarkan ya.

Okay, tapi memang kalau ngomongin rindu ya, apalagi yang long distance begitu, aduh bahasa anak sekarang, opo iku budhe, iku lho sing jarak jauh ngono ku lho, hubungan sing jarang ketemu. Pokoknya ngono ku lah ya ceritane, tapi itu ada sesuatu yang lebih apa ya, ketika kita bertemu itu kayaknya lebih gimana gitu ya, jadi terobati. Tapi orang rindu itu apa enggak enak. Sebelum saya putarkan lagu, tadi ada yang minta request dari Mbak Ani ada di Kepanjen, tapi pengennya Bu Deme yang nyanyi begitu ya. Gak apa-apa, saya mah gak takut. Sudah saya siapkan lagunya. Minta

0: Request lagunya Elvis Sukesi dengan sebuah nama. Bude disuruh nyanyi. Yokas, emang siapa yang takut? Tapi kita tanya dulu ya. Halo, selamat sore goyang senggololololol. Makin digoyang?
1: Makin memuasih.
0: Oke, Bu Titi yang ada di Wakir, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah tetap semangat walaupun seharian mendung.
0: Oh gitu ya, tapi di sini tuh apa namanya? Di sini panas loh ya. Di sini panas, cerah, ceria gitu. Seperti suasana hati kita, asik enggak tuh?
1: Biarpun mendung, aku tetap ceria.
0: Oke, baiklah kalau begitu, kira-kira sore hari ini mendung-mendung kayak gini lagu apa yang mau didengarkan?
1: Kau tetapku sayang.
0: Kau tetapku sayang, terima kasih banyak. Aku juga menyayangimu loh. Oke, salamnya buat siapa? Ku tetap sayang apa kau tetap sayang?
1: Kau tetap ku sayang.
0: Oke, siap.
1: Tamala.
0: Oke, siap salamnya?
1: Untuk Aulia Ajeng, uh-huh. Yang tercantik. Yang
0: oh, anak dewe iki. Iya. Iya. Oke, boleh ya. Siap. Terus siapa lagi buat papa?
1: Saking ono Dek sandinge.
0: Kalau enggak lupa mamamu, Dek, ya. Oke, terus siapa lagi?
1: Dan untuk semuanya.
0: Oke, okay, jadi tunggu lagunya ya, sayang. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Salam buat anak-anak cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, saya sekarang ditantang untuk membawakan satu tembang sebuah nama. Oke, kita gaskan saja ya. Terima kasih, saya akan sapa-sapa saudara saya yang ada di TikTok juga ya. Tapi ini gak ada efek ekonya ya, jadi gak apa-apa. Mungkin suaranya Budi agak sedikit cemplang tapi tetap merdu ya. Oke, Pits, oke, terima kasih. Yuk kita nyanyi bareng yuk. Aku ditantang nyanyi ya.

Asik. Tarik, katanya Bu Titi, aku disuruh goyang ya. Terima kasih banyak untuk saudara-saudaraku. Tenang aja, habis ini saya akan sapa satu persatu. Mau Bude aku yang nyanyi katanya, oke.

Oke, terima kasih banyak. Satu tembang sudah saya persembahkan untuk Mbak Ani yang ada di Kepanjen ya. Sekarang saya akan langsung ke balik penantian yang sudah di request oleh saudara kita yang ada di TikTok.

0: keren banget ya. Ini lagu ternyata judulnya Rindu. Ya. Rindu ya.
1: Tutup Lindu.
0: Bukan, itu gempa dong. Terima. Oke, terima kasih. Ini pagi banyak banget yang nonton juga di TikTok.
1: Siapa
0: ya.
1: Aja tuh, Bude?
0: Ada Pak Pujianto, Adi Bakso
1: halo,
0: Keju.
1: Halo Pak Pujianto.
0: Ya, terus selanjutnya. Waalaikumsalam ya. Aku di Malang katanya.
1: Aku ada, juga di Malang nih.
0: Ada Akung Ismoyo
1: katanya. Akung, gimana kabarnya Akung? Waalaikumsalam.
0: Katanya Miss Me gitu.
1: Oh, Miss Me. Enggak. Iya. Oh, Miss Me
0: Miss
1: gitu.
0: You gitu miss ya. Oke. Okay. Gitu ya. Baik, ini ada yang dari Jakarta. Langsung saja kita sapa. Ada Mr. Miss Sierra.
1: Ora. Halo, selamat sore.
0: Goyang senggol lolol.
2: Selamat sore, Bu Dumi.
0: Yes, oke. Okay. Selamat sore, Mr. Sierra. Apa kabar?
2: Kok suaranya gini?
0: Ya, sudah?
2: Putus-putus. Halo.
0: Iya, halo.
2: Halo?
0: Ya halo Mr. Sierra, sudah bisa ditangkap?
2: Suaranya terputus-putus ya.
1: Oke, okay. Kayaknya sepertinya di seluler Mr. Sierra ya.
0: Mungkin sinyalnya kali.
1: Sinyalnya ya.
0: Iya.
1: Okay.
0: Sudah bisa diterima?
1: Oke, okay, sepertinya baik. Kendala sinyal teman produ.
0: Bukan
1: toko Madura sebelah. Hei, salah. Aku wis lama gak siaran, okay, kemarin libur panjang ceritanya Budi.
0: Iya betul, ini dia. Mr. Siapa Sierra?
1: Halo Mr. Sierra.
0: Oke. Kenapa gak bisa ya?
1: Oke. Okay. Terkendala sinyal ya.
0: Coba lagi ya Mr. Sierra ya. Iya. Terima kasih Mbak Andini, selamat sore Bu Andini. Terima kasih Mr. Sierra, dicoba lagi ya. Ada Bu Fatima nih. Waalaikumsalam. Semoga sehat semuanya.
1: Amin.
0: Cari request lagu Batra Cinta. Oke, okay, ditunggu. Bu Widi, Pak Widi. Waalaikumsalam. Semoga Bude senantiasa diberikan kesehatan. Amin.
1: Minta semoga
0: lagu
1: kaya.
0: Deritamu deritaku ya. Aduh, udah ya, apa kaya dong ya. Itu lagunya Roma Irama ya. Salam buat semuanya saja begitu. Mr. Sierra, sudah bisakah dicoba kembali? Belum ya?
1: Belum ya.
0: Belum sepertinya.
1: Sepertinya kendala jaringan, teman-teman.
0: Oh, ini dia sudah masuk. Semoga saja bisa. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Halo? Ya, Mr. Sierra.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Halo.
0: Iya. Halo. Sudah bisa ditangkap suara kami di sini?
2: Bisa.
0: Oke. Okay. Okay. Apa kabar Mr. Sierra?
2: Alhamdulillah luar biasa. Kabar balik macam mana ini?
0: Baik dong.
1: Baik.
2: Baik juga.
0: Baik yeah. juga.
2: Kok sekarang berdua nih dua.
1: Iya, karena kalau sendirian kasihan budeku. Nanti kesepian
0: ya. Abis ini saya juga ditinggal orang dia cuma bentar nongol gitu.
1: Kalau hatiku sedang rindu, itu yang ada di hatiku Mr. Sierra ke budeku. Rindu.
2: Aku juga rindu.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Mr. Sierra, ini lagi ngapain sore-sore?
2: Aku mau lagi nelpon.
1: Oh iya benar juga ya.
2: Lagi telepon kalian berdua.
0: Oke. Okay. Minta lagu apa Mr. Sierra?
2: Bude Mei, aku mau request lagu Cemara Biru.
1: Oh, Cemara Biru.
0: Oke.
2: Okay. Cemara Biru.
0: Oke, okay, siap. Yang dari ini ya. Oke, okay, sudah saya siapkan.
2: Cemara Biru.
0: Salamnya buat siapa okay, Mr. Sierra?
2: Salamnya buat cuma sajalah ya. Ini sinyalnya juga agak crowded ini.
1: Oke.
2: Okay. Semua aja tambah terkecuali ya.
0: Oke, okay, okay. Siap.
2: Terima kasih.
0: Siap. Makasih Mr. Sierra.
2: I love Indonesia because Indonesia is my country.
1: Oke.
0: Oke.
1: We love Indonesia.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adios mi amor. Biasanya begitu ya. Oke, okay, Mbak Andini sebering berdua. Sekarang ada Faris ya, kita terima.
1: Terima. Halo, selamat sore Mas Faris goyang senggol.
3: Terima kasih sama kembarannya Mas Ruli Budi.
1: Siapa saya?
3: Sebutin gak ya? Bingung jadinya.
1: Bingung jadinya ya.
0: Oke.
1: Gimana kabar?
3: Mas Amirun. Baik.
1: Ya.
3: Alhamdulillah.
0: Baik ya.
3: Agak flu sih Budi.
1: Oke. Jaga kesehatan ya Mas Faris ya.
3: Terima kasih.
0: Okay.
3: Ini bisa Bude. Kenapa Mas Bagas tuh nggak bisa? Belum waktunya ya.
0: Oh, siaran bareng saya. Oh, saya nggak pernah ngundang dia tiba-tiba datang nggak boleh.
3: Oh gitu ya.
1: Iya. Saya kan bukan Fakih, saya kan Samiru.
0: Iya, benar.
3: Iya Samiru.
0: Jadi kalau bawa kesini harus punya karakter yang berbeda.
3: bisa menjiwai Mas Ruli ini seperti ini ya kalau saya ya, Mas.
1: Beda orang. Di sini banyak penyiar, ada ya, Ruli Suprayugo, ada Ainur Faki, ada Bagas, Aji Susanto, ada Samirun. Terus ada Iren satunya sama Iren.
0: Iya. Ada Dila.
1: Enggak namanya Iren.
0: Oh, Lasiem.
1: Lasiem banyak penyiar sekarang.
0: Ya udahlah.
1: Bayu Pipit.
0: Pokoknya banyak banget.
1: Banyak
0: dan
1: banget.
0: Sore hari ini pengen lagu apa? Langsung saja.
3: Lagunya apa ya? Bingung nggak?
1: Ayo, apa? Bingung.
3: Kerinduan aja wis.
1: Kerinduan yang bukan.
3: Bukan. Yang betapa
1: apa hati rindu pada dirimu.
0: Oke, Ima Rusmala ya. Apa bisa Vinsaka ya? Vinsaka. Oke.
3: Ya. Penting kerinduan.
0: Oke, okay, salamnya buat siapa? Langsung.
3: Ini salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya, spesialnya untuk Mas Bagasku ya. Oke, tetap ya. Makasih.
0: Makasih. Terus sudah?
1: Sudah.
3: Ya, sampun.
0: Oke, okay, makasih Mas Faris, lagu ini ditunggu ya. Oke. Amin. Amin. Ya terima kasih. Pokoknya Mas Faris pasti doain deh.
1: Iya amin, pokoknya amin. Amin. Enggak kayak sampai ini kehakian duit lah Ibu deh.
0: Amin ya.
1: Amin gitu.
0: Karena kurang kaya.
1: Orang kaya nomor 2 di dunia.
0: Kurang mantap kalau kayak gitu.
1: Kurang kaya. Perbisnis nomor 1 di Jawa Timur.
0: Yes, pembisnis kuliner.
1: Kuliner wanita pertama kali. Yang berasal dari
0: wanita pertama kali dilahirkan. Itu Sitiawa.
1: Enggak, ini udah apa namanya, Budi kan pebisnis kuliner terhits yang berasal dari Gunung Kawi.
0: Ngawur, lu kan, bukan, Jawa Timur.
1: Lahirnya kan di Gunung Kawi, Budi.
0: Bukan, di dari Gunung mana? Bromo.
1: Oh, iya. Di Tangger.
0: Ada Bu Sri Purnomo, assalamualaikum, selamat sore, goyang senggol.
1: Senggol, lalalalal.
4: Waalaikumsalam, goyang senggol, lalalalal.
1: Yeah.
0: Makin digoyang.
1: Makin...
4: Goyang makin asik.
1: Oke, okay. Kurang asiknya. Makin digoyang makin asik gitu. Coba Bu, coba ya.
0: Makin digoyang makin asik.
1: Coba lagi. Makin digoyang.
4: Makin digoyang makin asik.
1: Oke. Okay.
0: Oh, okay deh. Ibu sehat ya, Bu?
4: Ya, alhamdulillah.
0: Oke.
4: Okay.
0: Sehat juga.
1: Amin, semoga selalu sehat.
0: Oke, okay, Bu, sore hari ini sebelum salam-salam mau request lagu apa, Bu?
4: Lagunya Dermaga Cinta.
1: Gimana dulu, Bu? Gimana awalnya itu, Bu? Lagunya, Bu?
0: Aku juga enggak tahu.
4: Yang enggak bisa.
1: Berlayar, Mbah. Batalah cinta gitu.
0: Oke, okay, salamnya buat siapa, Bu?
1: Salam kerong ya, Bu ya.
4: Salamnya buat semua penggemar Pro 4 RRI Malang.
1: Oke.
4: Okay. Dan selamat mendengarkan.
1: Siap.
4: Ya, Demi dan
1: Mas Samirun.
4: Mas Samirun ya.
1: Samirun.
0: Samirun.
4: Sehat, sehat selalu.
1: Amin.
4: Dan.
1: Oke. Okay. Dan.
4: Melaksanakan tugasnya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Amin. Terima kasih ya, Bu.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ini orangnya, beliaunya ini memang
1: keibuan.
0: Selain itu juga lemah lembut.
1: Gitu iya kan ya? Keibuan, Bu Deme ya. Ibarat kata kalau kita menjadi putra atau putrinya melakukan kesalahan, tidak boleh seperti itu. Nah, kalau Ibu Deme.
0: Hey!
1: Ini ya, aku lagi main-main rumah Bude, tiba-tiba nyenggol piring yang mahal itu.
0: Kamu
1: dari
0: telinga. Gimana sih? Matanya ditampar gitu ya. Ya Allah, enggak boleh lo kayak gitu ya, enggak boleh. Enggak. Itu model parenting VOC.
1: VOC.
0: Ya? Oke, okay. Tapi kita sapa dulu ya, ada Pak Sulianto Yanto, Sugeng Santen Bu Deme.
1: Sugeng Santen.
0: Ya. Pripun kabare mugi-mugi seger waras rezekinipun banyu miling berkah.
1: Amin.
0: Terus ada Ma Mustari 0708 yang satu ganteng yang satu cantik. Love RRI Pro 4 Malang Jakarta okay. Tetap monitor.
1: Terima kasih. Monitor ketua.
0: Oke. Okay. Pak, ini Pak Grandong ya berarti ya, minta lagunya Maya dari Muksin Alatas. Oke, okay, nanti ditunggu ya, Maya, kita putarkan Maya, ya. Oke, okay, sekarang ada satu teman dari Evita Mala.
1: Oke, okay, apa judulnya tuh?
0: Kau Tetap Kusayang. Ya. Ini juga salam dari Pak Widi sama Bu Widi.
1: Oke. Okay.
0: Pak Widi sama Bu Widi, deritaku, deritamu kok enggak ada, saya cari, saya ganti Raib yang kemarin, okay, enak banget. Oke. Okay? Baik, jangan kemana-mana, tetap di program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang,
1: makin asyik.

Oke, emang lagu ini enak banget ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah request lagu. Tapi jangan lupa yang request ini tap-tap layar ya. Di tap-tap layarnya sampai lagunya diputarkan. Pak Yaya Supriyatna, merapat Mbak dari Supriyatna. Oke, terima kasih banyak. Ada request anak yang malang dong Mbak. Oke, nanti coba dicarikan ya. Kemudian juga ada Raden Selamat, selamat sore, salam kenal dari Ciputat, terima kasih. Akong Ismail, kita masih muter lagu ya Akong.

Okay, terima kasih Bu Widi nyuruh saya ya. Nyuruh saya ikut nyanyi katanya ya. Raden selamat, boleh banget ya request lagu, jangan lupa tetap layarnya dong ya. Cincin putih boleh. Raden selamat mau request lagu apa tinggal bilang sama saya saja, oke? Ditunggu.

Oke, satu tembang sudah saya hadirkan. Sekarang untuk Bu Andini ya, minta lagu Sepiring Berdua. Yuk kita nikmati bersama Ida Laila. Bu Fatima, terima kasih. Khairul, Buda request cincin putih, boleh ditunggu ya. Buda Marlena, terima kasih. Rita Sugiarto, ku ingin. Mau nyanyi, yang nyanyi saya apa penyanyi aslinya?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Putra 65. Terima kasih Panang Fauzi, terima kasih Mawarnya ya. Selamat datang di program request lagu dangdut goyang senggol. Makin digoyang makin asyik dengan genre dangdut, boleh klasik, koplo dan juga remix ya. Terima kasih untuk Anda. Kebersamaan saya dengan Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Irfan yang ada di Bandung, ditahan sebentar, kita masih mutarkan lagu request dulu ya Bapak. Pak Eko, selamat sore Pak Eko. Ini banyak banget request lagunya ya. Luar

Terima kasih banyak Pak Budi, Bu Srianti, 72 sore. Ya sehat selalu Mbak Sri, Matur Semanuon. Butin juga, selamat sore Bun, Sawahan Giripurno hadir. Terima kasih. Mama

Terima kasih, selamat sore ya yang ada di Klaten, Mbak Susanti. Terima kasih banyak. Ada juga ya, kalau nggak pakai kacamata nggak bisa ya. Ada Dedik ya, Dedik. Payung hitam oke, sarung bunder perempat ya. Turan hadir, senggol dong. Oke, terima kasih sarung bunder.

habis ini saya akan buka telepon, oke? Okay? Mas Faris, lagunya udah diputarkan ya, Pak Eko minta lagunya Trauma. Kalau masih ada waktu pasti diputarkan sama Bu Deme ya. Pak Ahmad Irfan yang ada di Bandung, selamat sore. Yo, siapa ini yang mumpung saya masih buka line telepon 081-5569-1053. Ya mau telepon langsung buruan telepon, Akung. Iya, kalau enggak nanti saya puter lagu baru telepon ya. Gak bisa terima dong kalau gitu ya. Oke, 081-5569-1053 masih barengan sama saya Bu Deme dalam program request lagu dangdut ke yang senggol makin digoyang makin asyik sampai nanti jam 17 ya. Bukan jam 7. 17 nanti nyambung lagi saya ya. Oke, kalau gitu ada satu tembang yang sudah diminta tadi ya. Sekuntum mawar merah. Oke, kita nikmati bersama yuk.

Oke, surga dunia ya. Ini pendengar, tadi saya sudah call gitu ya. Ketika saya ngomong seperti ini, saya persilahkan yang mau telpon ya. Terus ketika saya ngomong gak telpon-telpon ya. Terus saya tungguin dong ya kan, karena request lagunya banyak banget ini ya. Ayo siapa yang mau telpon 081-3569-1053, saya persilahkan sekarang juga. Ya, saya tunggu ya. Ini kalau tidak, karena waktu sudah terus berjalan, sudah pukul 16 lewat 40 menit. Ayo Pak Irwan, kalau mau telepon langsung ya. Saya tunggu ini sebelum saya muter lagu lagi, karena masih banyak sekali request lagu yang belum saya putarkan ya. Saya buka kesempatan 081-3569-1053. Monggo, saya persilahkan yuk. Pak Eko, lagunya ditunggu, sudah saya persiapkan ya Pak Eko. Trauma dari siapa ini? Dari Yunita Ababil, oke? Okay? Ya. Terima kasih banyak yang sudah request. Bunda Marlena sudah saya putarkan. Kemudian juga ada Bu, siapa ini tadi? Bu Widi sudah, terus ya Bu Sri Purnomo, Mas Faris, Mbak Bimo sudah semuanya. Dan ini siapa ini? Pak Supriyadi, terima kasih lagunya ya. Oke, ada yang minta lagu Payung Hitam. Oke, nanti diputarkan ya, ditunggu ya. Ini ada yang telepon atau tidak? Kalau tidak, karena waktunya terus berjalan, masih banyak lagu yang belum saya putarkan. Jadi langsung saja saya putar, ini dia Trauma untuk Bapak Eko.

0: Oke. Baiklah, tidak terasa sudah pukul 16 lewat 46 menit. Ini sebetulnya kasihan ya saudara saya yang jauh-jauh dari Bandung begitu pengen telepon Pak Irwan. Gimana kalau coba teleponnya aja Pak Irwan ya? Karena beliaunya memang pengen request lagunya itu lewat mana? Lewat WhatsApp begitu. Apa katanya beliau sudah telepon bolak-balik Mas, tapi enggak masuk di perempat. Coba saya telepon beliaunya. Assalamualaikum, selamat sore. Goyang Senggol.
1: Waalaikumsalam, goyang senggol, semakin goyang semakin asik.
0: Oke, terima kasih Pak Irwan, gak ada teleponnya Bapak masuk. Bener, ketika saya ngomong bener. Gak ada masuk. Setelah saya putar lagu, baru nongol teleponnya.
1: Iya, bukan begitu, makanya saya masuk.
0: Iya itu, bingung kan dia.
1: Iya,
0: kayaknya kasihnya emang gak apa-apa ya. Gak apa-apa, it's okay. Kadang-kadang gak PC apa-apa. Kita itu memang suka error Pak, ya. Oke.
1: Okay. Kan saya juga biar ngapa besok lagi kan gitu.
0: Oke. Okay. Gak apa-apa. Gitu. Saya masih ada waktu 2 menit saja untuk Pak Irwan yang ada di Bandung. Kasihan jauh-jauh. Mau salam buat siapa?
1: Pokoknya mah ikutan lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Kirim salamnya buat semuanya aja gitu.
0: Oh
1: aja,
0: gitu.
1: Iya. Iya kan waktunya sedikit lagi.
0: Iya betul gitu. Betul iya. Buat karena semuanya ya Pak Irwan ya.
1: Agak sedikit terhibur karena kurang enak badan karena begadang terus nonton.
0: Nah, doang. Ini kan sama aja sakit dibikin sendiri begitu.
1: Ya, iya, iya. Kata Adisa juga, wah, mau dibikin sendiri itu sedangkan gitu.
0: Iya, tapi harus ini apa? Minum air putih yang banyak, vitaminnya jangan lupa, ya, Pak, ya.
1: Pasti, ya.
0: Oke deh.
1: Terima kasih, Bu.
0: Makasih.
1: Suaranya masih usia 19 tahun suaranya.
0: Ini nanti kami, saya ya. Tahu enggak, Bapak? Nanti saya live TikTok lagi jam 6 sampai jam 8. Habis itu jam 8 saya geser di Pro 1. Nanti saya Senandung Rindu sampai jam 10 malam ya. Harus semangat dan
1: Pro
0: sehat.
1: Pro 1 acara apa Pak Budeme di Pro 1?
0: Senandung Rindu nanti malam ya.
1: Oke. Okay. Ya pasti saya masuk kalau di Pro 1 kan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau di Pro 1 yang paling aktif saya di Mutiara Pagi.
0: Oh gitu 1. Ya. Masya Allah. Baiklah. Terima kasih ya Pak Irwan. Sehat selalu.
1: Terima kasih, waalaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pendengar, Bos Sukari, ini dari Cilondo daerah. Sudah saya baca ya. Oke, Bunda, semoga sehat selalu dan diberikan umurnya panjang aja deh sekeluarga, amin ya. Citando, nyimak terus sambil mungkus kerupuk katanya ya. Oke, moga kerupuknya laris manis ya. Terima kasih banyak dan sekarang sudah pukul 16 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Artinya kebersamaan saya dengan Anda dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol makin digoyang makin asik untuk kesempatan hari ini edisi Jumat 26 Juni 2026 harus berakhir damai di sini ya. Ada payung hitam habis ini saya akan putarkan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semua. Mohon maaf kalau ada salah kata, mungkin yang tidak berkesempatan telepon atau dan yang lainnya lagu yang belum diputar begitu ya. Nanti ketemu lagi sama saya jam 6 sore sampai jam 8 ya dalam acara Tejo Wangi Jan Krispol. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Goyang Senggol lololol, makin digoyang makin asik. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Kasih, apa kabar?
3: Baik.
2: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: pas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Jumat 26 Juni 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Kota Batu yang mengikuti kegiatan pembinaan tercatat sebanyak 1.218 orang. Jumlah tersebut berkurang dari total awal 1.233 orang yang telah menerima surat keputusan pengangkatan. Kepala Bidang Data, Formasi dan Jabatan BKPSDM Kota Batu, Dian Asmarani, menjelaskan pengurangan jumlah peserta disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya karena ada pegawai yang sakit, meninggal dunia, mengundurkan diri hingga mengikuti pasangan berpindah keluar daerah. Meski jumlah peserta berkurang, BKPSDM memastikan seluruh P3K paruh waktu tetap mendapatkan pembinaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan pemerintah Kota Batu. Dian menegaskan, perubahan status dari pegawai non-ASN menjadi P3K paruh waktu harus diikuti dengan peningkatan disiplin dan profesionalisme dalam bekerja. Seluruh pegawai kini dituntut memberikan kinerja yang lebih optimal sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Menurutnya, setiap P3K paruh waktu akan memperoleh pengawasan terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari. Penilaian tersebut menjadi bagian dari evaluasi kinerja sebagai aparatur sipil negara. Dan disampaikan, ini karena masih mereka bukan lagi pegawai non-ASN seperti dulu, diharapkan dengan statusnya sekarang sebagai P3K paruh waktu, mereka harus memiliki kinerja yang lebih baik dan juga kinerja mereka diawasi dan harus memberikan kontribusi serta output yang sesuai dengan harapan masing-masing OPD. Demikian disampaikan Dian, dan melalui pembinaan ini BKPSDM, Kota Batu berharap seluruh P3K waktu, paruh waktu maksud kami, mampu bekerja secara profesional, disiplin dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan demikian, keberadaan P3K paruh waktu dapat semakin memperkuat kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Batu. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budemi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

رحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Tak lupa salawat berpingkisan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang ahli birokrasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku dan pendengar keempat rahimakumullah, pada kesempatan ini, izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan sebuah tausiah dengan tema ketakwaan. Takwa menurut bahasa ialah takut, waspada, dan berhati-hati. Takwa menurut istilah adalah menjalankan segala kewajibannya, menjauhi larangan, melaksanakan sunnah, dan menjauhi perkara yang dibenci. Prinsip orang yang bertakwa akan menjadikan pelindung antara dirinya dengan Tuhannya, ketaatan, dan menjauhi larangannya. Hakikat orang yang bertakwa akan melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuknya dan mengharapkan pahala darinya. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Ya.

0: muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Abdullah ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, hendaklah dia Allah ditaati dan tidak dimaksiati, diingat serta tidak dilupakan, disyukuri dan tidak diingkari. Hadis riwayat At-Tabrani. Menurut Imam Al-Qurtubi, lain halnya dalam menjelaskan ayat tersebut adalah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa menurut kesanggupanmu. Takwa juga dimaknai menjaga diri atau menjauhi hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang takwa. Beliau mengatakan, apakah kamu pernah melewati jalanan yang berduri? Si penanya menjawab, tentu. Beliau balik bertanya, lalu apa yang kamu lakukan? Orang itu menjawab, jika aku melihat duri, maka aku menyingkir darinya, atau aku melompatinya, atau aku tahan langkahku. Berkata sahabat Abu Hurairah, seperti itulah takwa. Pendengar rahimakumullah, karakteristik orang yang bertakwa untuk membentuk jiwa pengabdian, ketaatan, dan selalu melaksanakan kebaikan. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut.
1: Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Orang yang bertakwa dalam aspek keimanan adalah orang yang yakin akan kebenaran Islam, dan orang yang bertakwa dalam bidang sosial adalah orang yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada lingkungan masyarakatnya. Firman Allah sebagai acuan seperti berikut.

0: Alladzina shadaqu.
1: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Pendengar rahimakumullah, adapun orang yang bertakwa pada aspek ibadah madah adalah konsisten dalam mengerjakan sholat, zakat, memiliki integritas kepribadian, teguh dalam menunaikan amanat, sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan rintangan di jalan perjuangan. Seperti ibadah puasa bertujuan untuk membentuk manusia bertakwa. Sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut. Puasa merupakan perisai. Karena itu apabila seseorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah berkata kasar dan berbuat bodoh. Dan jika ia dimusuhi atau dicaci maki oleh orang lain, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku tengah berpuasa. Pelajaran dalam berpuasa itu kemampuan mengendalikan diri dari perilaku yang menyimpang. Karena sifat serakah terhadap harta, ambisi akan jabatan, dan nafsu birahi, Rasulullah bersabda, apabila perzinaan dan ekonomi riba telah menjadi fenomena di tengah penduduk suatu negeri, maka mereka telah menghalalkan azab Allah untuk turun di atas mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jika nilai-nilai takwa mampu direfleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan terwujud sebuah tatanan masyarakat yang aman, nyaman, dan tentram. Masyarakat yang merealisasikan ukhuwah Islamiyah, ikatan keislaman, ukhuwah wataniyah, ikatan kebangsaan, dan ukhuwah basyariyah, ikatan kemanusiaan dalam bingkai NKRI. Dengan demikian, Allah akan menganugerahkan keberkahan kepada kita. Sebagai firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhadhnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
2: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Jumat 26 Juni 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh pada 26 Juni 2026, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN untuk memperkuat komitmen dalam memerangi penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya. Mengusung semangat membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya menciptakan lingkungan kerja pemerintah yang bersih dan penyalahgunaan narkoba. Melalui unggahan di media sosial resminya, Kementerian PANRB menegaskan pentingnya menjaga integritas pegawai sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas. Seluruh instansi pemerintah didorong untuk meningkatkan kewaspadaan sekaligus memperkuat penegakan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya di lingkungan ASN. Sebagai langkah nyata, Kementerian PANRB mengingatkan tiga upaya utama harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah. Pertama, deteksi dini dan pencegahan. Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK diwajibkan meningkatkan pengawasan terhadap pegawai, melaksanakan tes urin secara berkala, serta terus menyosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkotika atau narkoba kepada seluruh ASN. Langkah preventif ini disiapkan atau diharapkan mampu mencegah munculnya kasus penyalahgunaan narkotika sejak dini. Kedua, penegakan sanksi. ASN yang terbukti menyalahgunakan narkotika akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari hukuman disiplin hingga pemberhentian. Penegakan aturan secara tegas dinilai penting untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap aparatur negara. Ketiga, proses hukum. ASN yang terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkotika dipastikan akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum yang berkaitan dengan narkoba di lingkungan pemerintah. Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 9 tahun 2022 tentang peningkatan kewaspadaan dan penegakan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya sebagai aparatur sipil negara. Melalui peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2026, Kementerian PAN-RB berharap seluruh ASN dapat menjadi teladan dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, bebas narkoba, serta berkontribusi dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan kuat menuju visi Indonesia Emas 2045. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.
0: Mekaten Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 19. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Bapak. Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
4: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu nggak?
3: Ya ampun, Gusti. Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodo teh.
5: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Anda, apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita tertidur? Dilansir dari healthmeup.com, inilah beberapa tahapan yang terjadi pada tubuh Anda ketika tidur. Falling asleep. Tahapan ini adalah tahapan awal dari tidur yang merupakan masa transisi, berlangsung antara 5 sampai 10 menit pertama. Di tahap ini, Anda merasa seperti terjatuh dan lemas, namun masih bisa dibangunkan. Light sleep, ini adalah tahapan kedua berlangsung di 20 menit. Selama tahapan ini, mata Anda tidak bergerak, penurunan denyut jantung dan suhu tubuh akan ikut turun. Selain itu, otot tubuh akan menjadi rileks sehingga Anda siap untuk tidur nyenyak. Tahap ketiga, deep sleep. Ini adalah tahapan tidur nyenyak. Saat di tahapan ini, aktivitas otak Anda melambat karena terjadi perpindahan darah dari otak ke tubuh untuk diregenerasi. Jika dibangunkan pada tahap ini, Anda sulit untuk sadar dan merasa bingung. REM sleep. Jika sudah mencapai tahap ini, pernafasan Anda menjadi ringan, namun terjadi peningkatan denyut jantung. Di tahap ini, biasanya Anda akan bermimpi. Dalam proses ini, terjadi perbaikan tulang, otot, jaringan, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
6: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono ST MMT. Pendaftaran di dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
7: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu barokatan sutresna Buyardoyo. Pamireng setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Nggih, alhamdulillah dalu menika dinten Jumat tanggal 26 Juni 2016 pepanggihan kalian kula Budeme wonten adicara Tejo Wangi Jan Krespol. Ngantos mangke jam 8 nggih para kadang pamirang, terus pun tiba wartosi panjenengan sedaya sehat. Alhamdulillah Bude sehat. Sehat suweger kaya Budene telentah ya Allah Gusti Pangeran. Nggih. Para kadang pamirang mangke wonten sesekaran ingkang badhe kula aturaken kagem panjenengan sedaya pamirang setia nggih wonten tembang Jawa lan Banyuwangian niku singkatane Tejo Wangi. Pramila lene panjenengan badhe telepon kalian Budeme nyawiji mekaten nggih sumangga ampun supe sloganipun nggih Tejo Wangi terus dijawab Jan Krespol ngoten nggih. Semanuwun no kagem sedaya kemawon ingkang sampun midhangetaken saking TikTok Malang niki Bude sambi kalian Dandan nggih. Soale mangke Bude jam 8 mantun ten pro sekawan digueser wonten pro setunggal jadi jenengan midhangetaken kemawon mangke Bude call lah ya. Sembanuan semoga para kadam pamirang buriaten sekedap nge iki aku duwe lagu apa yo enak yo gak request lagu ah lagu pertama sing enak tembang Jawa Banyuwangian oh aku roh iki wes tak wae lagu sing rodok slow didik ya heeh iki apa budaya tekok Banyuwangi ana parane tekok catur arum ya iki enak iki lagune wes tak manut ambek Bude ya. Oke sik tak sopone sik aduh gak nggo kacamata iki apa ya iso ya tiba-tiba adong ini ki yo gak kena ya. Sopo iki? Sik Mbak Nani Nur selamat ya, salam kenal saking Mojokerto nggih matur semanuwun Pisces Maret ya. Salam saking Mojolangu Tunggal nggih. Sugi Arema asalamualaikum. Waalaikumsalam Sugeng Santen nggih. Wilujeng Santen semanuwun. Gerajakan Banyuwangi. Oke, gas nanti saya kasih ya. Kita nikmati dulu yang satu ini. Wilujeng dalu nggih para kadang pamirang sugeng papanggihan kalian Budeme.

Ya, milih cinta lu Pak Suratno. Salam kenal saking Damarinda, nggih. Oh, Samarinda maksudnya. Nggih, matur semanuan sangat. Terus ono paman sapa iki? Paman Waha. Waha begi. Oke, Pak Paiman Syahadat sugeng dalu deh, sugeng dalu. Nggih, waalaikumsalam. Saking Paijo. Oke, Lombok, nggih, terima kasih. Budhe kalih sambi nggih, dandan

0: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Aduh, gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Ya, satu skansal koma tiga pros kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Matur sembanuun kagem panjenengan sedaya para kadang pamireng engkang sampun nyawiji kalian kulongge ngapunten iki kalian disambi dandan budhe ya. Soale mangke jam 8 budhe digeser wonten pros tunggal mekaten nggih. Pak Paiman sugeng dalu, waalaikumsalam nggih saking Lombok budhe. Salam hadir Bunda, selamat sore. Matur sembanuun arek ketitang. Kuala Lumpur nggih. Saremban Malaysia hadir Bude, terima kasih Muslim Renovation Service. Ada juga Menpurawi, Mapurawi Jember ya, Gelang Alit Bude, oke. RRI kok jadi gini ya, maksudnya? Kok RRI jadi begini, maksudnya gimana Pak? Pak Puput, ini RRI lagi siaran Pak Puput, emang kita lagi siaran, jadi sembari nopo nggih niki mempersiapkan, jadi di tengah-tengah lagu yang kita putarkan mekaten nggih niki kalian dandan mekaten Pak, amargi mangke jam 8 budhe digeser wonten perus tunggal mekaten Pak Puput. Matur sembanuan kagem sedaya kemawon nggih para kadang pamirang. Heeh, anu budhe dipaesi siap berot ta budhe. Mekaten nggih. Sami-sami gelang alit kula puteraken nggih, matur ngaten kula patosaken.

0: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP.

0: MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit? Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

sing dijaluk gelang alit lah kok dadine gelang kalung budhe gak popo. Lawang gelang alit sing dijaluk sing diwehi malah gelang kalung iki berarti ya luar biasa nggih. Semanuan sami-sami Pak Sugi ya. Mbak siapa sih kenapa ini Pak Puput Wilujeng Dalu nggih matur semanuwun sampun nyawiji kalian kula. Pak Puput mboten tepang nggih kalian Ibu Kapsta mekaten nggih. Semanuwun sanget kagem panjenengan sedaya para kadang pamireng ingkang dalu menika sampun nyawiji kalian budheme wonten adicara Tejo Wangi Jen Crespol. Niki koyok biasane nggih lekne siaran visual wonten platform TikTok RRI Malang. Niki memang selain hiburan mekaten nggih para kadang pamireng kalian sesekaran ingkang kula aturaken kagem panjenengan sedaya ugi wonten hiburan mekaten nggih mangke ugi wonten sesekaran wonten informasi ingkang kula aturaken kagem panjenengan sedaya ugi mekaten semanuwun sanget ingkang badhe menyapa kula budheme dalu menika ingkang ngancani panjenengan sedaya wonten platform TikTok nggih sumangga komentar mawon komentarnya mohon untuk tetap menjaga etika mekaten nggih para kadang pamireng tetap harus dengan etika yang baik menggunakan bahasa yang baik dan sopan mekaten. Terima kasih. Saya juga mau menyapa ini untuk saudara-saudara saya Bunda Riatin matur semanuwun sugeng dalu ingkang badhe nyawiji kalian kula budheme kula aturi pinarak wonten 08 1 000 000 3. Nah dalu menika para kadang pamireng budhe niki kalian sambi mekaten nggih niki supados derek-derek kula sedaya engkang midhangetaken sesekaran saking program adicara Tejo Wangi dalu menika saged midhangetaken secara visual ananging ngapunten amargi budhe kalian dandan mekaten nggih para kadang pamireng dados lek niku muter lagu budhe sambi kalian dandan tapi insyaallah mangke komentar-komentar engkang sampun mlebet budhe wacaaken sedoyo nggih semanuwun sanget punten pundi-pundi mangke wonten informasi engkang badhe kula aturaken kagem panjenengan sugeng dalu sugeng midhangetaken sesekaran gelang kalung saking Pak D. Kepeng.

0: Dalu menika ponakannya Budhe sampun rawuh. Oh, rawuh.
1: Rawuh epon.
0: Sampun dugi. Lek rawuh niku damel tiang sepuh. Ya yang lebih inilah
1: sepuh.
0: Ya.
1: Sesepuh pini sepuh paring-paring ulama.
0: Kayak kate pembukaan.
1: Pembukaan acara. Iya, Budhe iki acara apa ya, Budhe? Kok ono lagu-lagu Banyuwangi
0: ngono lho. Iki jenenge Tejo Wangi Jan Grespol. Tejo. Tembang Jawa.
1: Oke. Ya. Lan Banyuwangi. Oke, oke, oke. Kenapa ceritane disebut Banyuwangi? Karena banyune wangi.
0: Oh, ngono ta?
1: Iya, ono filmnya biyen ngono lho, Budhe. Iya. Tapi ngerti gak, Budhe? Aku lo pengen nak Banyuwangi lho, Budhe. Ketok api ngono ono pantai ya sebenarnya di Malang ya ono tapi kan jenenge ya halaman dewe ya wes di anu apa wes riwah-riwi ke pantai Malang Selatan pengen lho ndelok tonggong ngono-ngono.
0: Oh iya iya iki ono kabar apa dino iki?
1: Kabarnya ini kita juga harus ini katanya BMKG ya Budhe ya tadi ya Budhe ya ini kita harus minum multivitamin.
0: Oke, karena memang
1: cuacanya itu loh Budhe, kadang hujan, kadang panas, ngono.
0: Betul, tapi beberapa hari ini, gak para kadang pamirang sampun pinten-pinten minggu lah, kali minggu mungkin, niki kan cuacanya
1: ekstrim ya Budhe ya,
0: panas sekali, ya. Jadi memang panas betul, sehingga ini membuat kita tuh kebanyakan mungkin dehidrasi kalau nggak suka minum air putih ya. Ini penting banget.
1: Penting banget.
0: Berarti BMKG itu mengingatkan untuk kita konsumsi vitamin.
1: Vitamin ya. Menjaga stamina tubuh sebenarnya sih Budhe karena cuaca yang masih belum menentu dari
0: ini BMKG. Masih pancaroba.
1: Pancaroba. Kalau panca indera ada berapa Budhe?
0: Ada.
1: Banyak ya. Budhe iki kok cuantik poli iki lho malam ini. Ya apa iki?
0: Muanya ini anakku sendiri.
1: Muanya.
0: Coba bayangkan kalau aku harus pergi ke salon gitu kan. Habis berapa sudah ya?
1: Iya, katanya orkesan lah Budhe.
0: Iya, iki katanya berot kok. Ya apa sih?
1: Lah ya Budhe iki lho ya down to earth banget.
0: Kita juga nyapa juga ya.
1: Siapa aja Budhe yang sudah bergabung?
0: Putra Gilang, Lujeng Sonten Budhe, ya Wilujeng Sonten ada. Yuwon sekarang Dewa Trisno wis tak siap. No, ada Tarji gantung plemahan. Waalaikumsalam, selamat malam. Bolang Budhe hadir katanya
1: hadir.
0: Bolang. Oke, siap ya. Sehat-sehat saking kampung Inggris Pare Kediri.
1: Oh,
0: can you speak in English?
1: English, iya. My English is Timor.
0: Timor that means is
1: Timor.
0: Shanging. Oh, tapi kan Tremor.
1: No. I'm from Mexico.
0: Apa itu?
1: Mexico.
0: Oh, Mexico.
1: Mexico. Yeah. Sebelah Surabaya itu lho.
0: Oh gitu ya. Madura.
1: Madura. Yes. Is my English Timor accent Timor. Actually tonight I say thank you for pendengar apa Budhe? Bahasa Inggris pendengar Budhe.
0: apa ya? Pendengar itu apa ya?
1: Ayo di Pare, ayo pendengar apa? Tolong bantu kita yang Inggrisnya ke timur-timuran.
0: Listener.
1: For our listener.
0: Yeah. So we want to say thank you so much for watching our TikTok and also listen in the 105.3. Pro 4
1: Surabaya RRIN Malang.
0: Yes, iya. Okay. Oh, amazing.
1: Tapi gini loh Budhe yo. Ngene. Kadang orang itu selalu menghakimi. Lek kene ngomong ke Inggris jarene. Padahal kita kan belajar ya Budhe ya. Terus lek gak dicoba iku loh. Yo gak iso.
0: Lek ono wong sing ngomong ngono ku gak usah direkam.
1: Dirokno.
0: Jarnoe. Lek ngrungone wong awake dhewe gak belajar.
1: Iya, meskipun salah sebenarnya gak apa-apa, jenenge belajar. Lek kene wis pinter ya jadi dosen ta.
0: Ya, betul. Oke, ini juga ada salam sehat saking kampung Inggris wis tak wacone ya. Oke, Pak Tarji. Kemudian ada Man Burawi Gelang Alit, ya Eka Wangi Bun. Oke. Terus Bu Nani Budhe kula saking wisata Kungkuk. Salam kagem derek RRI Stoyo tanpa terkecuali nyuwun sesekarane berot. Oke, nanti tak kasih berot ya.
1: Oke.
0: Oke deh. Kalau gitu ini yang ada di sini juga banyak
1: ada
0: nih.
1: Ada siapa, Bude?
0: Oh, ini ada siapa lagi nih? Enggak, tapi enggak ada namanya.
1: Aduh, Wilin Cendalu
0: ya. Terus ini juga Waalaikumsalam Tejowangi Jan Grace Paul. Ini ki Bude men iki Arifin gasek nyuwun sesekaran Gerajakan Banyuwangi sampun okay, diputeraken.
1: Sampun diputeraken.
0: Bu Supernomo, Waalaikumsalam Tejowangi Jan Grace Paul. Tembangipun Bude apa iki Banyu Kali.
1: Oke, lek Banyu Urip ana Bude?
0: Ana, iku Sumber.
1: Banyu Urip iku daerah di Surabaya.
0: Oh, ngono ya. Oh, iya,
1: Banyu Urip.
0: Ayo istirahat sik dilu muter gelang alit.
1: Iya,
0: mang lo ono njaluk gelang alit awake gelang kalung.
1: Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Iya. Nomor 1.
0: Yo.

0: 103,3 Pro Sekawan, Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara.
1: Tejo wangi.
0: Sini dong sebentar, ini apa? Baca no.
1: Walah, kati ngomong wong tuwek ya ga ilo.
0: Ya, Wes tolong dibaca no dulur-dulurku sing nang nggih TikTok.
1: Ya, yeah, sik.
0: Tak baca no meneh sing nang nggih.
1: Oh, alah, iki ana sing ngajari kita bahasa Inggris, Bude.
0: Oh iya. Yeah?
1: Heeh, jarine ngene. What is the book? Artinya jembatan teko pohon pisang ngono. Sesat ini yang mengasih tahu ini sesat ini. Itu tuh what is the book tapi getebok.
0: Iya getebok ya. Getebok bisa.
1: Ini ada juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas, Mbak, Gersik hadir dari Pak Subran Gumelar. Selanjutnya terus ada Bunda Tia Sugeng Dalu Sukun hadir nyuwun denok, Bun. Terus ada juga Cece Suhat. Halo Cece Suhat, Suhat. Suhat hadir. Cece Suhat. Temanmu dah. Terus ada lagi Bisri Tok. Ya, Bisri Tok. Jadi Bisrine Tok, si Tok iki. Halo RRI Malang. Halo Pak Bisri.
0: Pak Bisri, Wilejeng Dalu.
1: Wilejeng Dalu Pak Bisri Tok. Terima kasih udah mengikuti juga.
0: Iya bener ya. Tapi anjene seone aku, seone meneh apa?
1: Kana kana wis budhe. Ayo tapping-tapping, guys.
0: Oke, tapi ikut willing ya.
1: Apa budhe?
0: Iya pesennya BMKG mang.
1: Iya.
0: Tapi kita memang selain apa ya kutu tieling no, iki juga kejadian-kejadian bencana alam koyok sing wingi ya, apa itu ya kan Venezuela.
1: Venezuela.
0: Terus Jepang. Di hari dan tanggal yang sama itu ono gempa berkekuatan 7, sekian.
1: Iya, magnitude
0: skala Richter gitu.
1: Iya.
0: Dan ini pastinya juga kan tahu ono yo berita-berita bahwa ada megatrust menunggukan ya.
1: Yeah.
0: Tapi kan kita juga harus benar-benar diverifikasi.
1: Yes, informasinya harus diverifikasi teman-teman. Betul. Jadi kalau pengen tahu seputar informasi-informasi cuaca itu semua update dari akun info BMKG teman.
0: Boleh ya. Jadi langsung ke laman resminya.
1: Laman
0: ya.
1: Resminya. Jangan mudah terprovokasi. Kadang iya. Lo, wong ono sing jahil lo buat berita-berita hoax.
0: Ono ya aku yang gumpun ngono.
1: Lo iyo gay opo sih.
0: Oh, pekerjaan ya?
1: Kasih kerjaan Bude, saken
0: Bude.
1: Kan Bude wake, iya wake Bude. Iki ada dari Wagir, salam kenal nggih.
0: Salam kenal kembali nggih. Terus sapa meneku?
1: Di radio kok suarane munggah mudut niki. Oh nggih, nanti saya sampaikan ke tekniknya.
0: Oh iya ta.
1: Dari
0: Mama Ilnan bukan?
1: Ilnan nggih, Mama Ilnan Collection.
0: Mama Ilnan gimana ini maksudnya suaranya naik turun gimana Mama Ilnan?
1: Enggak tahu ya. Intinya jangan langsung percaya nggih. Nggih, benar-benar jangan langsung percaya Bapak Ibu. Kalau ada informasi dari grup-grup WhatsApp dilihat dulu. Ini sumbernya dari mana? Kalau sumber dari kalau ini berdasarkan sumber terpercaya, itu boleh kita percaya. Boleh, sebenarnya tapi, bukan untuk menakut-nakuti,
0: betul,
1: tapi untuk waspada saja.
0: Betul, tapi penting bagi kita sebagai masyarakat, iki kudune juga harus mau mengedukasi diri, ya. Tadi harus mampu memfilter berita-berita. Kita saring dulu sebelum kita sharing, ya. Tapi berita yang kita baca itu jangan langsung ujuk-ujuk di share ke share.
1: Iya.
0: Apalagi kalau sesuatu berita itu
1: yang
0: bisa
1: belum menimbulkan kepanikan.
0: Betul, kecemasan
1: untuk warga setempat. Nah. Ini nyandet-nyandet, Bos. Oh iya, koyok ketara angin Bude nyari ini.
0: Oh iya ta.
1: Walah.
0: Oh iya, engko dia sampai no teknik.
1: Engko ya habis ini terima kasih Bapak Ibu yang telah sudah menyampaikan. Habis ini kita coba perbaiki nggih.
0: Coba kita perbaiki dulu kali ya. Kita tapi tolong dibaca satu lagi itu ada Bu siapa itu?
1: Seperti info pemadaman bergilir tapi ternyata hoax sekarang susah bedain hoax. Iya betul. Kemarin saya juga mendapatkan informasi dengan rekan-rekan yang di PLN juga menyampaikan hati-hati karena biasanya dari PLN itu juga menyampaikan secara resmi di laman resmi mereka.
0: Iya betul. Jadi kalau bukan dari laman resminya, kalau menurut saya sih harus benar-benar diverifikasi
1: iya,
0: ke laman resminya dulu ya.
1: Gak usah geser berita yang gak jelas. Betul ini Bu Ibu Ilnan ini ya, terima kasih Bu Ilnan. Semoga Mama Ilnan ini juga menjadi penerima informasi yang bijak. Ketika mendapatkan informasi yang hoax, jangan langsung diteruskan, teman-teman.
0: Yes, betul, betul banget. Ya wes ya. Oke, terima kasih banyak loh kamu hari ini membantuku sekali ngono ya.
1: Ya, habis ini kita perbaiki dulu ya, biar enggak keterangin.
0: Benar ya. Tadi aja nang ndi kita puterno denok mangono sing jauh lagu liane maringin tak siapno kabeh.

Satus Kansel Koma Tiko, Prosekawan, Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Para katam pamirang tas istarangan kalian kula budi menggeng antas mangke jam walu. Mama Ilan matur semanuan, ya gak usah berita-berita sing aneh-aneh ya budi bener. Saya setuju ya. Bunda Tias, Bun Denoknya, terima kasih kembali. Pak Paiman nyuwun sesekaran tambal ban de. Oke, coba saya ini kan ya, just distance nok budhe me. Nggih. Tambal ban ono ya, lagu iku judulnya aneh-aneh ya. Tambal ban. Oke. Okay.

Busri Purnomo, sampun kula puteraken nggih Busri. Lagune enak anjene tambah gayeng temenan. Nggih ditenggo nggih para kadang pamireng ingkang sampun nyawiji kalian kula sekedap malih diputeraken nggih sesekaran ingkang sampun di request. Oke, ada assalamualaikum, waalaikumsalam saking Blitar, pendengar setia matur sembah nuwun. Bos Sukari, waalaikumsalam, gimana kabarnya? Sehat ya, sehat selalu. Nitip salam kagem Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Oke, buat Bunda semoga sehat selalu, amin. Bu Riatin, tembangipun, napa mau? Tembang Trisna nggih, Bu?

Oke, tambal ban sampun kula puteraken para kanca pamireng sampun jam 19 langkung 13 matur sembahan sanget kagem panjenengan nggih. Engkang dalu menika midhangetaken adicara Tejo Wangi Putra Gilang. Ya, selamat malam. Terima kasih banyak ya. Iya, oke. Terima kasih kembali Bude. Tak jawab-jawab dhewe. Ya wes ya. Bude me pikantuk salam saking Cak Trimo Ponorogo. Waalaikumsalam nggih. Mas Puji tak tunggu lho Mbak Yu nggih. Mantun ngeten Bude puteraken kagem panjenengan nggih para kadang pamirang sembahan nuwun. Niki memang pendengarnya napa pendengaripun RRI mekaten nggih khususipun proskawan niku memang lintas daerah begitu ya. Dari lintas kota, lintas provinsi ya, bukan hanya suku Jawa saja, ada suku Sunda, ada suku-suku yang lainnya, dari Kalimantan juga ada yang bergabung di Pro 4 RRI Malang. Lagi lek ngomongno suku khususnya suku Jawa, kira-kira suku Jawa sing eksis nang Jawa Timur iku suku apa saja ya? Ngono ya para kadang pamireng, sing jelas nomor siji ya suku Jawa ya kan. Memang suku terbesar wonten tlatah Jawa Timur mekaten para kadang pamireng nggih ingkang dikenal kalian napa namine budaya kalian tata krama unggah-ungguhipun nggih lan filosofi hidup ingkang kiat sanget nggih. Nah, pro kadang pamiran meskipun mekaten nggih tak campur-campur basaku nggih. Niki sami-sami suku Jawi mekaten nggih masyarakat Jawa Timur sak menika niki dikenal ugi nggih nggadah napa nggih gaya bicara ngoten, gaya bicara ingkang lebih tegas lan blak-blakan dibandingkan mungkin Jawa Tengah maupun Yogyakarta mekaten nggih. Dadi lek wong Jogja itu kan kalem mekaten nggih, lek Malang utawa Surabayaan ya wis ngene iki basane lek gak gawe basa krama inggil ngono ya ngoko lah ya. Dados warisan budaya budaya suku Jawa nggih para kadang pamireng memang sangat beragam sangat nggih, mulai saking bahasanipun tasik kata niki lek kita ngomong masalah warisan budaya ugi wonten tarian pokoknya rumah-rumah adat niki nggih tasik kata. Matur-matur suku napa malih selain suku Jawa ingkang tasih eksis wonten Jawa Timur sing jelas ya suku Madura. Iki dulurku mang sejenenge Samiro niki ya teko Madura ya. Dados suku terbesar kedua wonten tlatah Jawa Timur inggih menika suku wonten Jawa Timur maksudnya budhe nggih ingkang berasal saking Pulau Madura ya. Suku sak menika ugi dikenal kalian perantau ingkang ulung wis pokoke lek Madura iku terkenal ya. Dan banyak ditemukan juga niki wonten berbagai wilayah wonten Indonesia. Kathah derek-derek kita ingkang suku Madura mekaten nggih. Dados lek ne derek kita saking Madura nggih para kadang pamireng niki menggunakan bahasa Madura dengan beberapa dialek mekaten nggih, dan ini serta masih mempertahankan tradisi. Tradisinya seperti rokatase dan juga petik laut niki tasih lestari ngantos sakniki nggih. Tasik kata sih lak ngomong no suku-suku sing tasik eksis nge suku apa saja sing eksis nge Jawa Timur mekaten. Tapi aku saiki kate tak durungit dilanjut soalnya budaya ini memang tugasnya kan bengi terus ya. Jadi aku katanya apa dulurku disik ada real tuku besek digawe wadah apem senajan kowe pesek tapi nengati ayem mos aku pesek ya Allah Gusti Pangeran. Iya wes suku Rejang neng Bengkulu. Nah iku lo ya Lamongan hadir oke wonten malih budaya suku Tengger iku lo isi ono suku Oseng ya kan isi kata yuk nongge kolom komentar diramaikan. Ya wes aku teh muterno lagu penyiar radio mari ngono tak sambung ambek tembang Tresno spesial gawe ibuku sayang Bunda Riatin ya. Mama Ilan terima kasih ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

103,3 4 Rari Malang Suara Budaya Nusantara Parokatan Pamireng Sebanuan Sanget Kagem Panjenengan Sedoyo Pak Teguh Wiyoto sampun kula siapaken nggih Mbak request lagu Langit Pendung Kuto Ngawi saking Dalang Pur sampun kula siapaken Pak Paiman Syadat saking Lombok suku Sasak wow luar biasa nggih terima kasih banyak ya Oke Parokatan Pamireng Sameniko sampun jam 09.00 selangkung-selangkung ya. Ya apa iku budhe critane? Ya jam 7 punjul selawe ngono lho maksudku ya. Mama Ilan terima kasih banyak ya. Oh malam ini anti hoax katanya. Wih luar biasa kate berot rek. Oh iya mangono sing njaluk ragu berot iku sapa ya? Tak wehi Taman Curug apa oh Lamunan ya? Lamunan versi berot. Oke, siap. Mantun Langit Pendung Kuto Ngawi nggih Bunda, matur sembahan sanget para kadang pamirang budhe kedah geser nggih mantun ngeten. Dadi iki sik ana lagu-lagu sing kate tak persembahno nang dulurku kabeh, tapi sadurunge budhe ngucapaken matur sembahan sanget kagem panjenengan sedaya ingkang sampun nyawiji. Mantun ngeten budhe siaran langsung wonten YouTube RRI Malang, wonten RRI Malang official ya. Yang mau melihat juga saya persilakan. Nggih mangke wonten adicara Senandung Rindu yang ada di satu RRI Malang. Semanuan para kadang pamirang kagem sedaya kemawon nggih, semanuan sangat budhe pamit undur diri. Niki lagune wis tak siapno kabeh pokoke terima kasih, salam sehat lan bahagia. Mbon supe kali pesene BMKG mekaten nggih, lekne kita sedaya kedah jaga konsumsi vitamin aja sampai lali ya. Sugemi diangetaken sesekaran saking adicara Tejo Wangi Jan Grespol.

0: surat we pengarep-arep meneh.
1: Ya Allah.
2: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
3: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Eh, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hari ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ah, ini media. Tanda ya suaranya.
1: Siklopedia.
0: Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
2: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
2: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu diumumkan di RRI.
2: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
3: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka.

0: apa?
1: Enggak. Burung raksasa.
0: Hah?
1: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
0: Betul kok.
1: Dah lama kalau habis mi ternak kita milah yang dah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo. Betul.
1: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti dah makan kau itu.
0: Itu kan.
1: Dela. Sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha. Itu mi Kongo Aha. Itu mi bunuhnya.

0: rumah tua. Tuan rumah tua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: ada di balik pohon itu. Saya tahu, dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemari.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.

Kedu ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larumbalangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larumbalangi.

0: Indomiu. Perkenalkan, ini To'ono Motuo beserta beberapa warga desanya.
1: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Indomiu.
2: Tanpa basa-basi, To'ono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
3: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Inggomi?
3: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
1: Iya, Inggomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
1: Adakah, Inggomiu, petunjuk untuk kami?
3: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Inggomiu?
3: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
1: Iya, Inggomiu. Petunjuk Inggomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Budaya ke Indonesia. Kau kan pemberani. Kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Tonomotuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, mau saya bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende. Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, bawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di burung Sohume telah berakhir.
2: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Tonomotuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Sabe, Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami. Bangkai Konggaha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
5: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: sembuhkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan pantai ini.
1: Seketika itu hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan Larumbalanyu. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Sahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalanyu kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalanyu. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kau pintar Mi juga menyaut di. Tenang Mi hatimu toh, nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedia budaya keindonesiaan.

0: Selingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Yen, yen, yen. Gak ngono lho, kartmu ya apa sih, Rek? Masa kan gak harus, ya? Masih toko iringan rune aku yang londong ini. Eh? Aku tabe kaya ngono lho, cocok kan enggak? Iku mang ya tabuhan rumah sing mlaku patese cari skoci. Wong tabuhan pati grombi aku lho, Rek. Masa gak ngerti. Aku saiki dodol jambet. Jamu ngerti ya? Oh, dodol jamu ngono, di pasar wak jambet ta. Ngawur ae. Enak wis, enak ngene. Dodol jamu lumintu, timbang dipikul, pundak seyek. Enak ngene robong surungan ngene. Jamu kok sopeng marek. Heh? Kok nggus tak kecepit kok iki, Mang. Jamu kok warna-warna mecek loro apa ae wis, wis, wis. Sing darane jamune wong wedok-wedok lengkap nek kene. Wong wedok loro apa nek kene ono wis. Sing darane jamu Anton Anton iki, Mang ya, jamu wong wedok. Anton Anton muda, jamune wong brosot. Jamune wong

cingset tono masih pele sewerno-werno. Satu misal yang nuwun sewu kan ono wong loro ku mripate rembes ae to. Mripate mrepes ae. Dipilih si waras kok tok pele ku iki. Wong aku jamu iku werno obat tetes ya ono aku iki. Jadi serba guna obat tetes sing kenae wong loro kuping. Saiki aku wong dublek kok saiki iki. Kena udan esuk lah kayak mau dublek saya ini. Banyak waduh penyakit apa yang tak tambah nung diwaras. Obat tetes yang ngono kuping tak tetes hilang kupingi. Enak es. Cuma bojo sing ngene iki. Cilik gendhe bojo iki. Biyen drewang dadol jambu. Aku yang ngono dadol jangkrik dhewe-dhewe biyen. Gak jodoh. Lah saiki yang ngono. Dene iki nanti keliling nanti arek iki. Gak wajah wis repot. Siapa apa nih? Us Us Us Wasak lara loh loh loh loh lo. Boleh kalau gendeng. Nah, nah patenang nah, patenang. Nah, patenang nah. Patenang, patenang. Waduh, rek, waduh. Waduh, waduh, lagu ini goblok. Waduh, waduh.

0: Guarda, guarda,
1: guarda.
0: Gua gua yang kentengnya kau nak? Oh jadi gua lo bela joket barang. Potongan gua kendi kau juga tak nol.
1: Apa?
0: Iya, enggak kau tak nol.
1: Malam minggu.
0: Kau
1: di. Pukul 7.
0: Iya atau
1: bayar arisan.
0: Ya, oh tak nol kau di gua. Hei, kau ni tutup lelengang dia kau ni.
1: Wah, doh nyaman kak.
0: Eh?
1: Dodol jamu ono gomblo. Kuat tenang gendong gomblo. Aku kuat nang dini gendong gomblo.
0: Bangono kan gak keliru. Gomblo kan gendong gak keliru. Wah kaset ya takno
1: lawur. Iya gendong gomblo. Gomblo sak beteng ono nang dini kuat tak gendong.
0: Lagi carane nek nginaturane ya, wan tetek batu kan iki. Tetek batu kan iku.
1: Lho batu nek dikei jeragan.
0: Waduh masih tak jeragan tetek batu kan iku.
1: Lagi jatuh dengan. Ya apa ya apa?
0: Jatuh nang ngene.
1: Untuk anu aki.
0: Iya, aja kon gendong jamu sungunan ya. Iya ta?
1: Iya.
0: Lah aki ne cangklong nang ngarepmu ngene lho.
1: Dadi aku kalungan aki.
0: Iya, kok dodok rokok ngono lho.
1: Padha karo nekek aku beno gak ngrasa.
0: Gak ngono ya bareng enteng ngono lho, wadakno.
1: Oh, ngene kak jok salah paham sampean iki ya.
0: Iya, iya,
1: iya. Saking cintaku baik padamu.
0: Ya apa ya apa ya apa.
1: Tak genano sampean nak dodol jamu surungan.
0: Surungan.
1: Pantese dikai keset iki.
0: Oh iya ya cocok yang ngono ya.
1: Iya penuh.
0: Jamu surungan.
1: Tadi cek gak pegel penuh cak Basman. Ambil nyurung.
0: Nah ngarep dikai iku stiker ya.
1: Iya kayak stiker ya ki. Apa stiker corong?
0: Oh corong ya ya.
1: Pa penuh nyetel iki kan lumrane aku mik ngene ya abu.
0: Corong corong kan.
1: Tadi nih aku gak hiburan apa kak?
0: Lah kono cak so menyanyi kan.
1: Lo garingan?
0: Iya.
1: Kedian pancetai?
0: Lo gak ngono, ya di panduara hari
1: ini. Jangan modern nanti, Dik, Kak.
0: Iya, iya, iya.
1: Nanti aku yang gak watip cilik ngono, lo kan.
0: Iya, iya,
1: tapi
0: iya.
1: Nek samen gelem, ya gawin.
0: Iya, kita gawin aja. Kan menyanyi aja.
1: Tapi, pok ono lo yang kok, nes dodolan jamu.
0: Lo apa, dipoki barang?
1: Oh. Lo ini saya utang, yang romben jalan demak.
0: Kan lo seneng ngutang, temen. Pok gak wajah ngutang, leren ono, pok, kan itu.
1: Lo, wes biasa.
0: Iya, iya,
1: gak apa-apa. Utang bayar gak apa-apa.
0: Ya, bangus. Bagus. Iya, iya, iya, iya. Iya,
1: tambah
0: iya.
1: Mental irunge peno idrae kok abang kabeh awake peno.
0: Ya panasan. Panasan, Dik.
1: Idrae endi kok iso abang kabeh ku mau?
0: Liwati ku lho ngene, iki lho Kupang Jaya 1.
1: Mangkane kena lambe rupane kok keluar Kupang Jaya.
0: Hah?
1: Kena lambe ku abange.
0: Kon ngono-ngono asik kon niku.
1: Oh, peno iku nek gaji suruh gawe tambah kak karuan, Kak.
0: Oh,
1: dodol jamu jare oleh 3000 padahal tak dolan ndek sak 5000, 2000 nyatut.
0: Kenapa dia nyadut ngono?
1: Lah iya pek bojo selip.
0: Kayak persiapan, Dek.
1: Oh, ngono iku wong lanang.
0: Ya ono remekmu ngono lho, ah.
1: Enggak. Enggak ya. Nek aku remek bener ke golek mana ya?
0: Tak kudu persiapan bae kon loro.
1: Pokoke jenenge Basman, gak cukup siji, gak cukup loro, telu digaro kabeh.
0: Oh, cok ngono ah.
1: Ono cadangan mana rupane?
0: Gak gak ono.
1: Cadangan ono satu ka kon ono.
0: Hei. Ngawur ae kon iku. Iku ningmu iku.
1: Oh. Lah wis ngerti, Kak, iku sing tuwe. Aku nomor loro.
0: Nomor iki kok cemplang-cemplu ngarep iki. Oh. Eh saiki kan nek belajar
1: nyanyi. Saiki ngene dhisik, Kak.
0: Ya apa?
1: Iki dodol jamu ya apa carane? Aku belajar ambek gendeng
0: ngono. Iya.

0: ambek dodolan jamu gitu.
1: Nyanyi-nyanyi lho.
0: Terus aku ambek sampean ya apa dodolane iki?
1: Lho, dodolane biasa kok nyanyi yo bisa.
0: Oh, nyanyi ngono ya. Coba sih Cak, aku coba ajar-ajar Cak.
1: Ayo, ayo.
0: Iki suarane duduk suara gendeng aku.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Suara gendeng duduk iki.
1: Suara apa?
0: Suara biasa iki.
1: Suara kabel. Suara kawat. Bosok, kotak kan aku biasa.
0: Suara kabel itu dodol jamu ya.
1: Iya
0: jamu
1: iya.
0: Jamu ini wajina apa jamu ini Surabaya?
1: Jamu ini Surabaya sih ya.
0: Nek wajina, jamu ini.
1: Iya iko.
0: Sampean sih nyenggai.
1: Iya biya.
0: Nek Surabaya enggak dek.
1: Iya.
0: Jamu.
1: Oh, iya.
0: Enggak jamu.
1: Tahu di Marlena.

0: bojo ku wong ayu.
1: Wah, iya. Dilem-lem ana Pak Tri.
0: Aduh, pinter deh bojo ku ayu potone kok bekelen.
1: Aduh. Takoni Kak melok sampean ki aku saiki tambah bunder panjenengan, Kak.
0: Iya, gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Ya apa peno masih gak mule-mule ya aku bunder ae.
0: Iya,
1: mule. Kakak reken peno, pokok nek mule tak reken bojoku gak tak nek gak mule gak tak reken opo-opo ngono ae. Lho, iku paling enak iku wis.
0: Lho enak kok, aku katisen ngawur ae kon niku.
1: Mikir peno, melok watuk ngekel aku engko.
0: Iku mang lagu apa kenang?
1: Iku ajar jamu.
0: Oh, jamu-jamu ya.
1: Iya,
0: oh.
1: Tapi jamu nek rada gak enak ya lagune iki mau.
0: Iya, gak mak itu.
1: Gak tau latihan penuh
0: eh?
1: Penuh nek latihan modal dhewe ae
0: bojo gak tau dijak. Iku mang ngene bener e.
1: Apa?
0: Suwe gak tau jamal.
1: Lho kok jamal? Ya apa sih jamal?
0: Aduh, suwe gak tau jamil.
1: Kok jamil lak tonggone
0: dhewe. Suwe gak tau jamu. Jamu sepisan kepenak. Aduh.
1: Ngene ku ya lho.
0: Suwe gak tau jamu, jamu godhong tapak liman.
1: Wis
0: suwe gak tau ketemu, ketemu pisan bare cak basman lah.
1: Iya.
0: Ngono lho.
1: Iya iya Kak, iya Kak, ya ngono ya Kak.
0: Bulan saiki diatur Dik, kaya didik rong didik aja hati-hati Dik.
1: Iya cok kaya biyen-biyen Kak awak dhewe ya. Selalu meleset pendek
0: perikane. Apa maneh keponakanmu nakale kaya ngono.
1: Iya.
0: Wis are iku marek metel gak nyambut gawe jalan rokok, jual duwe.
2: Ake
0: tak tok.
2: Lho paman.
0: Iya bebekmu iku.
2: Lah pondok tuangan.
0: Rundingan lho.
1: Sangkane nang tuangan iki ajak pasman. Iki rundingan ngono, Dik. Rundingan.
2: Kan jamu-jamu, Pak.
0: Iya, rundingan.
1: Kita tol jamu-jamu.
0: Ya, bebekmu.
2: Lah sing mburi, Mang.
0: Aku sing mburi, Mang.
2: Peno.
0: Iya. Benerno
2: aku. Suaramu kayak dokar.
0: Lah enak omong arek. Kaya hari iki omongke koyo arek iki kare. Oh, madok dokar.
2: Wah, wah. Pernah kita dol jamu surungan.
0: Surungan.
2: Kutip nggo kaset.
0: Iya.
2: Lah bebek.
1: Aku gak ate garingan tak suwun, tak gendong.
2: Oh, digendong.
1: Jamu gendongan.
2: Gendong sing nyuwun.
1: Iya.
2: Sing nyangking.
1: Iya.
2: Koyo standen.
0: Enak ngono kok sulapan.
2: Tapi wong usaha kan eleke.
0: Apa sih?
2: Ono anu jamu sembarang ono?
0: Lho ono. Lengkap.
2: Lengkap.
0: Lengkap.
2: Lengkap.
0: Lengkap.
1: Ya lo jamu lemu ta?
2: Aku duwe lara.
1: Lara apa?
0: Lara apa kan?
2: Ono jamu nung dengken.
0: Heh?
2: Nung dengken.
0: Dengken niku dipacel anyar. Kaya kendang ngono dipacel.
2: Penyakit pinggang lek ono.
0: Ono.
2: Terus ngombene sedina ping pira?
0: Heh?
2: Sedina ping tublek ta iki?
0: Uga, ngombene esuk.
2: Terus
0: kadang-kadang bengi ngombe kene.
2: Iya.
0: Terus ono kapsule.
2: Ono.
0: Kapsul iku awan siji, sore siji, bengi 16.
2: Lah kok oke.
0: Kan boleh oke ulan lo.
2: Oh, kok akeh.
0: Lah yo akeh ngopo sing enggak biasa
2: iki. Nek bebek iki bloke kudu las ono.
0: Ono.
1: Komplit lo
0: kunci pacir
1: ono wes kunci pepet kabeh ono wes
2: wong lanang kok kunci pepet
1: lha kan kok bojone peno jare mang nyekrakon kunci
2: iki pacir
1: peno
2: iki dodol rujak ta dodol jamu
1: jarene kudu laos
2: iku ndeplok dhewe ta ngongkon
1: oh ndeplok dhewe dik kuwatir tanggung bersih wes
2: goleke ndi
1: jarene ndek omahe peno ya kulak lo ndek pasar lo
2: kok ben ndek kebon dhewe
1: oh gak duwe kebone sapa kebone ditekno pamanmu ngono
0: kok kula apa ngomong ngono iku.
1: Iya
0: lho, kunci, gembok, grendel, engsel, selot. Kayak sokran nek iki.
2: Wah, wah, wah ya apa meneh. Jamune wong cantengen.
0: Aduh. Cantengen iku asal gak kena penyakit ketutuk lho, kecepit. Kok lah apa ya disudet.
2: Lah saiki ya apa carane dodol jamu apa enak bareng e, Man?
0: Pamang
2: karo bebek dodol jamu bareng peno. Bebek nduk ngarep peno nyurung nduk mburi Man.
1: Lho aku disurung.
2: Disuruh ya ora tetep jamu surungan.
0: Iya iya kesurungan.
2: Pernah mlaku nduk ngarep.
1: Iya Kak.
2: Nyuwun.
0: Iya.
2: Lah paman teko mburi.
0: Aku nyuruh bebekmu ngono.
1: Iya nek tok
2: Pak iki nyurung
0: ya wis rombong surungan lho.
1: Nek tepakmu enggak dalane gak popo lho. Dan tepak modho napa nek gak koyo disrodok aku teko mburi.
2: Kang ngono. Bareng ya apa mau dodol bareng ya apa enak apa enggak?
1: Dodol bareng enak koyo baris
2: ngono. Lho efeke. Arep baris efeke
1: opo? Efek opo?
2: Efek. Gue bareng
1: mbek menawa. Efek iku apa sih, Cak?
0: Anu, gue masalahe lho, masalahe.
1: Oh, mburine ya. Oh,
0: nek dodol bareng payune gak iso lancar lho. Salah siji lho.
1: Eh, enak nek dodol bareng. Aku sing ngedong peno sing ladeni sakjane ngono, Cak Basman.
0: Lah rombongku tak colo lah ilang rombongku.
1: Lho, apa ya nek ngono?
0: Lho, kono gak payu rombongku.
1: Iki diputer kasete gomblo iku.
0: Oh, oh.
1: Di radio aku sing joget-joget mbek peno sing ngudek-ngudek ngono lae
2: nek tambah. Nek joget kaya uget-uget lah ya. Bebekmu tambah lincah, bebekmu tata.
1: Enggak, ono iku aku sing menyanyi mbek joget-joget peno sing ngedoli jamu. Uang seteko kabeh.
2: Tapi akibate be.
1: Akibate apa?
2: Engko lek peno dodol jamu sing sing andek wong lanang situ wong lanang kadek mang sampean jempaman iki nyerudukan Mas.
1: Darah tinggine kumat kok ya.
2: Tak tumbuk kon.
1: Iya repot ya ono efeke bener.
2: Golek paman sing sing apa sing tuku wong rondo kadek ayu biasa paman gak kenean.
1: Iya, kecantel ya.
2: Iya.
1: Oh tak kekno pisan wis, Mbah.
2: Lho, gak rugi ta?
1: Lah sakjane rugi lho. Delok irunge gak ono.
2: Sing kok boti apa?
1: Irunge sing gedhe gak ono bandingane iku.
2: Wah, ya paman.
0: Saiki diatur ae nek dodol. Masih dodol dhewe kenek, tapi nek mule lah tadi kon lho.
1: Lho ya apa?
0: Nek mule jam 4 pas kudu teko omah.
1: Oh. Oh, diatur ngono
0: ta. Luwe gak oleh, kurang teko jam 4 gak apa-apa aku.
1: Aku budal saiki padha mbek peno.
0: Iya, dhewe dodole.
1: Mule ne pokok jam 4.
0: Jam 4 teko omah. Nek sampe kliwat tak bacok dengkulmu.
1: Lho ojo ngono gak be ono tibone awak wong gendong. Ayo.
0: Lah kon iki tiba lho.
1: Kok sapa sing nulungi?
0: Kok kok ngecek lho gak melek aku niki.
1: Hah? Oh, ngepes-ngepes no wong wedok.
0: Kok gak melek kejegluk ya. Kok karo dalan.
1: Lho ya, turun to terus
2: kene. Ngomongin paman boleh kok jejek. Cek cek cek cek cek.
0: Pokoke kok ngupu ya kok. Oh, perigi sak tak tabok pisan kok ndak
2: to. Iki lho, lek ono masalah nduk embong, iki ngono ya kudu ngomong terang-terangan.
0: Ngono.
2: Upama tiba njaluk tanda tangan wong sing nyekseni, tanda
0: tangan. Kok ngopo lho, kok lho. Oh, tiba tuh saksi lho.
2: Percaya nang peno. Lek ono telate didik ya gak apa-apa ngono lho.
1: Iya, apa kok jam 4. Peno enak rodo di londong mentel bareng aku sekil.
0: Loh,
1: iso ngono. Lah iso disolong ya mlaku sak penake.
0: Masak kok ngono, sing darane musibah iku ndak nek semono.
2: Upamane
0: aku nek telate sebab lak rombong surungan sih ono bane ban kumpan. Pe bane iku mang
2: bedos.
0: Bedos. Ha, ya apa?
1: Ya nggawa tukang kompo.
0: Nah. Nggawa tukang tembel.
1: Iya, tukang tembel nek tukang kompo.
2: Ngetutno
1: nek mburine.
0: Iya. Entek batine ya. Wis entek batine wis. Kale bati torok lho. Lagi dibayar tukang tembel iki, Bang.
2: Masuk akal, Be. Masuk
1: dodol. Nek aku sih enak masih dodol suwunan, tapi ojo diharap padha jam 4 tidak mesti. Uangku mesti sosok sing dodolku ngladeni lemes ngomong rodok dawa-dawa. Sing tuku cek kerasan ono wong tuku. Sosok maneh ono bulet gak bayar-bayar ngecek omong-omongan barang iki koyo apa ayo?
0: Iya, tapi botole, aturun botole.
1: Ya apa
0: botole? Kode botol iku.
1: Botol kode ya apa?
0: Botol nek ganjil rondo. Ngerti ya? Utau perawan lanjar. Botolmu itu ngen. Bantuku dulu botol, botolnya ganjil masih dianggap rondo. Wong kurang ngajar
1: mepet. Tak ganepi ya?
0: Eh?
1: Tak ganepi ya ini.
0: Ya ya.
2: Kayak aku ngomong arek loro cek bingung.
0: Arek apa lo?
2: Ya apa so? Ini lo amri keluarga gak sampai geger.
0: Iya iya.
2: Ayo podo dipatuhi jam 4 kudu nang omah.
0: Ngerti aku cek sini.
2: Sampai anu ayo.
0: Tanda tangan.
2: Hitam di atas putih.
1: Iya. Adek tanda tangan.
2: Nggo makelar iki ono dhewe lo ya.
0: Adek makelar lo.
2: Lho saksine iku apa?
0: Mau saksine ono urung nawo sih lho.
2: Ya kene.
0: Tangan-tangan ono.
1: Pon adewe ate njaluk maklaran.
2: Tanda tangan sepisan jamu niku kudu pisan man persen.
0: Oh ngono ya.
2: Ayo udan awek kono.
0: Udan.
1: Apa jamu kuat laki-laki?
0: Napa?
1: Jang jerodok kaya pamanmu.
0: Jamu peyok ono no.
1: Hari ini tak delok ponakmu ket biyen kok gepeng iku ya apa. Nyetawa
0: sak mene awake.
1: Nyetawaane ya.
0: Oh, niru pamane jiat ya apa? Paman nak ngono jiat ini.
2: Jamu lemu, jamu lemu.
1: Jamu lemu ya, jamu abu iki.
2: Jamu abu.
0: Itu tawon.
2: Ngawur jamu lemu. Man, menoku kudu gekno jamu aku.
0: Jamu apa?
2: Isoane moto awas. Lho ya.
1: Ya apa kene njaluk jamu lemu kon njaluk moto awas. Bareng ngombe.
2: Perlu ne moto awas. Teko doan ketok teko cedakan gak ketok.
0: Ojo iso melek ta. Ya apa sih omongan iki? Melu waduh
1: sono jamu teko adoan ketok nek teko cedak merem ngono.
2: Iya.
1: Gak melek. Gak ketok.
0: Gampang. Dicengkel beting ae. Ngawur ae
2: kono. Wis saiki dadi aku iki mek duduk tengah-tengah aja sampai kok sing dhisik bolak-balik geger kok petuk mana geger kok petuk mana.
0: Ya aku dhewe isis. Isin. Isin.
1: Senggarai lak pamane peno ah, wek tuwek gak nyebut.
0: Oh, modelmu kon niku.
2: Wis saiki ngene wis tanda tangan barang ya aja sampai nyalai aku nyekseni wis ngono aku tak tak mulai ya.
0: Loh, loh. Aku lek bebekmu wis tak tinggal iku. Wis tak
1: agak ono. Aja pringis kak.
0: Ojo rame-rame, eman selebore lho.
1: Sing gak mentolo ya.
0: Selebore kok mersi.
1: Aku percaya 100% Kak Pasman. Aku hanya untukmu.
0: Oh, untukmu, untukmu. Kok niku saiki ngomong ngono pikirane.
1: Temenan untukmu.
0: Lah kok lapo pikirane ngomong karo Parman? Ayo. Ambil Parman, ngomong karo Parman.
1: Iku Parman lak pegawe ta iku.
0: Oh, pegawe.
1: Iya.
0: Iya to kok nyidik ae.
1: Lho, iku biasa sekretaris pribadi.
0: Lah pikirane aku ro ngomong karo Parman perapatan.
2: Iya. Iya kok lak pegelino terus diboboki Parman.
0: Parman mulian. Parman kok Parman.
2: Saiki masalah sing marai geger gak perlu diberuncing.
0: Iya iya loh.
2: Gak usah lincip-lincip man.
0: Iya iya.
2: Dadi kula umpamane lincip bas ketatap, dadi beldog.
0: Iya. Kon kok nang lincip bar iki lho.
2: Ora sampe masalah sing apa?
0: Diperuncing.
2: Diperuncing. Yeah, saiki sing penting nyambut gawe karo sing temen. Ah. Sampe kena pengaruh.
1: Nah. Lha iku bener omongane ponakane peno.
0: Lah niki dadi.
1: Rungokno kupinge peno.
0: Iya ya, dadi muni balik
2: niki. Ngene lho ngger ya.
0: Kene ngger tak tak iki.
2: Wis aku tak budal
0: aja. Iya ya, budal.
2: Ndang budal ya.
0: Iya ya.
2: Iki rezekine cek nang olah.
1: Iya lah, iya lah. Dungakno rezekine akeh ya lah ya.
0: Iya man. Iya iya.
1: Tak kei jamu penuh bensin.
0: Ngerti ya kan.
1: Bebas.
0: Iku keponaan. Arek si Icu yang ngomong kayak ngono. Cuma wong tua dituturi anak ndaki-ndaki ngono.
1: Cuma. Saking apa nih? Saking pamane sing kurang ajar.
0: Boleh boleh belayan ngono.
1: Apa nih? Ponaan sampe nuturi ngono penuh sing gak ero. Yeah. Anak cilik ero, sing tuwe dak ero.
0: Ya wis padha ae, padha ae.
1: Oh. Wis gak saiki jatuh karan kaya
0: iki
1: cek masuk.
0: Ayo dodol. Ayo ya. Ayo keliling kae jamu-jamu.
1: Dira.

0: liwat wingi warung e. Wingi warung dodol lontong sop. Saiki warung sego sih ana sopi ae. Tapi enak. Warung nanggone kene iki ayem. Adik warung nanggone pinggir rembong. Wis pendeke trek-trekan kol-kolan kabeh liwat kene. Liwat tok galeren. Pengenane yo ngono. Ana arek cilik tuku dikongkon makne antarane. Balik tumbas sego garingan. Wis tak kae sego ambek was runteng kagelem njaluk karak. sego garingan iku karak sing dipik ora male cengkaruk ya lakan. Wis bingung aku. Ngene wong wedok nang pasar blonjo aku masak-masak dhewe. Iki mang gawe sambel. Wis tak ulek dhewe, sawur ae pokoke ana sambel iki kadung ana wong tuku. Wis yo kacang, tak kei lombok, terasi, uyah. Tak ulek ketak gue teno ae. Coweke remek pisan. Lah wong lanang sing ulek bareng sambel tak kekno. Sing mangan sego rawon dipangan sambele katut. Katut coweke. Mangane sing ngomong lah, uyah kok sik wongkul, uyah yak nopo sing wongkul bilane cowek hari ini. Wis bingung ngene iki pancen nyambut gawe ngijeni. Delek pembantu ya gak oleh sing nang omah.
1: Lampu teplak katone.
0: Iki rendeng-rendeng usume wong gendeng.
1: Kaya apa cak? Wong sembarang mundak ngene wis bingung aku, wis gak dodol mari.
0: Duka dodol sing dipangan apa? Sing dipangan apa? Wong penggaweane awak dhewe iki ya wis iki. Kecuali nek kon gelem becak ngono.
1: Loh, maling ngono. Loh, aku empat garis sampean.
0: Loh, aku kon becak kon yo gak oleh aja wong wis tuwa kok becak-becak. Engko bala-bali duwe entek gawe bobok ae lak ngono kon.
1: Iya nek tempat dalan modho nek munggah kalau delokno koyo ngono nek giri layah iku.
0: Lah iya. Wis seru penggawean becak ngono ki yo soro pancene. Iya nek kapan sik enom gak apa-apa. Sik tahes.
1: Saiki apa?
0: Apa wong wis tuwek ngene. Kamang blonjo apa ae?
1: Hah?
0: Blonjo apa ya?
1: Apa ya cukulan?
0: Cukulan dong?
1: Lah apa cari pecel? Ganti acara.
0: Loh ya pecel aja cukulan dong. Ya kayak ada gobis. Ya kacang. Kacangnya kalau kacang panjang.
1: Kacang panjang?
0: Iya.
1: Ya apa panjangnya sak piro?
0: Oh, 3 meter. Iku lho kacang panjang iki apa syarane iku kacang apa kacang usus ta iku?
1: Iya kacang usus wong Jawa kacang usus.
0: Iya bahasa Indonesia kacang panjang kon niku. Lah nek pecel kek cukulan tok iku lha iku male sambel iku lan.
1: Lho sambel rawon. Enggak kadang-kadang kan ana sing njaluk putian.
0: Nek putian iku to wak. Kon niku istilah putian niku ya omben-ombenan iku putian.
1: Lho. Ana jangan njaluk putih, iwake njaluk putih ngono iku lho.
0: Oh, iwak putih?
1: Iya.
0: Ya wulune wedhus.
1: Wah, kon macam-macam mbok wong saiki ya.
0: Iya, model-model panjene.
1: Lah iya.
0: Iki gak dodol sego mari saiki ya.
1: Dodol apa enake?
0: Dodol es ya.
1: Hah?
0: Dodol es. Pupuk rendeng. Lho ya sapa iki?
2: Gak kepeto sawi.
1: Wingi.
0: Sawi nang samin ngono kok.
2: Lah kon wah, cek dodol lagi piye? Nah, awet temen ya.
1: Ya. Lah ya apa lang nyewakno omah ya gegegeran.
0: Iya, tak utune ri wis ngene iki nyambut gawe.
2: Lah ya roko nek dodol anak lak tarik rene mang. Hah? Anak lu tak jarene ka.
1: Sengano kenduren.
0: Ya ri kendene apa asisan jogrok bandare.
1: Balak-balik jogrokno biyane kopoh wis dirok.
0: Lah iya.
2: Ya aku ngrungu-ngrungu Kastini marung iki jarene kon nggawa dekeng bareng.
0: Warung bapak ayo go dekeng. Lante gawe bayar sih kon iki.
2: Biasane nek kene ono tawuran barang.
0: Ki tawuran soalnya ya yumu iki kok.
2: Wong anakku ngomong kok. Takon tuku es are.
1: Apa sih?
2: Anakku ngomong.
0: Lha apa?
2: Norung tak sukan lho. Ono es jus.
1: Heeh.
0: Es dua tawuran iki.
2: Lah yo es dijogo jus.
0: Cuma pak jogo jus kan iki.
1: Es jus iku yo aku ketika lho terus digeleng mumet ae
0: ngono. Iku ora nek jus. Ora mumet iki kok.
2: Sing nek jus.
0: Sing marai geger iki ya yumu dhewe.
2: Wis gak perlu geger-geger.
0: Karepune ngedoli kok jadi mesem, jadi mencet. Wis mereng merenguto ae ngono karepku.
2: Lho, ya dicelokno samburi.
0: Nek iku gak merengut iku, kudu nyocok iku. Wong sing ngedol iki ya adik mesem.
1: Ya lumrah wong
2: ya
1: ya wis ngono iku.
2: Kudu sing sumeh.
1: Kanan ya.
2: Bojomu kan sumeh ya mesu menyenyem meme.
0: Dodol adik mripate ning ngedol mripate geder-geder. Kaya mripate karman.
2: Lho keren. Ya uang dodol iku gak perlu cemburu-cemburu.
0: Yo gak cemburu sih.
2: Masih ning ya ngono nek sok ngedol arek wedok.
1: Jarang lho aku.
2: Bebas no.
0: Lho iki gak cemburu, aku masih ngedol arek wedok iki gak seneng nang aku iki. Kok sing dibimbang iki aku asale. Lho ya apa?
2: Tadi ning ya ngono.
1: Apa?
2: Dodol iku ya kudu sing apik. Ana wong tuku ya dodol ana.
1: Hah?
2: Ana wong tuku ya dodol ana.
1: Ya golek alu dhisik.
2: Dodol ana iku
0: lho. Kon muruki ngono kuru awakku ri.
1: Jarang ngedol ya.
2: Napa sih?
0: Kalau sih ngedol ya, aku itu tak tonton.
1: Bagian masak.
0: Masak toh.
1: Bagian dapur.
2: Oh iya.
1: Makanya soro aku ki.
0: Soro atus kau lah mbak aku. Cak atus. Lepari atus ayu ayu.
2: Wah kau ni.
0: Mesti tuku tambah rame.
2: Kau ni. Mau
0: cari.
2: Apa itu nyambut gaya mampeng mampeng. Wes biasa, sederhana. Kau ngoyong ngoyong nyambut gaya. Kau aku ini gila.
1: Sembarang dirangkep banyu barang di toko.
0: Lo.
2: Wah wah wah.
0: Jam ini banyu jam telu isu stang ya.
2: Mau cari telu banyu ngono kape. Ini samal no banyu mi kape apa.
0: Lu separuh tak kayak no aja.
1: Iya.
0: Lu separuh tak kayak no.
2: Tatal apa lagi?
0: Eh?
2: Tatal apa kok? Pote-pote tak tahu plus siapa?
0: Regina.
2: Lagi kau aja banyu-banyu apa ya?
0: Eh? Kumpo. Lah takon kumpo di banyu.
1: Banyu ini tak.
2: Lu nak tahu plus mana banyu ni kalau nak pote-pote lu.
0: Oh ikut ah.
2: Tatal iwa emas barang kan.
0: Eri, ketua emas sih kuri.
2: Apa ya?
0: Apa arani manisa itu?
2: Oh iya iya.
1: Kolang kaling, campuran es sih kulo.
2: Tunggak aku biro sih an.
0: Eh?
2: Tunggak aku cek biro.
0: Wah, kau nunggu sini sini nori, kau nunggu.
2: Nggak apa apa sih tanding kau
0: anco. Kau kok, kau nanti dihitung nasi. Biro sih tunggak kamu kau takut nunggu.
2: Biro, nak biro ya, biro.
0: Oh, tunggakan mah pitungnya rumah ngatus ya kau takut nunggu.
2: Jangan kau nong orang aku setengah dari sepuluh.
0: Kau ya?
2: Iya iya.
1: Bunter.
0: Seri, warung ini warung cili ri. Kau tangi 10 miring warung ini.
2: Hah? Tapi sana kemajuan dengan saya kan.
0: Siapa hari dek delok nang siapa adik ngejar nang janggutang mana?
2: Enggak aku ini mah ya. Ya
0: pisan sampean.
2: Iya yang sono.
0: Tapi bedo utang mana? Ya yo. Wah, wis.
1: Ngene lho, aku ki wis rumangsa soro anu cak sokran.
2: Ya lho pegat mari. Ana soro mbek sokran ya lho pegat.
0: Ki minggat to ri, aja nek kene kon ri.
2: Ya soro ki lha apa sih?
1: Aku ini gak rewangi, mosore jam telu wis tangi.
0: Oh, dodolan hari ini.
2: Wah,
0: ini nyambut gaya patengan ini panjang yang ini, isu kudu tangi. Ini kan isu gak gem tangi, medongkrong aja. Ya, jauh nyambut gaya, dodol matengan, dodol mentan, kono.
1: Dodol apa mentan?
0: Wak lodok, ke pasar.
2: Iya, dodol wak lodok, kita culi kucing. Kau seneng dodolan ngono tok ya kan?
0: Lho, dodol panganan gak oleh.
2: Kenapa disaingi wak klothok bareng?
0: Lah kon ngono dodol panganan gak oleh tapi kon utang.
2: Tapi kan gak apa-apa sih. Warung nek gak sing utang kurang giat ya kan?
0: Oh iya, nek ngono ya sing utun ae. Sing utun ae kon utang ri.
2: Ya gotong royong lah.
0: Tanggamu apa kon dene pisan kon utang kabeh ri.
1: Mending nang pindah aku.
2: Gotong royong nyambut gawe ku.
0: Kau nak gak nota? Kau nak noda? Yo yo.
1: Gak noi karpu ini lo. Rum di mana po? Oh, aku kira golek norewang rek.
2: Eh?
1: Golek norewang.
0: Golek norewang. Saat noyumu panjang kali tentang gaya aku. Pengen tak puji. Aku kawin nabe. Yumu ku biasa sekali nyambut gaya soro.
1: Ket kapan ni?
0: Eh?
1: Ket kapan?
2: Dah cari. Makmu mulai rene.
0: Eh?
2: Makmu mulai rene.
0: Loron. Omong rumah tadi kan ini wis.
2: Tapi orang tua ya kan elek sing rumah orang tua.
0: Elek
2: ya.
0: Temen orang tua aku wis tuwek kok kan ini. Anu delek ne Bang Ri.
2: Iya.
0: Emang wedok tapi aja ayu-ayu.
2: Oh.
1: Eh, enak lo. Eh? Kembangan.
0: Loh ya aku dikon jare sing ayu. Karepku aku lagi dikon wayu.
2: Kok ono cemburu ngono.
0: Enggak, karepku aku dikon wayu. Arepku iki.
2: Iya wis tak golekne wis.
0: Ya dolekne wis.
1: Temen ya.
2: Tapi kon kudu ngerti ambek aku lho ya.
0: Ngerti nek kon nak safari.
2: Ya.
1: Kuwi sembarang cocok wis.
2: Kon lu tak antem kon ku.
0: Lah iya betul.
2: Wis seru aku nek safari.
0: Ha iya sapa? Sapa sing ngarani kon Samin?
2: Uang saku, uang saku.
0: Eh?
2: Uang lelah.
0: Uang lelah.
2: Iya wis. Ya.
0: Ngelak kayak ono. Ngelak kayak ngombe.
1: Ngelak.
0: Iya, bang lelah iya.
2: Iya, golek nang Jember, Cang.
0: Eh?
2: Golek nang Jember.
0: Cukup desa aku kan, Bang. Cukup desa.
1: Iki lho nek mang to pasar ki mang.
2: Piro?
1: Alah 1250.
2: Wah, iku mah iku ta.
1: Piro?
2: Masa cukup nang jember iki kendaraan di PP lho rek.
0: Pira?
1: 1250.
0: Kene 1250 tri. Aku sewu.
2: Lah lek tekor ngono
0: ya. Aku gampang nek tekor iki wis ambek aku tanding kanca ae lho beno.
2: Iya wis. Pokoke lere wedo ya.
0: Ana medura niki.
2: Ah iya. Iya.
1: Ndak dino iki.
2: Tak budal ya.
0: Iya. Ayo wis.
1: Nadi.
0: Lho, iku masakan sego iku masakan dangen.
1: Iya, wis.
0: Oh, kadu dipususi ngene. Tak nyambel mana?

Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Thank you.

Budi Wijaya. Ludruk Jos.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pundi kabari Bapak Ibu, sehat nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun dalam keadaan corona, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita bersama-sama mengikuti mangestoni dulur-dulur Mbangli sedekah bumi hajate wong sak desa. Muga-muga dibarokahi Gusti Allah. Bersama hiburan yang tetap istiqomah, tetap berkualitas dan di papan atas adalah Ludruk Budi Wijaya.

ana arek wedok ayu tak tutno teko mburi bareng tak ambung dadak kliru banci. Masih banci.

sabot-sabot yang ngingonin doke moro tua. Kembang katas dicampur tempe.

0: Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula pelawak Budi Wijaya ditanggap dulur-dulur Mbangli kajate sedekah desa, sedekah bumi. Saged kula namung ngaturi hiburan kalin ndongaaken sampean wong kula ditanggap. Muga-muga dongane dagelan diamini malaikat diijabahi Allah. Barakallahu laka fi ahlika wa mallika wa jazaka khair. Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasyi'un alim. Alhamdulillah. Sedekah desa. Pintere wong Bangli. Soale gelek tak semoni. Nek sedekah bumi, sedekah desa, panggunge dikei hasil bumi. Iki paringane Gusti Allah. Cocok karo ayate teng Quran niku. Jari wong-wong sedekah desa iku apa musyrik? Syirik? Salah. Biasa, pro dan kontra itu biasa. Ngaji yo dhisik, sing tenanan cek paham, cek gak gampang nyalahno uwong. Sedekah, sedekah iku lak bahasa Jawa. Nek tembung Quran, bahasa Quran kan sedekah. Padahal sedekah itu perintah Allah. Dalam Quran diterangkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wong-wong Bangli, sedakohno rezeki sing tak paringi sedakohno. Lan ojo lali apa-apa sing tak tokno teko bumi. Mulane nek dikei kaya nanas, jagung, waluh, telo, kates, terong dan lain sebagainya. Saya acungi jempol untuk saudara-saudara saya yang di Bangli. Soalnya perintah Allah apa-apa sing tak tokno teko bumi. Mulane sedekah desa iku diarani sedekah bumi. Nyodakoi bumi ini. Wong Bangli apa biyen rumangsa tau gawe Bangli kapan? Kapan kepengin roh aku? Apa bapak sampean, buyut sampean tau gawe Bangli? Sampean karek manggon tok. Inilah barokah Allah, biyen iku alas dibabat karo mbah buyut sampean biyen jaman kuno. Kuno aku guru ngono, ku jaman kuno. Mulane ana tetembungan jari wong Bangli syukuran, betul mensyukuri nikmat Allah. Iki biyen alas sing manggon wong Bangli, saiki diteki omah, diteki sekolahan, diteki masjid. Inilah nikmat Allah. Kata Allah, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Kudune piye wong Bangli, fa amma bi nikmati rabbika fakatish. Kudune wong Bangli selalu menyebut-nyebut dan bersyukur atas nikmat Allah. Kata Pak Kiai, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum ina adzabil sadid. Nek wong Bangli gelem bersyukur kepada Allah, yo munggu mbuh nganggo cara sedekah, mbuh nganggo cara bangun masjid, mbuh nganggo sedekah desa, sedekah bumi, mongko rezeki sampean bakal ditambahi karo Gusti Allah. Tapi sapa sing gak gelem bersyukur kepada Allah, maka kata Allah, tunggu ajab Allah yang sangat pedih sekali. Naudzubillahi min dzalik. Mulane nek ana wong sedekah desa, ojo gampang disalahno. Anda belum paham. Apa artinya sedekah desa? Kirim donga nang ngone sing babat desa, kirim donga nang ngone ahli kubur, dongane nang Gusti Allah. Tapi nek sampean ndongane nang kayu nang watu, nyembah kayu nang watu, insyaallah musyrik bin syirik. Tapi nek tahlilan istighosah, kirim donga nang ngone sing babat desa, nang ngone ahli kubur, ndongane nyuwun nang Gusti Allah, yang mana sih yang musyrik? Yang mana sih yang syirik? Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Pintere wong Bangli, tak dungakno sing jawab nek ku maca selawat selalu dibarokai oleh Allah. Sebab kata Nabi, man sholla alayya min umati kutiba lahu asru hasanah wa mukhiyat anhu asru sayiat. Sing sapa gelem maca selawat sepisan mongko diparingi kebecikan karo Gusti Allah. Sapa sing gelem maca selawat sepisan mongko bakal diampura dosane ping 10 karo Gusti. Cek gak kena corona maca selawat sing akeh.
1: Maca selawat sing akeh. Perempat RRI Malang jaga. FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga-moga barokah kabeh, rezekine mlimpah ruah. Diparingi panjang umur karo Gusti Allah. Kabeh wis tak donya. Kok becik konku. Kok ngaget-ngageti kancane mbok assalamualaikum ta apa cek gak kaget. Delok sampe kejelungup. Bagaimana rasanya, Tet?
1: Indumelek sedap.
0: Wong kejelungup kok sedap. Wong Islam ketemu wong Islam iku ya, ya assalamualaikum ta. Masih gak assalamualaikum ya selamat malam. Ora kok brok-brok kaya wong oraan ngono.
1: Dagelan kakean cocot.
0: Loh, konku.
1: Pak niku mbok suka nambe Pak Lurah. Aja kakean cocot. Pak Lurah jenenge iku wis terkenal.
0: Wis seru wis.
1: Sapa sih?
0: Pak Lurah merakyat.
1: Merakyat.
0: Pak Lurah itu tokoh masyarakat.
1: Temenan
0: digawe contoh.
1: Dikandani tapi jenenge lho penyakit.
0: Duh. Pak Lurah kok penyakit iki?
1: Lah jenenge COVID iki.
0: Sapa?
1: COVID.
0: Astagfirullahaladzim, itu kan namanya orang bukan COVID-19 termasuk corona dudu.
1: Lah terus Kobianto sih.
0: Wong kon niku orang baru ngono
1: di. Ampun Pak, ampun Pak. Biasane ngene iki munggah terus ngekei duit nyawer.
0: Alah alah alah, lambemu.
1: Ndok kandhane.
0: Lah saiki nek Pak Lurah itu merakyat, disenengi rakyat, angkei cum contoh tepo tulodonang rakyat
1: situk tak omong no bahasa Inggris Pak Lurah itu Armstrong Leadership
0: apa itu?
1: Seorang pemimpin yang patut mendapat acungan jempol.
0: Wow, wow, wow.
1: Rumang sama rek kuliah tak iso bahasa Inggris
0: Ted paling isomu ya itu
1: mantune Mudin.
0: Masa iso bahasa Inggris ngene mantune Mudin.
1: Lah nek kon nuwun sewu.
0: Aku kok penasaran.
1: Apa?
0: Kon niku prasaku sekolah yo gak tau, kuliah yo gak tau. Nek aku nuwun sewu, ora ketang S1 aku tau sekolah.
1: Duh, kentut wong kiai S1 e mlete.
0: Ya ampun ini ya iso ku yo mek iku teh.
1: S3.
0: Halo gak percaya.
1: Ya ngenyek.
0: Kok niku S3?
1: S3.
0: Wong aku S1 e ora tau pamer aku.
1: S1 iku pamer yo isini-sini wong S1 ku sumpek sak teruse.
0: Kon mosok S3?
1: S3.
0: Apa ae, Cet?
1: S lilin. Es campur, es jus.
0: Lambimu lambi bejat kon niku lho.
1: Lah nek perkara awakmu ya nuwun saya wutut ya.
0: Aku mung ndongakno wong kene ndongakno api.
1: Iya, tapi gak rata. Gak rata. Takono Pak Lurah, takono Sinonto, gak rata.
0: Masyarakat kabeh mbuh iki penonton iki wong Bangli, mbuh dudu semoga kabeh tak ndongakno api.
1: Lah iya ya.
0: Muga-muga dijabahi Gusti Allah.
1: Ngomong kemring.
0: Wis rata.
1: Rata apaan ya ono sing gak kodho ngakno.
0: Sapa sing gurung tak ndongakno?
1: Arek nomor seneng iki.
0: Lho. Lah apa aku ndongakno arek nomor seneng iki?
1: Lah arek ngondol goblok kudu ndongakno cek laris.
0: Lah saiki nek arek nomor seneng, arek nomor seneng tak ndongakno. Upamono upamane lho ya.
1: Iya.
0: Dongaku dijabahi Allah upama.
1: Iya.
0: Terus arek nomor seneng iku terus laris. Sedina arek wedok siji oleh wong lanang 40. Terus ya apa?
1: Lho ya bandowe bakopa-kopa.
0: Lambene kuntet bejat
1: kon lah apa ngurusi arek ngondo laris, sing penting dongakno.
0: Aku melawak nek kon sing metu tambah jembek aku.
1: Ya nuwun sewu, kon masih kiai.
0: Eh, saya tadi enggak ngomong saya kiai.
1: Iya.
0: Saya enggak ngomong saya ustaz.
1: Oleh kon ceramah.
0: Saya ini pelawak Budi Wijaya.
1: Iya. Tapi tak takoni bresek ya dibaca wong Benggla kon. Bangli.
0: Bangli kok Benggla.
1: Eh, ngene itu terang-terangan ae. Tak takoni jawaban lho ya.
0: Lho insyaallah nek aku iso tak jawab.
1: Mergo lodro iki kita kan Jombang lho, Dik.
0: Sopo gak lho?
1: Aja dipikir lodro iki penggawean, hanya sekedar pekerjaan. Salat gak tau telat. Bedane apa kiai karo kiamat?
0: Bongko-bongko.
1: Mbokmu lho nek setruk ngene.
2: dia sumpek.
1: Nuwun sewu, Net. Aku iya Quran, hadis, fikih iku lho. Ora ono antara bedane apa kiai karo kiamat iku gak ono.
2: Lah ngajimu gak temen, kon mari sembahyang nang isa ya ngorok. Delok kitab Quran iku delok petanono ya apa? Oh, tibane ngene. Sing temen kon ngaji.
1: Kiai iku wong pinter ceramah. Nek kiamat itu termasuk akhirnya dunia.
2: Kontumon kiai pinter dadu. Ya gak tau mah goblok. Ustaz kok celuk
1: iki. Asem iku. Nek kiai iku uang, nek kiamat itu hari penghancuran dunia atau hari pembalasan.
2: Anakku njero bobotan iso jawab.
1: Kon iso nyalahno?
2: Ya iso benerno.
1: Isin aku dirungokno wong akeh.
2: Ya jelas isinan.
1: Bedane apa kiai karo kiamat?
2: Nek kiai iso nyeritakno kiamat. Tapi nek kiamat iso mateni kiai sak alam donya.
1: Kiai ndi wedi? Teh jawabanmu, jawaban ngawur.
2: Nek
1: kok jawab nek kiamat iki iso mateni wong sak alam donya. Lah nek ngono-ngono sing mati ya gak kiai tok.
2: Sapa maneh?
1: Kon bareng ya melok mati.
2: Lah apa? Wong sing tak takon nang kiai. Beh, dudu aku. Kiai dewe. Mantune Mudin.
1: Darek jagelan liyane metu arek jagelan.
2: Kontet
1: kon mlebu.
2: Nah lah apa? Iki jaluan bayaran 800 jar.
1: Coba angkeme cangkem bajingan ngono.
2: 1-0.
1: Ah prekecek ah.
2: Lho mureng-mureng.
1: Pertanyaanmu pertanyaan gak masuk akal kon niku lho.
2: Palura mendel mawon, tapi juke ustate cek kujuk.
1: Lambemu kon.
2: Bedane apa? Molekat ambek marotuamu.
1: Lho. Ketambah nunggu.
2: Lah, mrene.
1: Wong kon gedhe syukur mangap ngene.
2: Lho, dicelok kiai, ustaz dan lain sebagainya harus bisa menjawab apa sih dadi pertanyaane santrine. Podo-podo nang pondoke, Bro.
1: Walah pondok endi kon?
2: Lho pondok Jati.
1: Tebuk bimu.
2: Wah, iso tagane gak iso.
1: Lah wong kok bedane apa? Malaikat karo
2: marotuamu.
1: Ya Allah, ya
2: Allah. Wis tak kepingin ro aku.
1: Nek malaikat iku utusan Gusti Allah,
2: gila.
1: Nek marotuaku iku bapak ibu bojoku.
2: Kon tumon malaikat iku utusane bibimu. Malaikat iku utusane Gusti Allah, goblok.
1: Oh, tak nek malaikat iku gak ketok mata, nek menungso iku ketok mata.
2: Anjene kon picek kok.
1: Aku izin dat mbok takoni iki.
2: Iki lagi. Kuntet iki ratune wong ngaji kok.
1: Kon iso nyalahen sih?
2: Ya sing benerno.
1: Bedane apa malaikat ambek marotuwa?
2: Nek malaikat nyateti tingkah lakune menungso elek lan api. Tapi nek marotuamu nyateti utang-utangan. Iki mang wangi BRI mbayar. Meniku syariah rebo.
1: Nah ini aku pengen jotos lambimu.
2: Kalah apa? Ayo, nuwun sewu.
1: Lambi bejat ini kok.
2: Wow, dino seloso Bang Mekar ngini mau buatan. Bang Mekar mau buatan. Binjing syariah mau buatan. Mantune Mudin.
1: Wong mantune Mudin nuwun sewu deh. Mantune Mudin. Wong kon iku Jumatan yo gak tau
2: sih. Nyek
1: yo gak tau.
2: Nyek
1: nyoba langgar yo gak tau, ngaji gak pecus.
2: Sarumu. Sarumu Jumatan gak tau. Tapi nek soal bahasa Arab tuh nuwun sewu. Takono sak jepelake ilatmu tak jawab.
1: Wong kon iku lho ngaji tolabul ilmi ora tau kok iso bahasa Arab.
2: Iku lak rumu.
1: Ngomongmu ae pletotan.
2: Pletotan wong jane aku mari ngombe kok.
1: Ya iku senengamu.
2: Wis ta takonmu.
1: Ngomongmu wong gendeng iku.
2: Bahasa Arab mau kalah masih kuntet ketoke uraan.
1: Ndak sih. Mangapa jawaban pertanyaan aku cek di soteng, cek di sawang sak menit.
2: Bahasa Arab.
1: Bahasa Arab nek ngarani adae pari iku apa?
2: Al-kadud. mantune Mudin.
3: Biasa repot kecil.
2: Yai sempel.
0: Nek ngarani cacing sawah
2: alwelud.
3: Biasa rapi ku pokono ale dadi.
0: Pak Didi kuntet kon mlebu apa Pak Didi?
2: Lho bayaran 800 kok kon metu saplo Pak Lurah aku ya.
0: Bayaran 800 bayaranmu wis entek kok.
2: Ceban sih.
0: Nek ana wong nontok gak teratur ngene iki bahasa Arabe apa?
2: Al semrawud.
3: Yai ge bareng-bareng Pak Lurah.
0: Lek ana arek nontok orkes mari terus tawuran, iku jenenge apa?
2: Al gelut. Wis tatakono sak jeplake lambemu. Dewek
0: kok wawuran jawatos jotosan biasa sampai benyonyong benjo kabeh iku bahasa Arabe apa?
2: Al benjud.
3: Wis al dadi bahasa Arab.
0: Nek ana alate wong wedok sing dituku nang toko sak benulan sepisan alate wong wedok jenenge apa?
2: Al pembalut.
0: Ayo, kamu pelecehan kamu.
3: Apa nek pelecehan?
0: Jelas kon gak iso ngaji.
3: Nyek.
0: Lah titen lho maklum sing kok kumpuli ya wong sing nakal-nakal.
3: Apa?
0: Oraan gak pendidikan.
3: Nyek.
0: Mulane bodhomu kakean kon niku.
2: Tut nuwun sewu. Kon pinter-pintermu dhewe. Aku goblok-goblokku dhewe, masih gembulaku wong sembarang. Kate lapo?
0: Ojo kono melok gendeng kono.
2: Lha apa aku gendeng? Kon ro kancaku sing cak minin
0: apa?
2: Sing biasane dadu.
0: Bantar dadu.
2: Bantar dadu?
0: Apa?
2: Le lunga kaji, Bro.
0: Ya Allah.
2: Mana aja ngenyek.
0: Iya, Dek.
2: Wingenane budal lunga kaji.
0: Iya.
2: Mule eling-eling duwe akeh, gawe masjid gawe, Dek.
0: Minin iku,
2: minin.
0: Masjid itu dijenengno apa, Dek?
2: Masjid Al-Mukminin.
0: Dipadakno mbek jenenge.
2: Dipadakno mbek jenenge wong.
0: Alhamdulillahirabbil.
2: Mangkane aja sembrono.
0: Ya wis ngono.
2: Iku lah sing situ.
0: Sapa?
2: Kon terus sing kancaku biasane ngondol.
0: Sapa?
2: Lha sing biasane ngondol umpama seneng. Cak udah.
0: Lah apa ngono mbok omongno lho, Den?
2: Lho penggaweane.
0: Terus apa udah?
2: Lha ya lunga kaji gak ketinggalan.
0: Iya, Den.
2: Ya sewoke pautal barek. Numpak pesawat papat ditumpaki kabeh.
0: Udah iku?
2: Udah.
0: Mulih teko Mekah Madinah
2: gawe masjid loro gak gelem kalah mek minin.
0: Dijenengno apa masjide?
2: Masjid Al Huda.
0: Ya Allah alhamdulillahirabbil alamin.
2: Iya, pokoke sing situ.
0: Sapa?
2: Sing biasane ngene, cak ngatem mini lho.
0: Sing tau mabuk?
2: Sing tau mabuk?
0: Gletak nang pangarepe pasar.
2: Gletak nang pasar.
0: Ya Allah.
2: Lha iku gak ketinggalan ngulon.
0: Wis tobat temen, Den.
2: Le, lunga kaji, Bro.
0: Alhamdulillah ngatemin, biasane mabuk.
2: Iya.
0: Biasane ngombe, saiki wis gelem ngulon.
2: Mulai lunga kaji, duwe jake gak masjid telu gawe gede.
0: Masjid itu jeneng apa, Dek?
2: Masjid Alkohol.
0: Asa minggaton, Dek, minggaton. Pompok durung tak tonyo kono kok.
2: Karek situk kancaku sing wedok ndawa blek.
0: Tanggomu iku?
2: Iya, nggok,
0: sememi.
2: Iya tanggane goblok tanggane para seneng iku lho.
0: Nomor seneng.
2: Iya, irengane Banjar Sugihan iki.
0: Aja diomongno ta. Loh,
2: iku penggaweane lak ngladen lanang-lanang iki. Budal ngulon.
0: Wis aten.
2: Le alah budal ngulon dhewe awake mule jenenge wis ganti.
0: Diganti.
2: Hajah Mutmainah.
0: Hajah
2: Mutmainah.
0: Jenengno kok ngono
2: lho. Lho iya ana sejarahe.
0: Kok sejarahe apa?
2: Ya? Oh, biyene ngondol kakek ngemut barang sing gak kena.
0: Ya Allah, Ndes. Tundet ndowablek asem iku dadakno. Temen, kon iku jelas pelecehan. Kamu tidak takut dosa. Sama dengan kamu tidak takut neraka.
2: Ngono apa
0: nek ana kon mati takoni malaikat gak iso kepruk malaikat bongko.
2: Kepruk dhewe.
0: Kon kalam kubur takon malaikat gak iso disaduki malaikat.
2: Saduke dhewe kancaku mbangle akeh. Kedung jati akeh.
0: Kon gak wedi?
2: Gak.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Tatan,
1: aku tak jajaki atimu. Lho,
0: jajak kono.
1: Upamane kon mati, tatak ya.
0: Mm-mm.
1: Sekarang coba upama kon mati. Upama mati.
0: Upama mati.
1: Ya, mati bujur ngalor.
0: Mujur nanti.
1: Mujur ngalor, mrono. Iki upama.
0: Heh, Dut. Mujur ana kok, Dut.
1: Lho. Oh mati.
0: Lah aku nek mati mujur ana gak iso ngincik wong wedok-wedok goblok
1: ngawur ae kono.
0: Mujur ana.
1: Yo mujur ana.
0: Rek danyang kene iki mandi lho rek.
1: Lah iya, ngono ae wis wedi kon.
0: Gak pekala wedine, Tut.
1: Nek jek wedi mati ae kon aja sombong-sombong kon.
0: Mantune modine wedi.
1: Mati ya? Dijajal wong temen kapok kon kok.
0: Tangkemu ustaz kok gak plek iki lho.
1: Aku kepengin rusak piro.
0: Iya, sebarang.
1: Aku pengin jajal temen aku.
0: Mati ya?
1: Iya, mati.
0: Mati.
1: Lho kok niku mati tak delok TV iki.
0: Apa itu? Ku mati tuh mau mati medingrang iku.
1: Uripe ku matine wong iso guk. Masih mati yo medingrang.
0: Ya masih ngono yo aja medingrang.
1: Hale ya.
0: Mati yo medingrang.
1: Matae adine blati. Rodor ini jadi. Mundur.
0: Sopo sing guyu kakak-kakak iki?
1: Kuwi jarno iku mung sing ngekeki mangan awakmu mau lho.
0: Guyu pati yo celuk goblok.
1: Ayo coba. Ya. Ya Allah. Kau niku mati tak tawa-tawa. Jembek angel ngomongi kau niku. Kau nek wong bodho kau niku.
0: Dut. Masalah Dut iki dagelan Dut.
1: Lah apa?
0: Lah kok ya apa ren?
1: Kenapamu?
0: Sok dijejek temen ceprot sisih. Lawor
1: salammu kan iki begagah.
0: Nek klintingan iso dadi situ.
1: Ayo aku kepengin ro sak piro tatake atimu.
0: Temen yo gak duwe dijejer temen.
1: Iya ya kapok.
0: Lumenggil.
1: Bapak no, Mas sotingin Mas sotingin kapok. Ayo. Turu. Mati. Walaupun ini upomo etok-etokan. Sendakep. Ojo bah, ojo ngucap, ojo ambekan.
0: Bongko goblok. Kon seneng ana ama aku mati temen.
1: Upomo.
0: Kon gendak bojoku bae.
1: Gendeng ah. Lah apa wong bojomu berengen ngono kok.
0: Kon nek ngomongno bojoku tut aku gak apa-apa. Tapi situ sing arep mangkel.
1: Apa?
0: Kon nek gak tau ngeloni bojoku gak mungkin ro berengen goblok.
1: Sapa sih doyan bojomu?
0: Lho korene bojoku berengen iki lho. Kan aja seloro lho, Tut.
1: Ora. Ayo, mati.
0: Rene
1: sejane wong akeh nek kuntet iki tantak mati, kepengin roh. Ayo, dulur-dulur seksen ono. Ayo. Sendakep. Ya. Siap?
0: Tut. Situk lho ya penjalo aku.
1: Apa?
0: Aja kate kok kei kulhu.
1: Oh iya gak.
0: Kau nak kata mau cokul hutap gak cok matamu kon.
1: Ya wes gak.
0: Aku kurungu kul dalu korok-korok.
1: Nah, iya. Ayo.
0: Kata ono hune.
1: Wong sombong-sombong iki pengen roh aku kok. Sendakep sing temen.
0: Iya ya.
1: Seksana no jagat sak isin. Cekal bakal awal bakal wali Allah sing babat desa.
0: Shit.
1: Lapo.
0: Dungo iku dungo tutut. Dungo iso idumu kaya udan ngene.
1: Wong mati kok ngatur wong dungo iki lho.
0: Lho iya mati. Goblok.
1: Mati.
0: Ada dono tanya kiru.
1: Wis. Sak pira tatake atimu?
0: Iya.
1: Siap? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala hadal mayyiti kuntet. Allah. Lho lapo?
0: Oh jancuk. Lho, lapo kon? Iku dawane wong mayit temen goblok. Asu wae iki.
1: Gak wani lho.
0: Ya tapi dawane mayit temen.
1: Ah, berarti disejane wong akeh kon gak wani.
0: Wani. Kon eling jamane terobos. Kok kene mung mate. Supali. Kenek
4: wong kiai kok nyantetan.
0: Cangkemmu kok niku kok sangkat tenanan ae. Mati ini supali ambek terubus ya krono Gusti Allah.
4: Tapi aja kate bujeli wong mati iki goblok. Iku donga teman.
0: Lah ya berarti wedi sik kon. Isik ngono tok ae wedi. Ah gak wani ya. Dulur-dulur kuntet wedi nggih. Lah mulane nek kon niku merasa wedi mumpung isih urip nang tobaton nang Gusti Allah.
2: Iya, Dut.
0: Nang tobaton nang Gusti Allah, mumpung kon gurung mlebu alam kubur, mumpung kon gurung disiksa ana ing neraka. Elingo, Dut. Elingo. Ancamane Gusti Allah.
2: Apa, Dut?
0: Wa amman sakulat mawajinu, fa wa fi satir radiyah, wa amman khafat mawajinu. Wa ummu hawiyah wa ma adaro kamahiya, tahukah kamu narun kamia itu adalah api neraka yang sangat panas sekali. Lapo nangis? Lapo?
2: Dut
0: nyapo?
2: Ini kan ngomong kaya aku percaya, Dut. Jelas aku ini mlebu neraka, Dut.
0: Lapo, Dut?
2: Temen jelas mlebu neraka.
0: Lah apa kon kok jelas mlebu neraka?
2: Wong aku bendina nyole bojone wong.
0: Cangkeme bejat kon iki. Lah iya nang tobat to, sing wis ya wis.
4: Lah aku kok kiai ngene to.
0: Lho. Tet. Tet li.
2: Tet, tet.
0: Rungokno ta kon iki. Mundur. Ada apa di belakangmu, Tet?
1: Wah, ada apa-apa?
0: Noleo, Dad.
1: Warai kenger.
0: Gurimu.
1: Kano buntut, eh.
0: Noleo.
1: Warai kenger.
0: Ayu nire kau sih.
1: Ayu kakekmu metel. Kau yang ini kau ayu. Matamu bidak aku ni.
0: Gelem tak rabi, rek.
1: Le rabiin pak jemburutu ini.
0: Warai neng ayu nengon ni.
1: Ustaz yang gerak sih.
0: Le aku ngomong masuk enggak boleh. Cantiknya.
1: Motone katarak. Bengose ngene jare cantik.
0: Rambute setengah semir.
1: Lho, ancane coklat.
0: Wayune rek.
1: Lho, iki lho ancane arek matane dumu temen kok.
0: Kamu penasaran?
1: Lho, ya
0: penasaran. Siap. Balik kanan. Gerak.
1: Lah. Sekoke anyar.
0: Munyer rek, rek. Siap. Oh iya. Pakai hitungan.
1: Ayo ngono.
0: Balik kanan, gerak. Maju, satu, dua, tiga. Loh, apa?
1: Makanan rakyat.
0: Loh, kok makanan rakyat?
1: Mbok ya mini biasanya kalau pelaris murah tuh ini.
0: Ngawur.
1: Paling dundunan teko trek pasir.
0: Ngawur celatu wong kon go.
5: Wis ta olehmu ngomong. Heh, belajar sing sopan gak iso ta? Aja ngelak-ngelak itu. Jadi sepatu tangkemmu tambah.
0: Lho. Jare jare wani.
5: Heh.
0: Aja.
5: Belajar sing sopan takok. Dek jenengmu sapa, omahmu ngendi?
0: Apa?
1: Iya iya kok tak kei iya.
0: Apa sing mbok kei?
1: Cek di semaya. Iya, iya.
0: Kamu nyaut, Dad.
1: Lho, iki 900. Awat.
5: Aja pencilaan.
0: Ngene.
5: Sawangmu sak mene kae, sing ndek sopan.
0: Arek wedok iku senengane dimanja.

0: Anda embokmu.
1: Ustad kok ndelodok.
0: Nyanyi mosok gak oleh.
1: Masih ustad aja utun mbokne iku wis umur 97. Molor. Kate kok gendak kon niku gendak karet, Pak.

0: Yen kowe tresno aku tresno padamu. Yen kowe nolak aku, tak sogok selitmu.
1: Kamu bejat, bunda. Aja pencinaan. Apa kok sogok selite?
0: Loh, karepe ku tak sogok sikile dadak arek jengking. Mbok. Mbak. Ayo tepangkan.
2: Ayo kenalan.
3: Ngomong sing genah.
0: Mbak, kenalan. Jenengku Kuntet.
3: Terus.
0: Pelaweke Budi Wijaya bayarane 800.
3: Terus, karepmu piye?
0: Nek gelem tak rabi, ojo kuatir, njaluk apa? Tak turuti. Pokok sitok. Sing tak penging.
3: Apa iku?
0: Ojo njaluk pentol celup.
1: Apa iku?
0: Lah masalah aku iso nyelup dhewe goblok.
1: Singkat saja. Namanya siapa? Mau kemana?
3: Jenengku Inge, Cak.
1: Loh. Iku lho jenenge iku lho.
0: Loh.
3: Heh. Ojo peringisan.
1: Lah ya apa?
3: Sampeyan ngerti sih aku iku sedih. Aku susah.
1: Arek iki biyen kuliah iku bareng ponak aku. Tapi sampeyan saiki nuwun sewu. Ketoknya tambah lemu, tambah cantik. Terus ada masalah apa sih?
3: Biasa, Cak. Masalah rumah tangga.
1: Lu mesti bojo?
3: Iya.
1: Ngono gak ngundangi mbiyen.
4: Iki kancaku, Mbak. Kancaku jenenge Entut.
0: Aku Sipa.
1: Oh. Sipa. Potonganmu kaya daris ngono kok.
0: Jangan anggap anak kecil, Paman.
1: Mbak Inge, coba kalau boleh saya bertanya, ada masalah apa dengan suami Anda?
3: Ini lho Cak Kendut, bojoku itu lak moro tangan sih. Meduro ya lho meduro.
1: Ya Allah.
3: Bojoku itu moro tangan.
1: Masa sih?
3: Salah titik, ngampleng salah titik, gepuk.
1: Gak musawarah disik ngono enggak?
3: Gak, makanya aku itu gak seneng, itu gak betah dong Oma.
1: Lah terus ini apa nanti?
3: Aku boleh, gue ini gak tinggatan. Saman roa.
0: Keken warung pangkon.
3: Yo wes ayo, aku tenok.
4: Yo wes tek ae. Lah iki kok ngono Pak Lurah gak boleh-boleh goblok.
1: Ngawur ae. Arek iki ora susah.
3: Wes manggone yo Mas sampean tak.
1: Sepurane, Mbak. Wong omahku iku yo kamare
3: mek. Sementara lho, Cak.
1: Kamare mek loro, anakku 16. Ya sepurane.
3: Yo wes turu-turu ngene. TV ngono lho gak apa-apa Cak aku gelem.
1: Omahe Kuntet, omahmu Det, cek di rumahmu Det.
3: Oh iya Cak, aku gelem wis nang omah sampean yo.
0: Gelem ta?
3: Iya.
0: Kumpul PT Angger yo.
1: Aja ngono ta Net,
0: kok niku yo ngono tok.
1: Wong arek iki njaluk tolong tenanan kok niku.
0: Kan wis ero kamarku iku bener papat, tapi anakku lho 5. Kurang situ. Kate kok kon turu.
3: Hi. Lho, jejer sampean nek gak apa-apa wis.
0: Hah?
3: Jejer sampean.
0: Aja katik ngenteni turu diajar, wong ngatek diajarin wis ngeplek aku dadi.
3: Tak gak apa-apa.
0: Sepurane ae. Tut kontrol dhewe ngene nek aku ya kamarku sempit.
1: Tet,
3: Den. Aku tak cak tulungan aku, Cak. Golekno kos-kosan nduk kene nggone sapa sing gelem ngono lho.
0: Beres.
4: Kandhane ono, engko aku sing lanjutno.
1: Awakmu tak bisi krungu?
4: Iya krungu.
1: Apa sih?
4: Mbok.
1: Lho. Ya Allah, dublek ta ya apa? Ngono ya Pak.
0: Ya nek ngono ya wis karo.
4: Apa sih?
0: Lho kresek-kresek tok iki.
3: Aget ta, Cak.
1: Nuwun sewu. Ini sekedar petunjuk saja kalau memang Anda mau.
3: Heeh.
1: Sampean jujuk
3: Dalan.
1: Iki lurus.
3: Dalan iki lurus.
1: Kampung Baru, Mbak.
3: Kampung Baru.
1: Ada perapatan belok kanan 100 meter. Sampean
3: belok kanan
1: 100 meter.
3: 100 meter.
1: Heeh, ngarepe lapangan.
3: Ngarepe lapangan.
1: Zaman nunutu ada omae taji ya
3: Lek! Itu ngono kok ramil, Cak.
1: Loh.
3: Ngawur sama anakku mau ngomong
0: sing temen iki anjane gak sepiro paham sampe oma metu
3: itu dalan iki metu
0: gapuro iku menceloto titik
1: apa
0: itu? Loh paduk iku goblok lah kungku mau gak kuno lah keploh
1: maksudku sing kulone perapatan
3: kulone
1: Loriembong
3: berarti
4: kecoklat.
3: Hei, kantor polisi.
1: Embo.
3: sampean aku cek dibedel polisi aku merem-merem mlebu rene.
0: Dut. Pompong durung wara iki ketoke susah. Yo, ayo ditolong diomongi sing temen supaya arek kok lengengeran.
1: Kulone perapatan, Mbak. Lah ana warung.
3: Warung.
1: Kulone warung pas madhep ngidul, omahe apik, omahe ombo gedhe, omahe taji. Tur taji iku wong iku ya apian. Wis nek kono anggepen omahmu dhewe.
3: Ngono ta?
1: Iya, wis.
3: Engko lek aku ditakoni piye, Cak?
1: Ya wis pokoke aku pas muni yo ngene. Aku minggat, aku pasrah sampeyan.
3: Ngono ya?
1: Jawabane aku minggat, aku pasrah sampeyan.
3: Oh.
1: Muni nang taji ngono.
3: Apa taji ya?
1: Heeh. Uh-uh.
3: Saiki ya?
1: Iya.
2: Ojo.
1: Apa?
2: Engko ae mari tahun baru. Wis isan bekutunan.
3: Aku tak nang rono, Cak.
1: Iya, golek. Kulone perapatan lho. Tut. Lah arek iku mang kena taji lah mowol-mowol ya. Wong iru ki taji sampecak. Mangkel aku. Lho. Lho akeh wak. Mari liwat kene tuwek-tuwek tok molor mong.
5: Arek beto sing potongane 516 iku
1: lho nek. 516 kakekmu ngono.
2: Repot mung sing Madura dodol lampu iki rek.
5: Lampu kakekmu arek.
1: Iki biasane dodol lakek iki. Potongan 55 kok.
5: Hmm. Ya iku mangko awakmu. Iki sing jenenge kentut iku.
1: Kentut.
5: Salah.
1: Kentut. Sampeyan Madura jenenge sapa, Pak?
5: Aku.
1: Jenenge sapa?
5: Jenengku, Kak.
1: Jeneng kakekmu, jeneng kok.
5: Hmm.
1: Sapa sing jeneng?
5: Tonge. Tonge.
1: Iyalah. Ngengek.
5: Ngengek kakekmu timbangane Riko kentut.
1: Conge. Co.
5: Aku takon, Cong. Awakmu setan ya?
1: Setan matamu kuno aku. Dudu setan iki ngono demit.
5: Demit yo. Oh, demit awakmu
1: mulai. Iku yang ngono Madura. Ben men riyat tadus kak tadus.
5: Wis ana walu kala iki.
1: Tadus.
5: Apa? Apa tadus?
1: Motone wedus.
5: Oh. Ngene Dik. Aku tole ijo bojoku ta yo.
1: Delei?
5: Hmm.
1: Sita. Bojo peno jenenge sapa?
5: Ingat.
1: Apa?
5: Inge.
1: Inge. Ingo ya inge.
5: Inge. Lho. Inge. Wis
1: ngene, tet suwene. Ya, wis ngono.
5: Aja ngajeng-ajeng awake iko.
1: Turu. Cangkeme iku kok.
5: Wis aja ngajeng-ajeng. Lah nyari kuwi aja. Ngajeng-ajeng.
1: Senior,
5: senior.
1: Masalah.
5: Macem-macem. Macem-macem yang ngajeng-ajeng. Lho. Diganti ta?
1: Aku gak adu-adu.
5: Hmm.
1: Bojomu saiki nuwun sewu. Ketut taji dijak mulai nang omahe taji.
5: Omong riko kene tak percaya
1: ta. Kulone perapatan 100 meter.
5: Woi, taji. Halo, bentar ana songe.
1: Songe. Songe dengkulmu ngono. Wong songe. Taji, kira songe. Lah wong Madura mari sumber kok mlakune kaya diabet.
2: Ayo sumber gak yo ngene.
1: Hei,
2: taji.
1: Hmm.
2: Aja macam-macam, kepethuk tak pateni, bakul gethuk tak enteni.
1: Tut. Kon kok iso gawe rekod daya kaya ngono
2: iki. Aku mangkel karo taji.
1: Mangkel?
2: Wong biyen iki lho, ganti duit, tak kei duit nang warung tak bayari.
1: Oh alah.
2: Padha mlarate. Mosok dheki dheki wis sugih.
1: Saiki posisine sugih.
2: Sugih iki lho, nang warung aku ora kepengin dibayari mbok tawa-tawa.
1: Tut. Gak wurung. Iku ndadekno gegeran, Tut.
2: Gue nanti bacok temen.
1: Sampai dibacok temen.

0: dadi ket biyen-biyen. Umpamane aku gak sabar, wis tak uyangno. Pikir-pikir aku, bojo gak ono tunggale. Kok ono tunggale ngono? Tak ulek tenanan. Ya apa jenenge wong lanang wis tuwek, mestine iku sadar. Ora tuwek, ora tau mulih, ora tau nyabani omah. Sopo betah?
1: Maskeran aku ducito. Jembek aku.
0: Sopo sih nek ndelok koyo ngene gak jengkel nduk ati. Wong wis tuwek nang koyo ngono iku lho. Wong diarani masker ku ya gak ngono iku.
1: Lho la piye? Arep-arep padha gawe ngene, gawe kain nemah buntut aku.
0: Kondi, eh jajale. Kondi,
1: tekan ndak atuh-atuh.
0: Uang kok mbok sadar po'o wis tuwek
1: nggone kanca.
0: Teko nggone kanca.
1: Iya.
0: Kanca-kanca, kanca-kanca. Heh,
1: kanca mangan kanca.
2: Uang kok
0: sajakane nek gak seneng wis ngomong ngocong.
1: Karep bojone dicongcong tak idoni montrek kan.
0: Rasamu gak duwe lara ati tak aku jenenge wong wedok. Lara cong iki cong.
1: Lah nek atimu lara kowe pegel nambakno. Sembrono ati lara kok dok temacem awake peno, Dik. Masuk ya. Semangka.
0: Ngene iki aku biyen nurut karo Kanjeng Rama.
1: Aduh, aduh. Wanae bakal njet ta kok. Tetap Kanjeng Rama sakare teko endi?
0: Eh, kan aja ngenyek karo aku. Eh, senajan aku bakul njet, kan biyen apa karo aku? Sajakane saiki kok kaya ngono, heh. Heh, ngajak geger ta?
1: Eh, wong wedok aja petitian-petitian. Kok iso
0: anane wong wedok petitian ngene iki, sing garahe ku wong lanang.
1: Trumulane piye garahe piye?
0: Kurang ngerti. Wong lanang ku gak tau moleh, iku wong wedok ya atine lara.
1: Lah nek ati lu masa ya semangka.
0: Heh, saja aneh ngenyek karo wong wedok. Kon ngerti? Heh, kon ngerti? Sak lumayeng bumi, sak kurepe langit, wong wedok sogeh cung.
1: Waduh, sogeh apa?
0: Heh, aja ngenyek.
1: Sogene masalah apa?
0: Kon roh kota besar, kota-kota besar teke sapa? Heh. Ibu kota Jakarta.
1: Ah, Jakarta, ibu kota Jakarta.
0: Ya ya.
1: Diceluk ibu kota Jakarta. Yo gak tumon jol, Pak. Jakarta yo gak tumon.
0: Lah iya mangkane kon iku nyadaro.
1: Pare yo iku tok.
0: Lo lo lo lo lo lo. Kok iso iku tok iku lho. Masih Jawa Timur, ibu kota.
1: Ndi?
0: Ibu kota Surabaya. Tek sapa? Gadah wong wedok ta. Enek ta, Pak Kota Surabaya.
1: Lho enek Gotamin, Gotamin. Gotamin Surabaya. Lah paling yo iku tok.
0: Oh,
1: masih wong wedok duwe kota besar.
0: Heeh. Oh,
1: wong lanang yo duwe desa.
0: Desa apa?
1: Tandes manuan. Ayo iku le lanang, desane wong lanang manuan.
0: Prasamu kadare duwe manuk eh.
1: Ya, manuk bukan sembarang manuk.
0: Masih ngono jek, iki anggak karo wedok.
1: Wong wedok anggak opo neh?
0: Kon ngerti pengeboran bensin, minyak tanah, pom jenenge sapa? Jenenge wong wedok, cung.
1: Apa?
0: Pertamina. Ono ta Pertamijo? Lah gak ono sih.
1: Bagi pengeboran minyak tanah.
0: Hooh,
1: minyak tanah, tanah jenenge wedok.
0: Hooh,
1: masuk duwe pengeboran minyak tanah.
0: Hooh,
1: tapi sing ngebor wong lanang. Lah tanahne gak dibor wong lanang, tanah gak metu banyune. Asik-asik.
0: Kok sajane

0: Gatel nati.
1: Alis sis. Semongko.
0: Sih, jajal sapa kuat duwe bojo kaya ngene, heh? Duwe bojo kaya ngene iki lho. Nek gak atine sak mene-mene 27 gak kuat.
1: Gak kuat kuwi awakmu nang bulu apa? Awakmu ora tau nang bulu aku kok.
0: Kok saja aneh ngomong gak tau tak terengguluk, eh? Bolak-balik wong wedok mbok kon ndok dhuwur, heh? Jajale. Heh?
1: Sapa?
0: Sapa?
1: Awakmu ndok dhuwur.
0: Iya.
1: Lah awakmu tak kon ndok dhuwur ora lali mbokmu kok.
0: Oh. Nek gak seneng ngomong gak seneng, Cak. Aja kethik ngene.
1: Lapo, lapo?
0: Saumpamane aku ngene iki, Cak, ya. Sampean iku pisah pegatan ndak aku. Gak gopo aku. Sing antri gak karo-karoan, kon ngerti? Antri kemis iku biyen. Roh. Hm?
1: Pare kemis tok.
0: Eh,
1: paling sing antri ame kemis tok.
0: Mari
1: kemis rebo.
0: Hei.
1: Merebo Selasa.
0: Aja ngenyek, aja ngenyek. Kok nek gak tak ewangi gak ngaras soge kaya ngene.
1: Ewangi apa? Ewangi apa, jajal?
0: Lho, sing nyambut gawe ya aku.
1: Waduh, waduh. Wong kayane wong wedok saira.
0: Lho, masih ya apa, Cak? Sing adil, Cak. Nek ngajak pegatan ayo, tapi ya kudu didom, Cak. Omah sak meneh kae iki. Iki kudu didom.
1: Apa didom?
0: Ya gono gini iki.
1: Oh, jalo adop gono gini.
0: Ya iya.
1: Ayo didom.
0: Aja.
1: Gini melu awakmu gono melu aku. Ngomong ora urus. Uang ini titik ngajak pegatan, titik ngajak pegatan. Lah kowe nak arek ses semongko.
0: Ijek naksir sih, ijek seneng sih. Nek aku muni pegatan mesti ngerayu-ngerayu kon.
1: Sak karepmu tak turuti.
0: Sabarane
1: aku kok dipepleno karo wedok. Alah-alah ora awakmu tok wedok, ora awakmu tok wedok. Ayo mbok wedok. Iya nih.
0: Ayo, tumen, tumen. Gono gini sak.
1: Sing ngadem apa?
0: Sing ngadem awakmu.
1: Aku.
0: Iya,
1: tak gom. Lah nih, ora ngarep
0: tekku.
1: Omah tengah,
0: tek wong wedok.
1: Kok mbok petik?
0: Wong lanang.
1: Iya, aku tak ditelai PT ku ya. Adil bacok tak antepi bongko kok. Oh, rapat, rapat. Rapat, dodo tak uyu cocokmu ngene.
0: Lha kok emosi? Iki lak didom secara adil. Wis kok
1: meneng ae kok mbok PT wong lanang ngono.
2: Ojo, ojo.
0: Lah ya apa iki aku ki ndudono nek aku gak nakalan, Cak. Jenenge nyambut gawe bareng didom apik. Ayo, didom. Montor sakmono kae, Cak.
1: Lho iku ya didom.
0: Ya mesti.
1: Trek,
0: teke wong wedok.
1: Elep, elep,
0: teke wong wedok.
1: Kol, kol,
0: teke wong wedok.
1: Ledekan,
0: teke wong lanang.
2: Ya napa, Pak? Kula
1: atur ya. Oh, rapat. Rapat. Jongkrak lo kejongkel bongkok kan. Bela! Mamer-mamer no.
0: Yo gak apa.
1: Wih curah masalah, masih aku duwe oma kobong pete. Mangkring lo geledekan, gak ofa ofa.
0: Hei
1: hei. Gila nih, ya ngomong.
0: Masih gak apa-apa, ancan jemung lo.
1: Nek bekasi, nek gajah, tarik yeet. Samong. Oklek oklek oklek ek lu
0: wis omah
3: sabar ya Taji.
0: Ngerti eh ngerti ngono ku nduk kene tok wong lanang nduk jero tok wong wedok.
1: Adil ta
0: adil.
1: Alah alah, wong wedok iki jare adil ta? Adil.
3: Iya nih.
0: Wes, omah sakmono kae wis didom. Motor, truk, elep kabeh wis didom. Ganti grabah pecah.
1: Oh, grabah pecah jaluk.
0: Ya mesti no. Ya mesti.
1: Apa apa?
0: Kok saja.
1: Pereng, pereng,
0: pereng kae wong wedok.
1: Denger, denger.
0: Kae wong wedok.
1: Layah,
0: peke wong lanang.
1: Pau enak kok bang PT mangkir geledekan ajang izin izin nih wong lanang.
0: Lho, saking bungae aku rek.
1: Oh, tak salah kapok kok.
0: Aduh. Seneng, dadi rondo, sing antri teko kene sampai teko Benjeng.
1: Iya, lah lah lah, wong antri ngenteni suket. Amu ngenteni awakmu.
0: Eh, aja ngenyek, aja ngenyek. Wis didom kabeh to? Wis to?
1: Gak weton aku biyen rabi iki.
0: Lha apa?
1: Temenan.
0: Lha apa?
1: Weton yo. Weton. Sampeyan pege medine sawah.
0: Rasamu wong kaya ngene ge medine sawah. Titipno nggone kemis kono.
1: Bola-bola kemis.
0: Ya iya no.
1: Mari ngono terjemuah. Setu.
0: Heh, wes, wes, wes. Wes, saiki wes.
1: Ora.
0: Lapa? Lapa?
1: Lolo. Dicenceng rontok.
0: Alah, gayane. Aku cek gak sida budal se, mbok kongkon budal meneh se, ora saiki se. Padune nek budal meneh engko bengi dikeloni maneh.
1: Sopo?
0: Alah,
1: aku ngelodo awakmu.
0: Heeh. Ketara jenenge. Budal, gampang. Aku tak golek truk, tak golek sing ge ngangkut ngono-ngono iku. Iku kabeh tak gowo. Ngono-ngono iku kabeh.
1: Ngene. Opo? Terep-terep gowo. Diantem wak lurah kono. Ora melu duwe katen gondol.
0: Tekku.
1: Cek sapa cek lurah kok?
0: Tekku. Tekku.
1: Gare, Cek. Semopo? Apa? Apa tak kentut? Jembeng aku.
0: Ora kok isin-isino wong. Ngono ku sangkano nek bengi gak dimiki. Nok kene jange ngemi.
1: Oh, cara wong.
0: Nek kurang nyo, nek kurang nyo. Nyo. Nyo. Nyo.
1: Masuk, Cek. Bahkan budal, bah gak budal gak ngurusi.
0: Gak kok senang.
1: Gak.
0: Gak ketun.
1: Gak.
0: Alah masih aku yuk gak ngarep ketun.
1: Wah, patene mule nang glibet iki.
0: Masih aku liwat kono, masih liwat kono. Urusanmu ta.
1: Lah dudu urusanku tapi kebaciut. Lah jange metu rono. Aku mulai, gak ketun gak.
0: Mek gak seneng tenan. Wis to?
1: Aku ngene iki jembek jembet wet.
0: Mas aku ya jembek. Ala cita ji. Mulih ji.
1: Mulia. Mulia, mulia dongor kon. Ketatap iku delek kon. Sakur, sakur keblowok. Ya ngene iki lho kualat karo wolanan. Gratis ya. Para wit.
0: Muli,
1: muli ya. Aku ora geduga yai ya.
0: Muli.
1: Lho. Muli yo.
0: Muli.
1: Muli yo.
0: Apa kuasi ya?
1: Wong kuasi awakmu nang kibo maneh. Gak kamu ampek lu. Wong wedok. Gregeten aku. Polane ya mbok gawe ra dialekno gawe. Ah, dite omah saene gedene iki.
4: Oh, ceramah, ceramah.
1: Bosok. Omah sampeyan gedene dagati koyone dhewe.
0: Kula nuwun.
1: Mak, aduh.
0: Kula nuwun.
1: Kula nuwun.
0: Kula nuwun, Pak.
1: Alah, alah, tibake gedhi iki.
0: Kacuk, kacuk. Kula
4: Kula nuwun.
1: Monggo. Aduh, kan jam melada.
4: Ada nopo, no, Pak?
1: Lon?
4: Ada nopo?
1: Ada. Masuk,
4: Pak.
1: Masuk, ya, diadai.
4: Pak.
1: Menapa?
4: Sampean leres Pak Taji, no.
1: Wah, caprok.
4: Pak Taji, nggih.
1: Nggih.
4: Pak, kula kantuk ten mriki, Pak.
1: Nun,
4: kula kantuk ten mriki.
1: Kerja, kerja, kula tak jelasaken ngeten pun ngeten ah. Lah, ngeten ya, kula ragake ten lho. Lah iki 3 kilo, 6 kilo. Aduh, dibae seger iki karo iko, Bang.
4: Adi.
1: Nggih, tarik, Jis. Semangka.

0: tibake segeri iki kare kono. Ya barangan dicuki. Eh, ya sidak. Mar.
1: Aduh, sawegre.
0: Alah, ngene iki pecuk ngene ndang gane wong lu apik ya, Pak.
2: Pak Taji.
3: Nggih.
0: Tarik. Mesin diangkat. Tarik, Jis. Semangka.

0: semangka mu iki.
1: Payo. Pak Garangan.
2: Pak Garangan. Jarane iku mau jare garangan sampah.
0: Luwak.
3: Eh.
0: Saya tanya padamu, malam ini kamu jujuk dengonku. Terus ini ada apa? Namamu siapa? Dari mana? Kan gitu.
2: Pak. Sampeyan takok sing dhisik sing tak jawab. Nama jenengku.
0: Takok jeneng.
2: Jenengku Ingeng.
0: Ingeng.
2: Terus.
0: Desa ndi? Tambah cicit, tambah cicit. Ya iki lho ngentek sepeda motor pitu ya ngene iki. Aduh.
1: Ditempelno ta?
0: Loh. Ditempelno. Romangsamu legrewuh.
3: Dok.
1: Kada ora tempo.
3: Jenengmu sapa asline?
2: Jenengku Ingep, Pak.
3: Ingep. Desamu?
2: Desa aku
0: gak tak gawa,
2: Pak.
0: Gak gawa, ayo. Kabotan, kon. Desa, desa.
2: Aku?
3: Eh.
2: Asliku, ta?
0: Asli, asli, asli.
2: Asliku, Jombang.
0: Jombang, desa nih. Kan ada desanya. Kok gak ada desanya, kan mau kalalalalala.
2: Enak desa nih.
0: Ndi?
2: Sing cidok apa sing ado?
0: Iya, iki. Sing cidok.
2: Sing cidok.
0: Tugel.
2: Eh, kepingin.
0: Eh?
2: Kepingin.
0: Salah.
2: Aku lo kepingin.
0: Kepingin apa?
2: Itu ni cangkem sampean.
0: Are-are. Iki ditokno ta, gak? Oh iya, iya. Aku iki dino tek nak aku nututi.
3: Ndi desane ndi?
2: Desoku Sumambito, Pak.
0: Oh, Sumambito.
2: Artine apa sampean? Ngerti to ora?
0: Go.
2: Apa sih?
0: Hah?
2: Artekno wong ku yo desamu.
0: Somo.
2: Iso.
0: Somo ku rasa.
2: Terus.
0: Tuh, Bito ku ambles.
2: Berarti?
0: Dadi rasa terus ambles. Wong kok.
2: Pak.
0: Apa?
2: Aku ala ya, Pak. Ngenger mbok kene, Pak.
0: Loh. Apa ngenger kene? Oh, Eris.
2: Ala ya, Pak.
0: Jo.
2: Sok masakno aku, Pak. Pak, aku lo gak ndioma lo, Pak.
0: Lulu sampai awakmu gak ndioma iki piye sih, Dok?
2: Ndioma lo, Pak.
0: Kon ayu ya ayu. Heh, didol larang yo gelem. Yo dadakno kon kok.
2: Ya wis aku apa? Aku wis sapa-apa wis gelem. Karo sampean wis tah sampean njaluk opo ae wis tak layani to kita aja
0: kocek kocek yo kocek kocek kadok dhisik tare teh semopo.
4: Pegatan mbek aku wis duwe ondolan iki ta.
2: Lho, Mas, aku delok ondolan lho.
0: Tak rewangi. Ngene.
2: Iya.
0: Kok gelani nduk kon?
2: Gelani sajane.
0: Kok ondol-ondolno? Heeh. Heeh.
2: Lah ya.
0: Oh, iki lho.
2: Ayo.
0: Kliru ogak kok nduk mulai heeh.
4: Ngene iki caramu. Ngene iki jenenge cinta mbek wong wedok. Sayang mbek wong wedok. Nyatane iki sapa? Hmm? Mas.
0: Aaaaaaah!
2: Mas.
0: Kosek. Tak timbang-timbang. Iki tak timbang-timbang.
4: Asine aku ya saksi.
0: Lah. Api. Tak timbang-timbang. Abot iki.
4: Ayo. Demek ah.
0: Duh.
4: Demek
0: ah. Lah aku abot iki yang demek iki.
4: Ayo, abot iki.
2: Eh? Mas,
0: kosek ta.
4: Ya.
0: Aku udah pedo iki mikum, lah pedo iki mekrok.
2: Mas, aja pringisan. Aku rene iki bodho kuwi njaluk tanggung jawab sampean.
4: Lho wis kaya ngono, wis meteng sak ngono gedene iku. Ayo tanggung jawaben.
2: Aku iki wis meteng, Mas. Jare sampean ngakune ambek aku sampean gak nduwe bojo. Heh, duwemu pembantu tok nduk omah. Heh?
4: Iya.
2: Aku gelem karo sampean, aku kadung cinta karo sampean.
4: Iya.
0: Heh? Karo sis.
4: Seneng.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Seneng hatimu.
2: Seneng dong Mas.
3: Sido sampean jak nang Jogja ta gak Mas aku.
1: Meniki ayo nang
3: nang Jogja.
1: Oh, aja nang Jogja. Idean.
3: Andi.
1: Nang kene ae. Lempung.
4: aja pringisan. Iki ngono maku. Lah, lah.

0: Cita-ci, lakon gatek narek wedok iku poka si sokon. Hah? Lah wong iku ongkek aneh raiso nurakno wong kok.
1: Hei, awakmu ngongkek gak nurakno wong.
2: Iya mas. Loh, lah sampean wingan aneh tak ince piye.
0: Duh!
1: Hei, kaya jambu mente.
0: Maci!
1: Iki yang ngono wedok wong ae kok.
0: Aduh.
2: Wes sampean
1: jangan.
2: Aduh. Abot aku apa bedek?
1: Heh?
2: Abot aku apa bedek?
1: Oh jelas abot awakmu.
0: Ayo pe.
1: Aduh. Aku sik ta abote iki ngene lho.
0: Aduh.
1: Ha kita apa? Abote itu masalah badanmu. Badanmu gede lah iki cilik.
2: Terus
1: abot awakmu.
2: Terus cintane?
1: Heh?
2: Cintane?
1: Cintane cinta segi dua.
2: Didom.
1: Tadoy.
2: Loh, sapa iku? Ale, sapa iku? Wes bojoku. Bojoku. Ayo aku delingno.
3: Wes sapa kowe? Saya iki segere. Ni sing ditaji. Kuale. Sing guyuku kono kok kon bekaka. Asu
2: kan dia. Ini yang dia tadi.
1: Ayo,
4: ru ru ru ru ru ru ru ru ru.
1: Ayo, metro nyongokin kena badan dasar.
4: Ru ru teru.
1: Hei, jauh pengen. Hei, terus nyata baca. Kita baca.
4: Ru ru.
1: Ngomong kutu. Ayo sok ngomong.
2: Aduh,
1: tak baca. Ayo.
2: Baca.
1: Terus ayo kan ngomong kutu.
4: Ru ru. Ru.
1: Alah. Kau masih di ru ru kayak ceru. Apa musen jenenge taji?
0: Oh iya Kak, iya.
1: Rene tak sunat iki kok.
0: Eh wis disunat aku.
1: Lapo bojoku kocok kelihatan bayi awakmu.
0: Lho, kelihatan dorok ketan ae.
1: Iku penting nang nyentel ae.
0: Kosek kosek tak kosek tak. Iki yang ngono.
1: Ya, ya bacok, bacok, iki bacok, bacok,
4: bacok. Ru ru ru. Kok gedhe kenmu? Ru ru.
1: Alah,
4: teru. Teru. Ada.
1: Iya,
4: alah, iki buta ru ru ru ru ru. Oh,
1: sik ta, tak takonane.
4: Ru.
1: Iki sapa iki?
4: Iki bojoku.
1: Ijol boji.
4: Heh?
1: Ijol.
0: Alah, alah.
1: Kok ijol?
2: Bacok.
4: Ayo iki ru ru ru.
1: Cek, aku takok. Awakmu kok iso duduk nggonku sapa sing ngongkon?
3: Iku entut.
1: Kentut kok ngongkon?
3: Sing ngentut mbak kentut.
4: Entut lambimu.
1: Wong. Wah, tak bacok.
4: Ru ru ru.
3: Aku gak kalah.
4: Wong Madura kok ngantukan ngono.
1: Ru.
4: Sik, stop stop.
3: Madura kok aku nek wis diruru terus.
4: Sik, tak genahno.
1: Hei, tu drenup.
4: Tak genahno dhisik.
1: Reh.
4: Sak durunge tak genahno nok pengumuman tanggal 22 Ludruk Budi Wijaya nuk Kedung Jati.
5: Tanggal 22.
4: Ya.
1: Tanggal 22.
4: Tanggal 22 meneh iku nang Gedung Jati.
5: Ya.
1: Dut, aku takok.
4: Ya.
1: Kok sampe iki jujuk gonku jere awakmu piye ceritane?
4: Mangkel aku mbek awakmu.
1: Mangkel sing piye?
4: Anjen tak du. Lah piye wong awakmu nang warung ngombe wedang to wae gak ndane kok bayari.
5: Hal-hal.
4: Kon gak eling nek njaluk aku biyen?
5: Iya.
4: Kon gak eling nek utang aku biyen?
1: Heh, eling tuk eling. Wis sepurane ya.
4: Iki mau duduk gendakane taji. Anjene aku sing ngongkon rene.
5: Bojomu ku mung rene dhewe. Jerene nduk omah kok gepuk ae mlayu rene.
3: Ora tau gepuki iki.
5: Lah wujute omonge ngono kok.
3: Oh,
5: iya.
3: Ya syukurane.
4: Ya wis, sing wis ya wis sing durung ayo diati-ati. Lho Ludruk Budi Wijaya bengi iki main nuk desa Mbangli. kajate sedekah desa mang wis tak dongakno akeh-akeh bengi iki gawe lakon pusaka Tunjung Biru. Permintaane Bapak Panitia lakone pusaka Tunjung Biru supaya iso jelas. Ayo kita buktikan bagaimana pementasan Ludruk
6: Budi Wijaya.

0: Kang. Iki dina apa guru wis malilai kon karo aku mudhun saka Padepokan.
1: Bener itu, Kang.
0: Ulinge bapak guru, mbok menawa kon duweni ilmu wis kebok paribasane.
1: Iya.
0: Kon kudu cocok dono weweh karo wong liya. Mula dina iki siji oleh palingan bapak guru ping pindho kepengin ngerti seger kewarasane wong tuwa.
1: Oh, dadi kaya ngono, Kang.
0: Sing api, ayo aja nganti kesuwen. Ayo, kepengin ngurus seger kewarasane wong tuwa.
1: Ayo.

0: sajake kok nguyang-guyu seneng kok. Pak kak, kaya biasane sampean.
1: Ya maksudnya piye kak kaya biasane? Lah wong aku ki ya kaya biasane kok.
0: Ning, wong aku ki sing ngomong sampean kecilik sampai sampean sakmene gedene. Ya aku ngerti ya apa salah bawa sampean saiki.
1: Saiki wis sampean takon kaya ngono, mesti ana ciri-cirine kok aku beda teko biasane ayo.
0: Ya gak ngerti tapi ya ngerti lah ngono lho. Gak ngerti maksudku iku, gak ngerti karep sampean ning ngerti aku keadaan sampean.
1: Mergo aku sering bebarengan karo Kakang Joko Purnomo ngono.
0: Tu tahu.
1: Sampean iki apa gak tahu no?
0: Hmm?
1: Apa gak tahu no?
0: Ya tahu ning, tapi gak kaya sampean merana wong loro ngono.
1: Mbok. Hmm. Takon ya.
0: Iya.
1: Aku pingin ngerti rasane wong tresno iki piye.
0: Ah. Biyen gak ate ngono-ngonoan ning.
1: Lah biyen piye lo?
0: Biyen iku digathuk-gathukno antarane mbok karo bapak gathukno aku karo bojoku ngono.
1: Lah
0: kok sampean.
1: Lah opo iso yen gak padha tresnane?
0: Lho. Kaitane ya ora kenal suwe-suwe ya. Seneng. Ora tau pacar-pacaran aku.
1: Mbok. Ning aduh aku tuh cerita kisin aku kok.
0: Oh rasa mencerita apa-apa tarungannya aku malah pengen ngerti. Rainek bong.
1: Cinta karepi raru mongso.
0: Loh mongso merana wong loro merana wong loro. Sampe njaluk mimik di Joko no di mimik no. Mongso orang ngerti gak mungkin.
1: Neng mari gladi ngono kaya toh olah kanuragan.
0: Bisa
1: batin ku aku ngalem-ngalem. Kakang Joko Purnomo mbok aku dipekno unjukan ngono.
0: Iya
1: batin ku ben ngerti tak kaya kode-kode. Nyatanya ya dipekno tok diombekno mari ngono ya weh.
0: Hah? Orang percaya tak ada belas
1: kaya gak ngandel itu loh. Mbok mbok
0: tenan ye.
1: Mbok kae.
0: Lajeng.
1: Mbok.
0: Ngapa aku sampean kok ngapa?
1: Lambarono. Lambarono ngono lho. Lambarono.
0: Dikaiti. Aku sing ngaiti.
1: Lek wong tuwa kan lebih mandi timbang aku.
2: Dak.
0: Ya apa ya? Oleh ku ngaiti.
2: Lek tak delok iki lho. Oh eker karepe dhewe sing diomongno iki opo?
3: Mat, mat, kaya karo mbok ampe anake biasa padha gerang iki diomongno paling yo lanang.
0: Den. Den. Sampean iku lho. Lah apa aku sampean celukno bekathokan iku?
2: Wah,
0: setah. Rupamu sok kaya ngono seket. Kok gak kaya wong?
3: Aku nak iki maesan nak karo wong. Cemplong cemplong.
0: Aku kate ngomong karo draganmu.
3: Sampeyan ngomong.
0: Ya.
3: Aku sak atase kanca yo sak derma nurut.
0: Ngono ta? Den. Aku ngomong karo sampean takon angsal napa mboten?
2: Oleh kate takon apa?
0: Neng. Aku wedi, Neng.
1: Ora usah wedi.
0: Wedi.
4: Ning padempok aniki panggonane wong golek ilmu.
0: Nggih, Bapak.
4: Duduk panggonane wong arep tresno. Tresnane kudu dimpet. Aku ora ngarani siji lan sijine. Aku ngerti lirike mripate. Aku ngerti gelagate. Umpama aku randang teko ning padempokan kowe tetep dadi jomblang.
0: Ngapunten lho Bapak, diutus ning. Mboten jomblang kula.
4: Di wancine kowe tak perintah medunang tanang hari. Ateges wis pungkasan nggon memeguru ning padempokan. Gunung Wilis. Nggih. Dene ilmu daya kawidayan guna kasendian lepas sangkan paraning dumadi.
0: Nggih, Bapak.
4: Iki sik kurang genep yen ora aku paring pucaka. Joko Purnomo?
5: Inggih, Bapak.
4: Maju. Kowe bakal tak wenehi pusaka arane Kiai Kolotadya.
5: Iki matur sembah nuwun daringipun, Bapak.
4: Kowe ngerti asale Kiai Kolotadya?
5: Dereng mangertos.
4: Kiai Kolotadya dumadine saka siunge Bathara Kala. Critane ngene. Ning Setra Gandamayit Nini Permoni diadhep dene putrane sang Hyang Bathara Kala. Sambat ngelih, sambat luwih njaluk mangan marang ibune. Ibune ngomong, "Le, Bathara Kala, panganamu duduk ning kayangan. Panganamu ning ngarca padha ateges ning alam donya. Wujude ibu. Yen wis kowe ning alam donya ketemu wong untang-anting kebanting ateges duwe anak siji ora dirawat. Iku dadi panganamu, Le, Bathara Kala. Gentono gendini. Kowe anak lanang wedok ora diruwat iku dadi mangsane Bathara Kala. Sedang kapit pancuran yen duwe anak barep lanang tawadon bunting lanang iki warani sendang kapit pancuran yen ora diluat uga dadi mangsane Bathara Kala. Andur walu gadian jang-anjangi melaku ijen beduk ora rengeng-rengeng dadi mangsane Bathara Kala. Mula Joko Purnomo mangsane Bathara Kala tak critakno sedina suwengi ora cukup. Ning kono Sang Hyang Bathara Guru ramane Bathara Kala keprungu. Bathara Kala ditimbali ning kayangan, apa bener kowe mungsa menungsa ning alam donya? Mboten. Mboten, Rama. Semang apa tutukmu? Are mangap ning ilate ana getihe menungsa. Ing untune sliliten daging menungsa. Bathara Kala tetep orang aku kon mangap kethok siunge. Areng disabdo dening Bathara Guru. Dumadine ya pusaka Kiai Kolotadya nek diarani Gaman Pedhomo. Ciri-ciri ini yang tak unus teko warangkane ono cayo abang bakal ono purbaning menungso sing cacai tanpa ilangan cayo nijo gemah ripah roh jinawi tentrem lan totor harjo ono ing alam dunia. Waspada noli. Pusaka Kiai Kolotadya. Ning sarate aja nganti kowe tumindak adigang, adigung, adiguna cawa dina. Apa ijut? Adigang watake kidang, aja dupe kowe banter playumu. Kewan liyane padha mbok nyek. Adigung watake gajah ora peduli gede pengawakmu kowe ngenyek marang liyan yen kowe duwe panguwasa aja nganti gunakno panguwasamu ge tumindak culika Budi Candala. Adi guna watek ulo aja tupeh mandi upatmu. Kowe merintah wong sak kepenakmu dhewe. Kowe meduna menyang tanah ngari. Nalakono tapa ngrame. Paribasané tulunga marang wong kang lagi kepanasan aweh payung supaya mau gak kepanasan. Aweh apa bae sing sipate kowe lega, lila, ikhlas lahir batin. Aja nganti gitu mindak jah. Et. Kowe arep mau apa manduk-manduk njaluk pusaka?

0: Kolomongco.
1: Kiai Kolomongco.
0: Kolomongco ni kowe nggih pager. Oke duduk-duduk nek-nek kowe geger mbok antem mung sumbongko. Iki Kiai Kolomongco. Aku lak ngis ngomong Kiai Kolomongco.
1: Iki ban ku saka bapak tutuke kendang.
0: Kowe nek gawe pager ngentepno gek, tutuken nganggo iki.
1: Lajeng nek geger kali bojoku lho.
0: Eh santemen montrot wis.
1: Wah urusan teplok.
0: Aman dia.
1: Nggih, nggih matur sembah nuwun darenge sing nyacak dasmu.
0: Bundet to nggih. Ada Joko Purnomo.
1: Iki wonten ugi bapa.
0: Diling-ilingin dawuh bapa meduna nang Tanangari.
1: Lho, kula mboten critani pusaka.
0: Heh.
1: Kula mboten
0: pusakanya sudah habis.
2: Oh, karena pusaka nentek ate pecah melon.
0: Ayo le. Dumangka telung jangkah aja ambegan.
1: Kita mapan itu bapa.
3: Iki. Nyuwun tamen pangestunipun bapa.
0: Sing hati-hati. Ketok iki nek ditinggal Joko Purnomo kok kaya ana apa-apa nek.
2: Mboten-mboten napa-napa, Bapak pun ngoten
0: kanjenenganipun. Eh jeneng ya jeneng timpet dhisik.
2: Ampun ngendi kok kados kabeh.
0: Kowe njaluk apa?
2: Mestine Kakang Joko Purnomo menika gadhah pusaka saking panjenengan. Kula murid panjenengan lho, Bapak. Kula nggih nyuwun pusaka.
0: Soko kang kuwi. Iki mandil.
2: Gombal.
0: Kaciate gedhe. Kaciate gedhe.
2: Napa?
0: Saya beno gunung jukruk cekoro acat bumi jikar merapat. Sopo sing wani buang pusaka iki bakal kualat. Iya tani pusaka tunjung biru.
2: Tunjung biru.
0: Nek wis bengu, pusaka tunjung biru, yo kena diarani pendekar tunjung biru. Lawate kowe medun saka Tanangare nangkelang jagat. Kowe ora kena gepok senggol karo wong lanang. Ora oleh nyidek wong lanang. Iki ana watese ora selawase. Drone mung 40 dina. Yen kowe ora kuat ngampah kowe tetep nyideki utawa nyekel karo wong lanang. Kowe bakal kuwirangan. Tapi nek 40 dina kowe kuat, kowe dadi bocah kang kondang. Iso ta, Kak?
2: Kula sanggup,
0: Bapak. Iki mburimu. Rengat rengut jalo apa kowe?
1: Kula nggih nyuwun kados niki.
0: Hah?
1: Kula nggih nyuwun pusaka kados niki.
0: Tapi ora selendang. Wujudnya tunjung biru. Kowe ana pusaka dhewe.
1: Nggih, mboten.

0: buah iki kualat.
1: Kualat.
0: Kaya jambu mente ndas munduk nicor.
1: Kualat tersanepan boten apa-apa. Sampun.
0: Kowe seneng nek mlaku nganggo ndas ora nganggo cikil.
1: Nggih mboten remen, Bapak.
0: Pangaruh nek mbok sambat geger karo wong.
1: Nggih.
0: Mbok kerukno wetenge wonge luweh, wonge lesu.
1: Nggih.
0: Nek wis kaliren terus-terusan pungkasane bongko. Jalo tut ngomong mongamu nek lali ilingno ojo nganti gepok cenggol karo buta lanang.
1: Nggih Bapak.
0: Yes, tinggal medhura menyang tanah hari. Sing hati-hati.

0: sampeyan iki, Mong.
1: Lah mestine masih senajan to sak peguron, sak petemon karo bapak guru. Sampe dikongkon mule, mestilah yo pamit aku. Gak malah nyelonong meneng ae.
0: Sakjane kate pamit nang sampeyan, tapi
1: apa?
0: Bapak guru semuring-muring koyo ngono aku dikongkon bali.
1: Muring-muring. Yo piye carane to jenenge wong.
0: Tapi sama nak ngerti dhewe to le bapak guru maturi kaya apa, Mang?
1: Yo ngerti. Mestine ngene lho, Kakang. Mbok yo ngengok, aku tak bali dhisik yo Sariti ora apa-apa. Ora kaya ngono nyelonong kaya aku gak ono.
0: Biasane lah gak tau ngono aku.
1: Alah, wong biasane yo tau ngono kok ancane mbok kok.
0: Rasaku gak tau yang pisan tok gak salah.
1: Pisan tok apa? Apa ya lali? Saiki lek ben isuk kongon ngisi padasan karo bapak guru ya wong loro. Kongon golek kayu ya wong loro. Olah kanuragan ya wong loro. Mosok ya ora krasa.
0: Ya krasane iki lek pas sampean karo aku lagi latihan. Aku sing kena kuantem kene iku kok krasa aku.
1: Krasa.
0: Sumpah krasa.
1: Tur sambatan tak tulungi ngono ya gak rumangsa.
0: Yo, ya wis sak wis sak wajare to sampean kan tunggal guru karo aku lek ana loro sampean, aku ya melu loro. Lek ana loro aku sampean ya go melu loro.
1: Ih, wong lanang iki kok gak peka yo.
0: Sampean lek kapan hari ngomong?
1: Piye?
0: Sikile sampean iki loro.
1: Terus aku njaluk gendong.
0: Iya terus tak pijeti kok.
1: Sampean gendong. Terus tak rangkul. Ngopo yo gak krasa.
0: Yo prosoku iki lek sampean ngrangkul aku ngene tak gendong ya ben gak ceblok.
1: Ngene lho Kakang, kok ya dawa-dawa. Aku takon karo sampean, sajane aku ki mbok anggap apamu.
0: Sampean?
1: Heeh.
0: Mosok sik takon ae sampean niku.
1: Hah? Ayo aku mbok anggap apamu.
0: Tak anggap dulur sapa guron.
1: Dulur sapa guron.
0: Ya iya.
1: Kaya adik.
0: Ya iya, iya.
1: Kaya ah, aku nganggep sampean iku beda.
0: Saya tahu, aku kok bingung toh. Oh, ono, kaya Pak Kuntet, barang ini kan ya tunggal sak peguron bareng sampean.
1: Lagi kalau aku malah telegak teleguk kok.
0: Lu telegak teleguk.
1: Delon lo kelamet kelamet.
0: Pak Kuntet agak congek, ini.
2: Sampai niku ya nopo sining ning. Kali Mas Purnomo niku nggih tasik enten
1: apa?
0: Tunggal sak peguron.
2: Ono wong wedok nek ono wong lanang ganteng kok kaya jangkrik dikileni.
1: Lah timbang mbek sampean medeni.
3: Ket. Ku den. Ya ngono. Nek mangane wak teri boleh gelis keroken.
1: Ala padune kowe lha kudu arep karo aku toh.
3: Sopo kudu arep?
1: Kowe.
3: Lah nek aku kudu arep karo jenengan nggih. Sori mawon, kantun mari sampean purun apa mboten.
1: Lah kuwi aku ora gelem.
2: Cangkemmu lho, ngek cangkemmu lho. Kon nggo kene iki sak dermo apa? Mikiro iku, mikiro.
0: Ngene. Tak conge bari tak kontes. Sampean aku bari Sariti iki tunggal sak peguron, padha kok seduluran kabeh. Ngono.
3: Ngene lho, Pur. Jane awakmu ya ge ora ngerti ae. Jan. PT iki nek wis wayahe ngabar wae dara kan ngekek. Lho ya ngono, ya padha karo
4: sakmu. Wong
1: ayune ngono kok padha petik ya wayahe. Kakang Joko Purwo nyedhak karo kene lho malah kesro dhewe karo wong-wong.
0: Sik, aku nyedhuk sampean.
1: Intine aku karo sampean iku.
3: Lho, nyapa? Kancane petine wis dora wayahe.
0: Tak iki maksudnya ngene kok Sariti iki?
2: Hah?
0: Maksudnya kok ngene?
2: Alah kesuwen nambungen lah ya.
0: Seto Sariti sepisan maneh aku mbare sampean niku tresno aku tak gawe kaya adikku dhewe
1: ning aku tresno ora kaya adik karo kakakmu tresno iki ku beda lho mosok ya ora krasa karo lirike mripatku ngono lho to kakak
4: lek subuhan menang
0: sik
1: piye
0: kesuwen ngomong lek duwe tresno bareng aku tapi mestine sampean kudu eling pesene bapak guru
1: apa pesen apa? Pesen apa?
0: Ning gone padepokan kene ora kena kanggone wong tresno-tresnonan.
1: Kuwi lah kanggone bapak guru. Nah iki ado saka padepokan kok, iki ning dalan. Ayo to kakak nyedak kene aja ado-ado karo aku.
2: Mangkane, awakmu dijak metu. Iku nggih dalan nyedak.
5: Tibake kon ngono pamit nak nggone wong tuwa.
1: Pancen bener.
5: Pamit tu mah guru.
1: Pancen
5: golek ilmu.
1: Golek ilmu.
5: Di, nek iki aku mripatku dhewe nek kon iki gak golek ilmu, kon iki golek lanangan.
1: Iku urusanku, Kang.
5: Eh,
1: urusanku.
5: Di, ilingo. Wekase wong tuwa kon dikon budal meguru supaya iso njunjung derajate wong tuwa duweni ilmu. Tapi jebule, dino iki malah sirsiran. Iku meroh pripatku dhewe umpama gak konangan aku. Oh, bilon bapak.
4: Bener,
5: ayo, mulai.
1: Kenapa aku dikongon mulai?
5: Mulai.

0: Siapa jenengmu?
1: Aku Joko Purnomo.
0: Joko Purnomo? Apa kon bidak meripatmu? Kon gak ngerti nek adikku Sarit iki biyen nalika semono pamit nang gone wong tuane nek

0: Ya apa?
1: Sing gadah tresno menika sambut sanes kula nanging sarit tinggal di saman niku.
0: Iku lak lambemu, iki roh mripatku dhewe kon wani rangkul-rangkulan karo adikku Sarit iki. Ojo sampe Sarit iki ganggu arek lanang liya supaya duweni ilmu. Eh, ring sik. Urung tutup. Pun
2: mboten napa-napa, ngapunten sak derenge Mas. Jane ngoten sing seneng niku mbon sanes Mas Purnomo. Gadik jenengan niku sing seneng anjene petik wae ngabar
0: kakekmu. Eh.
3: Mas, sampean niku jelas gak salah. Wong sampean niku ganteng, ya arek pegurut. Musuh nyambik-nyambik ngene
0: maksud kakek. Tak idoni gudiken ngono.
4: Apa gori gudiken?
5: Mas. Iki dino tak jabul basa kurme sampean.
0: Yo,
5: sampean ngomong lek aku duwe tresno mbare adik sampean. Rungokno Mas.
0: Yo.
5: Tinimbang aku duwe tresno to rabi mbare adik sampean. Anger tak ngora rabi keboe aku.
0: Dianggik. Omongi Joko Purnomo sing koyo ngono.
3: Gantine Joko Purnomo.
0: Jelas. Pancen dino iki aku kepengin nglonggo gedhe Joko Purnomo mateni ngarepmu. Tapi saiki Joko Purnomo gak ono gantine awakmu.
3: Nek Joko Purnomo kenek mbok lokno wedi mlayu krana mbok senggrang. Tapi nek
6: Ayo. Wong kok berang.
3: Kuntet ganjele peguron Gunung Wilis.
0: Kuntet ganjele Gunung Wilis.
3: Nek biyen
0: saiki
3: arek mbok senderang wedi terus mlayu ngene iki.
2: Biyen.
0: Hei, Dep, gini, sik. Aku melok takon.
2: Takon.
0: Kon gak ngerti nek Baskara Basuki wong sogeh ilmu, wong sogeh jopo mantra. Nek kepethuk wong ngejak adu kasekten sakarepmu.
3: Awakmu tak duduno aku iso bela diri wedi wedi.
0: Lho kon ya apa guru? Lho. Sik. Aku kepengin ngerti. Apa iki?
6: Jurus. Ajak-ajak. Jurus apa?
3: Jurus apa? Iku jurus nendang banci.
0: Weh. Anggrek, jurus nendang banci kok pamerno ngarep Baskara. Si ono.
6: Hap. Ada tiga.
0: Eh, jurus apa kuwi?
3: Kate Joko melon gak kidu goblok.
0: Ini. Gantine Joko Purnomo gak ono onwa sak kloron dino iki tak tugel gulumu.
2: Loh, kebeneran
3: arep biyen montah terus
0: mlayu. Ayo, ati mlayu. Ati mlayu kon.
3: Lah lapo?
6: Nyatane kon ngomong jare gak wedine arek biyen ati mlayu, ati mlayu.
3: Aku gambarno nek arek biyen, lah nek jenenge Kuntet gak wedi yo nek arek biyen biyen mlayu, mlayu.
0: Ngono lho. Ya angkrik.
6: Karek
0: siji, ayo ge bancaan.
4: Aku kate dige bancaan.
6: Ayo, Kang.
2: Lape basa Baskara iki.
0: Dik. Aku melok takon.
2: Takono.
0: Enak endi mati saiki mbek mati besok?
2: Padha ae.
6: Kok iso?
2: Mati saiki ya mati. Mati besok ya tetep mati. Lah apa gak iso?
0: Besok kon dipundhut. Wis sing kuwasa. Tapi nek dina iki aku sing mateni.
2: Lho kok wani kon mateni aku?
0: Apa sing gak wani? Wis atas kon ngedang-dangi laguku kate mateni Joko Purnomo.
2: Sapa?
0: Aku.
2: Ya patenono sing arek gelem.
0: Sadurunge tak pateni sambat wong sewamu sak kloron.
2: Lah lapa te sambat wong kate mati patenono kira patenono.
0: Hei! Yo, pun saiki piye, Kang? Enak iki, Kang? Kebojok wong gendeng-gendeng lho. Ojo nganti kesuwen, ae tututi jo.
6: Ayo, Kang.

0: kabeh. Tinggal wong tuane mati wis gak ono sing gak eling sing nduk omah. Budal dhewe-dhewe. Kaya Baskara Basuki ya ngono. Salah situk sing nduk omah cek ono sing tak jak omong-omongan. Pamit metu, Pak. Aku tak meguru, Pak. Wis tak ijini. Wis ono sak wulan gak ono mulih. Arek iki mblarah tak meguru. Apa maneh sariti iki? Arek wedok karep nduk omah ae. Open ono bapak, bapak gak tambah.
1: Wis tak rusak, rusak kowe.
0: Rusak lawe.
1: Heh, kuwi lapa? Rusak. Ajur, ajur wis.
0: Kowe iki lho ngomong apa kok ajur, ajur, ajur sing ya apa, heh?
1: Arek kok gak iso mimpin anak. Hoho, Pak.
0: Aja maedo wong tuwek. Aku ora kurang-kurang mimpin anak. Lapo ngomong mek bapak.
1: Aku roh meripatku dhewe, Pak.
0: Lapo, lapo.
1: Sariti metu teko omah biyen pamit to apa karo sampeyan?
0: Meguru golek ilmu nyambung matang utunge wong tuwa.
1: Pamite nek ngarep sampeyan. Tapi dino iki nyatane penuh meripatku dhewe roh meripatku dhewe.
0: Lapo, lapo.
1: Sariti iki gak golek ilmu, Pak.
0: Lapo?
1: Golek lanangan.
0: Heh. Omongmu ku kok adu-adu karo wong tuwa iku lho. Heh.
1: Wis penone adik gak iso nuturi adik Sariti percuma, Pak. Rika adek peguron percuma.
0: Lapo?
1: Iki Sariti ngisin-ngisin sampean gak pepleh dengan sampean.
0: Guntur geni nak. Pendekar pengpangan umum nuk ini. Orang anak mujuwe bapakmu guntur geni.
1: Wis Pak. Riko percaya gak percaya omongku nek Sariti dino iki gak golek ilmu. Omong-omongan karo arek lanang roh mripatku jangan tak ajar melayu arek lanang, Pak.
0: Mbek sapa nak?
1: Urung sampang ngerti aku omong, Pak. Heh? Tapi dino iki nek Sariti mulih tutur ana.
0: Iya, tanggungane bapak.
1: Ayo, ayo Pak.
0: Anak telu ganok sing dipilih wedok jadi wedok lanang jadi lanang sing wedok yang ngomong sing lanang kaya ngono ini perasaanku tak pimpin bener tak kongkon golek ilmu ngudang kawuron sing ngene bapak kok dadi kaya ngono iku. Oh Sariti, Sariti kaya ngono iku. Kowe ku bingung apa piye? Te. Kowe ku lho opo? Apa bingung kowe iki omahmu iki? Kondemek dodone iku lho kena apa arek iku
2: Pak?
0: Lha apa?
2: Sampeyan biyen karo mbok ya pacaran?
0: Ya iya, oh kok jenenge wong jange dadi bojo ya pacaran enak.
2: Enak?
0: Ya iya enak ya. Lha apa Siti?
2: Aku pengen oleh Pak.
0: Ya ndelok-ndelok nek kowe wis golek ilmu wis cukup. Pacaranmu pacaran wis wajibe kowe wis gedhe pacaran gak apa-apa. Wong tuwa mek ngrestui tok, Nak.
2: Dadi oleh, Pak?
0: Ya.
2: Aku oleh pacaran.
0: Oleh pacaran.
2: Temen.
0: Heeh.
2: Lah ngono cacak gak oleh aku pacaran lho, Pak.
0: Cacakmu gak oleh, gak ngolehi.
2: Jarane budal peguron, pamitmu nang bapak. Lah kok malah gendaan? Ngono ku apik ta gak, Pak? Bener ta gak, Cacak?
0: Nek prosoku yo elek, ngeler-ngeler karo adik, kau dituturi saya ngenang, ngono lho Cik.
2: Lah iya, bapakku guntur geni belo Sariti wong anake.
0: Wong anake.
2: Apa caca iku? Ngelek-ngelek tok.
0: Dudu pacaran mbek sapa?
2: Ya pokoke, Pak, arek ngono ganteng, Pak.
0: Ganteng terus?
2: Ganteng. Dek sak peguron karo aku. Pingiro jenenge, Pak?
0: Sopo?
2: Joko Purnomo.
0: Joko Purnomo.
2: Ala wong bapak iki lho wong sekti mandra kuno, tanpa takon didelok teko kuku iku wis rupa wongane bocahe.
0: Joko Purnomo.
2: Pak Restonono ya, Pak.
0: Oh, Cik, iya, Cik, Cik, Cik.
2: Apa, Pak? Bolak-balik kok jemoi bathukmu, bathukmu panas iki, Pak.
0: Bareng kowe ngomong Joko Purnomo terus watukku kumat iki.
2: Pak, ayo to jane aku cole pacaran.
0: Eh. Aja mbok bajutno.
2: Napa?
0: Joko Purnomo iku bapakne tunggal peguron mbek aku. Mari ngene iku.
2: Mau ngomong ora pacaran iki, ora pacaran aku mau.
0: Liyane Joko Purnomo ora apa-apa, Nak.
2: Aku karepku kuwi ya kuwi aku liyane pokoke.
0: Nurga iku. Musuh kesenjutan mbek aku.
2: Ora ana to, Pak.
0: Kowe ora gandeng karo Joko Purnomo.
2: Mati aku saiki.
0: Kok pilih patine?
2: Mati aku ki tak mati.
0: Cek. Oh, cek. Iya, cek. Nek kowe gak gandeng karo Joko Purnomo kok pilih pati?
2: Ate ae.
0: Mocok bodho-bodho bapak. Enten ono mbri tak rundingan mbek dadakmu.
2: Oleh, Pak.
0: Iya.
2: Tenang
0: lho. Temen lho.
2: Tenang lho.
0: Ngenak-ngenake wong rumah tangga ini kesusu-susu kejadian sing ora-ora. Sing nata wong tuwa guntur geni ku ketandha elek nggo tambahan.
2: Temen oleh.
0: Iya.
2: Direstoni lho ya.
0: Iya,
2: heeh. Kalih bojo.
0: Ora, wong anak siji wewe.
2: Bojo iku dosa. Oleh, Pak ya. Heeh. Takane wedan.
0: Iya. Yen sumpah mbek aku. Wong tuane Purnomo ku musuh bebujitan mbek aku. Cacak ana ing alam dono, ana alam akhir tetep tak eling-eling kok kedadian sing kaya ngene. Mosok ya bodho-bodho mbek. Oke. Cocok.
3: Riko iki gak ketok ta, Pak.
0: Aku wis ngerti. Teminjak sing kaya ngene wis ngerti. Kaya bapak bebasan asu turu digugah karo adikmu. Nemu kanurganku, nemu muring-muringku.
3: Pak, aku melok takon.
0: Iya. Yeah.
3: Sariti mang wis nang omah.
0: Heeh.
3: Terus nek ngarep sampean ngomong apa?
0: Cerita nek dhek seneng karo Joko Purnomo. Joko Purnomo ku anake sapa? Musuh bebuyutan mbek aku bapakne biyen ku. Tunggal sak guru, tapi kalah saingan mbek aku. Adek peguran aku dirusuhi. Kowe sik cilik-cilik, Mak.
3: Tapi aku gak seneng karo arek sing jenenge Joko Purnomo. Karep riko saiki ngomong tak rungokne, Pak.
0: Rungokno. Kanggo nabung matunge wong tuwa. Wirang sing kaya ngene culike Purnomo mbah kalmu
3: iku karep riko, Pak.
0: Pamit.

Guntur geni kok kewan akal. Uteke Guntur geni ki pitung menungso. Pedempoan kalah saingan mbuh akalku. Mbuh copo montro barang sing gak kinasi tak lakono. Ajajin musuh bebuyan tak iling-iling becuk. Ajajin tak padanan nyopur dong menang.

0: Congek.
1: Nggih.
0: Kowe bali ning wismaku kene kok ya nggawa bocah iki? Iki bocah teko ndi?
2: Niki gandengan kula.
0: Tegese gandengan?
2: Nggih, kanca ngoten niku.
0: Oh, kanca. Ketemu ning ndi?
2: Alah, ngene kebon sama leak kuwi.
0: Sing tenanan,
2: he? Eh? Lha nggih kanca nggih peguron mriku, Pak.
0: Wong liya dari sedulur. Sedulur dadi wong tuwa.
2: Nggih.
0: Ketemu gedhe.
2: Nggih.
3: Pokoke dulur ketok dul
0: niku. Dulur ketok dul. Yen ngunjuk suwen kene tak ketoki tangane.
2: Lho, lak pegatan.
0: Dari dulur ketok dul.
2: Nggih, dulur ketok kuning ngoten, Pak.
0: Donge.
2: Nggih.
0: Kabar kausanane kepriye?
2: Loh,
0: kowe ngetutake bendaramu?
2: Nggih.
0: Meguru tol ilmu.
2: Nggih, pun kuatir.
0: Tegese kuatir?
2: Oh, pintere Mas nyumpun mboten karu-karuan.
0: Pintere sing kaya ngopo?
2: Walah, sampean rewalu kolok ketok dhele pedhot.
0: Nek nganggo arit,
2: nek nganggo clurit.
0: Loh, aku urung roh jenenge sapa kuwi?
2: Niki Kuntet.
0: Kuntet?
3: Kakekmu metel ngono.
2: Kuntet.
0: Lah ya cemet.
2: Loh. Ya ya mene aku njejeli cocote wong mbek kates iku.
0: Loh. Kowe aja sembrono to.
2: Ya mboten ngoten Pak, wong jenenge Kuntet kok.
0: Kala tanpa rupa pendekar. Apa pendekar?
2: Wong pendekar rabine kok gak mbek wong wedok.
0: Eh, rabi mbek sapa?
2: Mbek Panci.
0: Kowe aja mbuka wadi.
2: Nggih mboten.
3: Kulo disantet.
2: Alah, paling santet lak terong sing mlebu wedi.
0: Oh, jajal karo aku.
2: Boten
0: jajal.
2: Alah, krenge mbok eling. Apa nek tono dadi diampun iki?
0: Dron kuping musisian.
2: Kaya ro.
0: Ketone sisian.
3: Jelas.
0: Jelas.
2: Dhewe mecahi kiwa karo tengen. Kok kate gak sisian?
0: Ngerti yang ngono kok.
2: Lah nggih, gek tengen, gele.
0: Kowe ra mancik lemah.
2: Mboten.
0: Nang mancik apa?
2: Mancik genjot. Wong
0: saiki digremeti,
2: ya toh? Nggih.
0: Cek rada suwi.
3: Noten.
0: Noten. Lho.
2: Nopo, Pak?
0: Congek.
2: Ku babat ta.
0: Ya mon sak menen.
2: Kok kene kok iso bengong sampean gawa kok tak
0: panen. Menungso kok duwe bontot wedhus.
2: Pundi?
0: Kuwi ku.
2: Niki sane bontot wedhus, Pak.
0: Opoe kowe?
2: Rambute jagung.
4: Ponco iso koyo asu ngene. Kancane dilone rambute jagung. Mboten, Pak.
0: Godhog nosi.
4: Lho. Pak. Jenengan niku mandir.
0: Lho.
4: Kok godhog no wesi?
0: Di ngombe iku lho.
4: Masalah.
2: Kopi.
0: Lho, lha iso kopi.
2: Nggih, Bu. Sumure mawon sampean genine.
0: Lho.
2: Lah mesti sanu. Kae Gu.
5: Pang, nek wong loro iki tak godhogno suwal.
2: Nggih. Nah, nek suwal nggih sak kotane lho.
4: Lah nek digodhogno suwal dicekoki.
0: Aja guyon. Aku tenanan. Piye kabare Joko Purnomo anakku?
2: Mas Joko Purnomo sakniki ngoten. Halah, mumpun pinter, gak pinter-pinter, mumpun kuatir.
0: Ngono.
2: Digdaya.
0: Wis suwe banget.
2: Nggih.
0: Aku urung nate ketemu. Aku loh. Kangen.
2: Mas Joko Purnomo, niki pun mantuk sareng kula.
0: Oh, iya.
2: Niki wau coba mampir.
0: Mampir nanti.
2: Sama Leak.
0: Bolak-balik sama Leak.
4: Kok niku kaya tadi RT ini sama
2: Leak.
0: Yo, niku. Eh, dole. Piye kabar pawartane le? Sawis iki mekuwi. Padha
2: piye anae padha.
0: Padha piye?
2: Padha lanange.
6: Eh, iki ning ngene bapak lho.
2: Nggih.
6: Ana sopane titik.
2: Dilungkas, Pak. Sampeyan digawe putu. Pun kuatir.
0: Wis Joko semono kotho kok putu.
2: Kaitane Joko.
0: Ha.
2: Suwe-suwe engko lah.
0: Orane aku gak penak jurang ngatiku.
2: Lho nggih.
3: Ngarepe wong tuwa.
2: Dilungkas timbangane sampean dikandhane anak sampean kesuwen, dilungkas sampean besanan.
0: Besanan.
2: Hmm.
0: Ora rumangsani besanan. Dole coba lungguh.
2: Lungguh ya, aku tak ngadeg.
3: Aku tetel.
4: Nggih, nyuwun sewu, Pak.
0: Ngasu banyu kang bening, golek ilmu japa mantra cecikku marang bapak guru. Kepriye, Dole?
4: Nggih. Angsal pangestu njenengan, Pak. Kalis ing sambi kolo.
0: Betul.
2: Alah, alah. Pas orang ada. Alah.
0: Lho, saking bungane atine wong tuwa. Nek anak mituhu pituture wong tuwa.
2: Kaya gak anak sampean ngene mriko.
0: Nek opo?
2: Ayo fitness. Nek sampean mentol. Nek sampean nek. Kan
3: ning dia anake kan.
0: Lho, ya iki to, Bu.
2: Alah, alah. Wong iki roken pisan.
4: Wis entek-entekno kuno. Wong anake dhewe. Masih ganteng wong anake dhewe lho.
3: Ya ora apa-apa masih diambungi wong jeneng anak.
4: Wong ngrangkel lho iso telotok-telotok.
2: Ngrangkel yo mele fitness.
1: Pak,
0: sirep sekarang ngadep rono. Ora lambakan.
1: Bokok kalau lambakan. Pripun kabare Bapak kali Ibu?
0: Dule. Nggih. Wong kamu sakloron tansah angenang marang kowe. Yang tak bisa sejagongan marang kowe ada sekali ing sambekala selamat sehat ya ta
1: wo
0: kowe iki piye teh aku ngomong tenanan aja gawe guyon
2: jangan tak rasa nyepor
1: kok tak kurang piye ya mung nulak ana
0: tak ono bu
3: tak ono no bu kok jeneng ketak lo ya nek aku gak lihat takon kate mbok takoni ta kate mbok takoni
0: takon aku kowe iki piye
3: aduh pak aduh
0: apa aku kurang gagah kurang bagus ing rupa atas e koyo cempe kok lembung
1: masih cempe.
7: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
8: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Yo, lah sampean koyo ngono dijak mesra sampean nyentak-nyentak. Yo sing apik koyo kuwi
1: mau.
3: Tak takonane yo.
6: Oh.
3: Anakku.
6: Nggih, Bu, wonten napa?
3: Ibu iki ya kepengin ngerti anggonmu ngangsu. Kaweru ku mau kepiye kabare? Iku ngopo wis cukup kabeh?
6: Nggih. Angsal donga sampeyan, Bu. Angin kula ngladi diibaraken niku kendhi sampun kebek.
3: Wis kebek, Nak.
6: Nggih, mboten nguciwani jenengan kok, Bu.
3: Dadi kaya ngono. Matur nuwun, Nak, yo. Masalah yo anakku.
1: Ajur sak lawang-lawang.
2: Terusno kletek anu anti pedhot.
0: Cangkemmu.
1: Pun cocok. Angsal ngasu banyu kang wening, mpun angsal kathah. Yen lebet aku atuk niku. Banyu kang wening.
0: Cukup. Kendi wis kebok mencelup lulang garing pentengane. Sundul langit ilmumu. Tak gelok kering pudra wis coba. Aduh dhisik jeng dhisik.
6: Kados semengaten, Pak.
0: Inggih,
2: tapi anu.
0: Oh. Kembang macan kerah. Apa tegasnya kembang macan kerah?
1: Aduh jegelene.
0: Kowe iki piye tak iki ngomong tenanan.
2: Nggih nggih Pak, ala wong guyon. Cemene gak ro resep wong awet enom ya guyon ngene iki. Ngaten lho, Bu.
3: Heeh, kepiye?
2: Conge. Mulo lah mulo net lho.
1: Apa?
2: Ya kuntet. Ojo gremet-gremet lho lah apa.
0: Bu, kowe iki aja celolekan to. Lanang ta wedok? Lanang ta wedok?
1: Kaenak.
3: Iki nyok. Kurang ketemu ta? Nek kurang ketemu delok jajal. Tak deloke sing ndi?
2: Pak semut lho ta kliwat.
0: Loh, ana tamu gumrutuk. Minggir.
2: Oke, tak minggir, Pak.

0: Wis jamak dinawi lumrah nek wong tuwa ora basa marang bocah nom. Jenengmu sapa le?
1: Kula Baskara, Pak.
0: Sing siji?
1: Kula Basuki.
0: Baskara Basuki.
1: Adikne ten.
0: Apa?
1: Bajingan.
0: Iki tamu. Tamu.
1: Lha nggih.
0: Tamu ku raja.
1: Lha nggih.
0: Lha apa nang bajingan?
1: Lho,
0: piyane niku
1: lho
2: bindeng.
0: Oh,
2: bindeng. Oh. Pak,
3: nyuwun sewu,
2: Pak.
3: Kula
0: nggih ra dikenal
3: kali tiyang kali niku, Pak.
0: Kenal? Sopo le iki?
2: Niku Ceret.
3: Oh, Ceret iki mung sing blas. Mane ndas mukur.
0: Siap.
2: Galine,
0: Pak. Baskara.
2: Nggih.
0: Magita kita teko muning bali wis maku tanpa aku ngundang marang kowe sejolan karepmu. Keperluanmu apa, Lek?
2: Pak, nggih, pancen leres.
0: Iya.
2: Angin kula mlebet teng griyaning bapak menika kula badhe matur.
0: Heeh.
2: Napa leres niki daleme Joko Purnomo?
0: Ora salah. Yen bali memo kaya ngene gedene
4: kowe iki nang.
3: Wadale ngomong kok lho, malah bos. Wong ajane padane ojo kok bos ngomong sing temen apa
1: arek. Lah sampeyan kok digang lodo
3: ta? Sapa lodo?
1: Iki.
3: Iya.
0: Ora salah, ora sisip. Ora salah. Ya iki papan duning Joko Purnomo.
2: Papan kelerasan, Pak.
0: Heeh.
2: Kula mriki kapang banget kalian Joko Purnomo, awit kula menika tunggal sak guruan kalian Joko Purnomo, Pak.
0: Tunggal Banyu.
2: Inggih.
0: Tunggal sak peguron marang putraku Joko Purnomo. Kuwe sambang telek.
2: Nggih.
0: Wis antara suwi banget kuwe ra pejagongan. Tenan apa piye?
2: Leres, Pak.
0: Takonono Bu piye?
2: Karep. Oh, wis apa?
0: Kowe nek ekstra bengok-bengok ini gak ngomong blas tak tusuk apok.
1: Ibune wis ngandhep pakane ambisi. Ketoro.
0: Bu?
5: Iya, Pak.
0: Joko Purnomo kon rene.
5: Ngono ta, Pak? Iya, Pak.
0: Tak ranti.
3: Wis dadi nang senenge. Iki kongkon nyeluk anake. Mergo ngeneni sumur.
1: Nyeluk ta wis diwomos.
0: Aja gegocekan.
3: Mboten.
0: Ala tanpa rumpa iki menungso manunggale rasa. Rasa iki ya rasamu padha wae.
1: Nggih.
0: Ora oleh ngina.
1: Ya. Nek ngimbang apa.
0: Joko Purnomo.
1: Nggih, Pak.
0: Rene dulu.
1: Nggih.
0: Iki no sawijining sanes.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 27 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Calipanggu 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Gerahasi Arcani Panggul 58. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan tentu saja siaran kami juga bisa Anda akses melalui RRI Digital ataupun audio streaming kami di rri.co.id. Pada kesempatan hari ini, edisi Sabtu 27 Juni 2026, kembali kami mengudara untuk Indonesia dengan menghadirkan serangkaian program acara hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami hadirkan program pertama kami, yaitu kajian keislaman Dialog Islami Cahya Ningati hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul yang menghadirkan ragam informasi dan juga musik ke ruang dengar Anda hingga pukul 10. Dan pada pukul 10 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, program acara Catur Lara siap menemani aktivitas siang Anda dan akan dilanjutkan dengan program Suara Budaya Malangan hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tentu saja masih banyak sekali rangkaian program acara yang kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Untuk itu pastikan tetap stay tune bersama Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Saya Budi Mi yang bertugas beserta kerabat kerja pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertemu di tahun Hijriah yang baru ini ya, yaitu bulan Muharram yang pastinya bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, para kadang pamireng, pendengar setia Pro 1 RRI Malang, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tentu saja itulah puji syukur yang harus kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pagi hari ini Cahyani Ngati hadir kembali menyapa Anda. Semoga selawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pendengar, seperti biasa setiap pagi, setiap hari Cahyani Ngati hadir ke ruang dengar Anda yang akan menghadirkan tema-tema menarik dan dengan harapan ini bisa menambah pengetahuan kita dan juga keimanan kita tentunya. Pagi hari ini, tepatnya edisi Sabtu 27 Juni 2026, sudah ada narasumber setia kami di penghujung telepon. Tidak asing lagi pastinya, alhamdulillah. Kita doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan sehingga terus bisa mengisi program acara Cahyani Ngati. Ustadz Dedi N. Abdullah Tilu yang akan menghadirkan satu tema, yaitu Muharram dalam kacamata Islam dan Jawa. Lantas gimana nanti kira-kira Islam memandang kemuliaan Muharram dan bagaimana kita menyikapi. Mungkin ada banyak tradisi-tradisi yang kita saksikan ya di Jawa ini juga masih dipertahankan sampai sekarang, dan agar tetap selaras begitu dengan nilai-nilai dan juga syariat Islam seperti itu ya. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini yang akan disampaikan oleh beliau. Langsung saja saya akan sapa beliau sambil rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Ustadz, apa kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah wa syukurillah pangestune pun budimi.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sambil rawuh pagi hari ini, Pak Ustadz.
1: Sami-sami.
0: Oke, baik. Muharram dalam kacamata Islam dan Jawa, begitu ya, Pak Ustadz ya. Tema kita hari ini. Nah, mungkin sebelum nanti menjelaskan ya apa sih keutamaan bulan Muharram gitu ya, mungkin yang ada di dalam atau menurut Al-Quran dan juga hadis mungkin begitu, kita juga, saya pengen tahu banyak begitu sambil belajar begitu, mengapa bulan ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah begitu. Karena berhubung Pak Ustaz sudah rabu, alhamdulillah dalam keadaan sehat, dan untuk pendengar setia kami alhamdulillah. Nanti yang ada mungkin pertanyaan terkait tema kita pagi hari ini ya Pak Ustaz ya, saya persilahkan bisa langsung kirimkan pesan juga boleh, telepon langsung juga boleh di line WhatsApp kami 081-3569-1053 atau di 0341-404-504. Pak Ustadz, matur sumanuwun, saya persilahkan sekarang mukodimahnya. Monggo Pak Ustadz.
1: Ya, ternuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب المنتجبين الميامين وسلم تسليما كثيرا وبعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم الآية. صدق الله العلي العظيم. Para pamireng ngaji pagi Cahyani Ngati RRI Pro 4 sekawan ingkang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita injing menika sakit kembali bertemu melalui udara untuk kita berusaha berikhtiar mengkaji beberapa tema dalam yang terkait dengan Muharram kali ini. Yang alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki tanggal 12 Muharram tahun 1448 Hijriah atau 11 Asyura tahun 1960 tahun Jawa. Nah, terkait dengan Muharram, kita ini setiap tahun itu pada bulan Muharram atau orang Jawa nyebutnya bulan Suro, itu banyak sekali tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, baik itu tradisi yang bersumber dari tradisi pesantren ya, ataupun yang bersumber dari tradisi keraton. Nah, ini kadangkala ada sebenarnya hal yang selaras itu, tapi kadang-kadang ada yang karena tidak tahu ya atau kurang mengenal sehingga kadang-kala timbul pertentangan. Ada pendapat-pendapat yang kemudian menjustifikasi, menghukumi begitu ya, baik itu dari kalangan yang satu maupun kalangan yang lain. Maka kita coba untuk mengkaji karena Islam itu luas, Islam itu sangat luas sekali, dan ketika masyarakat Jawa itu dulu bertransformasi menjadi Muslim Jawi, itu tentunya bukan transformasi yang seperti membalik tangan begitu gitu, tapi ada Buddha-Buddha adiluhung yang sudah ada, yang sudah mengakar kuat di masyarakat Jawa ini, yang tentunya tidak bisa hilang. Dan kemudian oleh para pendahulu kita, para da'i-da'i, para sultan yang berkuasa pada saat itu, budaya-budaya itu di dalam tanda kutip itu dilakukan Islamisasi. Tapi kita sebelum mengarah ke sana, coba kita mengkaji dulu bulan Muharram itu apa sih sebenarnya keistimewaannya, kan begitu nih menurut kacamata Al-Quran maupun Al-Hadis. Ya, para ustaz dan ustazah yang lain saya yakin sudah sempat membahas ya, bahkan banyak sekali. Saya yakin kalau sudah, apalagi sekarang sudah 12 Muharram, maka selama beberapa dua pekan terakhir ini kajian-kajian tentang yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan kemarin ya, waktu tanggal 10 Muharram bertepatan dengan hari Asyura, itu pasti ada kajian-kajian yang membahas tentang keutamaan-keutamaannya, dan itu pasti lengkap sekali. Makanya ketika dalam mukadimah tadi saya coba menyitir yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah At-Taubah ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi artinya kurang lebih sesungguhnya jumlah-jumlah bulan pada di sisi Allah itu adalah 12. 12 indallah itna asyara syahrun fi kitabillah. Ada 12 bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kapan Allah menetapkannya? Yauma khalaqa samawati wal ardo, yaitu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah secara sunnatullah. Ketika seandainya itu dibuat kalender begitu, perhitungan almanak, maka yang cocok itu memang ya 12 bulan itu. 12 bulan, baik itu secara solar maupun lunar. Secara solar itu berdasarkan peredaran matahari, kalau lunar berdasarkan peredaran bulan. Ya. Karena itulah ketika Allah mengatakan, yauma khalaqas samawati wal ardo, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi peredaran benda-benda langit ya, peredaran bintang, bulan, matahari, semuanya ini adalah tetap. Sifatnya itu subut, ya, tetap, tidak berubah-ubah. Karena itulah kita bisa membuat almanak, membuat kalender, membuat perhitungan kapan terjadinya gerhana, misalnya begitu ya. Kapan bulan itu berganti, kapan terjadi, misalnya kapan akan ada komet apa yang melintas di atas Nusantara ini, itu bisa diketahui. Kenapa kok bisa diketahui, bisa dihitung? Karena peredaran benda-benda langit itu sifatnya tetap. Itu subhanallah, itu menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika di dalam surah atau ayat 36 ini, dari 12 bulan itu Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu Allah menetapkan ada 4 bulan yang haram. 4 bulan yang haram. Maksudnya apa 4 bulan haram itu? Nah, ya haram itu bukan haram seperti makanan misalnya. Kita ini kalau ada makanan, minuman itu haram, jangan didekati begitu. Itu perbuatan haram, jangan didekati misalnya begitu. Bukan, tetapi dimaksud haram di sini adalah suatu bulan, satu ketika di dalam Quran maupun di dalam hadis itu disebutkan sesuatu yang haram, itu kita harus lihat konteksnya. Kalau haram itu terkait dengan makanan, terkait dengan perbuatan, maka itu sesuatu yang dilarang untuk kita lakukan atau kita konsumsi. Tapi ketika sepenyebutan haram ini disematkan kepada satu waktu atau satu tempat, satu waktu atau tempat, maka itu justru menunjukkan tempat atau waktu itu ada keutamaan atau keagungan. Makanya Masjidil Haram misalnya begitu ya. Masjidil Haram, masjid yang haram itu masjid yang mulia. Kemudian Mas'aril Haram itu adalah tempat yang mulia. Kemudian apa lagi? Bulan yang haram ya, bulan yang haram ini menunjukkan bulan-bulan yang mulia, yang mana di situ betul-betul dilarang melakukan hal-hal yang haram, yang dilarang oleh syariat. Di luar itu haram, lebih-lebih lagi di tempat itu ataupun di waktu itu. Nah, yang menarik adalah ketika Allah menciptakan 12 bulan itu, ada 4 bulan yang hurum, 4 bulan yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Muharram. Muharram. Sekarang ini Muharram. Lalu kemudian sebelum Muharram kemarin adalah Dzulhijjah, dan sebelumnya adalah Dzulqa'dah. Itu urut itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, 3 bulan yang berurutan. Lalu kemudian yang keempat apa Pak? Yang keempat adalah bulan Rajab, Syahrullahi Rajab. Jadi ketika bulan Rajab ini agak nyempil sendiri, bulan Rajab tidak diikuti bulan yang lainnya yang mulia. Jadi 3 bulan tadi itu urut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu urut. Kemudian nanti ada bulan Rajab. Nah, yang itu 1 bulan sebelum Ramadan. Nah, ketika bulan-bulan ini kita ada pada bulan-bulan ini, kita betul-betul hati-hati. Kenapa? Karena seluruh kebaikan kita itu berpotensi untuk dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ganjarannya. Tetapi kalau kita melakukan al-kabair, dosa-dosa besar, itu juga berpotensi membahayakan, berpotensi akan dilipat gandakan juga wizernya atau dosanya. Nah, karena itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan begini, in afdhalas siyami ba'da ramadhana siyamu syahrillahil muharram. Itu puasa, sesungguhnya puasa, afdhalas siyami, puasa yang paling afdhal, yang paling utama, ba'da Ramadan, setelah puasa Ramadan itu puasa apa? Yaitu siyamu syahrillahil muharram. Itu puasa di bulan Allah yaitu Muharram. Jadi ketika masuk bulan Muharram ini, kita di yang biasanya jarang puasa sunnah begitu atau tidak pernah puasa sunnah, kalau bisa itu puasa sunnah ya, baik itu puasa Senin Kemis ya, atau karena sekarang sudah tanggal 12 maka besok juga boleh boleh puasa ayyamul bid ya, puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan itu. Kalau biasanya jarang puasa, coba puasa sekarang. Biasanya tidak pernah Senin Kemis misalnya, ya bulan Muharram ini kita Senin Kemis. Itu tidak hanya bulan Muharram, nanti termasuk juga bulan-bulan masyhur-masyhur yang lain ya, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Ketika Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang haram itu, kita disunnahkan untuk memperbanyak puasa. Kemudian amalan apa lagi yang disunnahkan? Nah, Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari itu menyatakan begini, yaitu tarku ma nahallahu anhu. Itu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Dan itu adalah juga hakikat dari hijrah. Ini kan kaitannya bulan Muharram itu bulan pertama pada penanggalan hijriah gitu ya. Dan kenapa kok ada penanggalan hijriah? Saya rasa para ustadz-ustadzah yang lain sempat membahas ya, kenapa kok muncul penanggalan hijriah di dalam Islam ini? Kok tidak ikut penanggalan Masehi saja misalnya begitu ya, atau ikut penanggalan tahun gajah seperti orang-orang Quraisy jahiliyah misalnya. Kok kenapa harus dimulai tahun hijriah? Sudah ada dibahas oleh ustadz-ustadzah yang lain. Nah, lalu ternyata Imam Ibnu Hajar ini mengatakan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah itu juga keutamaan. Jadi kalau kita melakukan puasa, ya melakukan sholat, melakukan sedekah, ya itu kan ada ikhtiar, ada ya kita ada effort untuk melakukan itu, ya ada usaha lah. Tapi kalau meninggalkan sesuatu yang dilarang itu kan sebenarnya enggak ada usaha apapun ya, effortless ya. Kita enggak melakukan sesuatu yang bagaimana, pokoknya enggak melakukan ya diam aja begitu. Nah, tidak misalnya orang biasanya itu suka ngutil gitu ya. Nah, kleptomania dia. Jadi suka ngutil, kleptomania. Itu memang betul, itu penyakit yang harus disembuhkan gitu ya. Tetapi itu kalau ada keinginan, sebenarnya keinginan kuat untuk berhenti. Tapi kalau enggak ada keinginan, lah bagaimana? Nah, ini Asyhurul Hurum pada bulan-bulan, coba dimulai begitu bagi yang mengalami penyakit kleptomania itu, yang suka ngutil itu. Ngutil bukan karena kebutuhan, memang hobi aja dia. Jadi kalau enggak ngutil rasanya wah kok tangannya gatel gitu. Jadi padahal yang dikutil itu kadang-kadang bukan hal yang sebenarnya dia bisa beli, misalnya ngutil permen karet ya, atau apalah begitu yang remeh-remeh itu di supermarket atau di mana itu. Tapi dia kalau enggak ngutil itu rasanya itu enggak enak dia itu. Jadi harus ngutil. Nah, maka ini mumpung bulan haram, coba berhenti betul itu, total berhenti. Bismillah, ya Allah, saya minta tolong, ya Allah, mudahkan saya untuk menghentikan saya dari perbuatan yang tidak baik ini. Nah, begitu. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepadaku, pada diriku ini, ketakwaannya. Maka kita akan diberi ketakwaan oleh Allah sehingga enggak berani lagi untuk mencuri.

pada bulan Muharram ini yang banyak keistimewaan-keistimewaannya, terutama tadi pahala itu berpotensi dilipat gandakan. Pun demikian, dosa juga berpotensi terlipat ganda. Maka kita harus hati-hati. Pramilo, di dalam tradisi ini tadi dicoba kita melihat dari kacamata Al-Quran dan kacamata hadis ya. Kemudian dari tradisi Jawa, masyarakat Jawa itu kalau sudah bulan awal penanggalan ini, bulan Suro, maka masyarakat Jawa itu ada tradisi pasti di mana-mana itu ada selamatan begitu ya. Lalu kemudian ada doa bersama, ada tirakat, ada laku topo bisu misalnya. Kemarin ketika malam satu Suro ya, ketika di mana misalnya di Keraton Surakarta Adiningrat, itu malam satu Suro itu ada apa pengarahan ya, pengarahan ke Bubule dan pusoko-pusoko. Pusok-pusok keraton itu diarah. Tapi itu enggak yang ruwami-rami kayak gimana begitu. Peserta itu khidmah semua, itu khidmat semuanya. Jadi diam begitu ya. Topo apa namanya? Topo bisu mengubengi beteng Beluwerti, misal begitu ya. Nah, seperti itu apa maksudnya? Apa maknanya? Maknanya itu kan sebenarnya tafakur gitu ya. Maknanya itu sebenarnya tafakur. Lah kok anu Pak, pusoko itu di arak Pak? Yaitu ada hikmah di balik itu sebenarnya. Ada makna di balik itu. Tapi sebelum kita tahu, loh, sejak kapan sebenarnya orang Jawa itu mengenal yang namanya bulan Suro? Kan itu yang perlu kita kulik sebentar. Mm-hmm. Ya enggak tahu kan. Dikira ada satu-satu saya pernah ngobrol ya dengan teman-teman itu. Lalu mengatakan begini lah, Suro itu kan tradisi non-muslim begitu ya. Tradisi dulu ketika orang Jawa itu masih beragama Siwa Buddha begitu, atau Hindu atau Jawa atau agama setempat ya, Kapitayan ya. Itu tidak tepat sebenarnya. Tidak tepat. Ya kalau begini aja, kalau misalnya Suro itu betul-betul dari tradisi Hindu misalnya gitu, ya mestinya saudara-saudara kita di Tengger itu yang masih beragama Hindu, atau saudara-saudara kita di Bali itu kan merayakan Suro kan begitu tuh ya. Mm-hmm. Kan gak ada di Tengger itu, gak ada tradisi mengeti ulan Suro ya, di mana namanya di Bali kemudian malah Suro gak ada. Ya karena emang bukan dari mereka, atau bukan tradisi Hindu, itu tradisi sebenarnya murni dari Islam yang ada di Jawa. Awal mulanya bagaimana? Awal mulanya itu begini, sebenarnya. Kalau kita ya baca misalnya Bapak Tanya Jawi lah begitu ya. Suro itu, atau penanggalan Jawa dulu ya, penanggalan Jawa dulunya itu kan berdasarkan peredaran matahari. Berdasarkan peredaran matahari yang dihitung dari sama dengan tahun Saka yang dipakai sampai sekarang ada di Bali ya, teman-teman saudara-saudara kita di Tengger itu juga pakai tahun Saka. Tetapi berdasarkan peredaran matahari di India pun demikian. Maka kemudian hal itu ketika Islam masuk di Jawa, khususnya lagi ketika pemerintahan Sultan Agung di era Mataram Islam, itu beliau ingin agar orang Jawa ini yang sudah mulai banyak yang beragama Islam itu mengenal atau mengetahui peristiwa-peristiwa penting terkait dengan Islam yang ada di tanggalan begitu. Tapi penanggalannya kan masih berdasarkan peredaran matahari atau lunar, atau solar ya. Sehingga akhirnya oleh beliau diubah. Yaitu kapan pengubahan itu terjadi? Ya, di dalam Babatan Jawa itu disebutkan ya, penanggalan itu mulai diubah oleh beliau Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo itu bertepatan dengan Jumat Legi 1 Suro tahun Alif 1550 gangsal tahun Jawi.
bertepatan dengan

0: 1 Muharram 1043 Hijriah. Masehinya 8 Juli 1633 Masehi. Nah, itu diubah. Jadi mulai sekarang penanggalan Jawa itu mengikuti peredaran bulan berdasarkan lunar. Apa maksudnya? Maksudnya supaya selaras dengan penanggalan Hijriah. Tetapi supaya orang-orang ini tidak kacau, ya tidak kacau itu maksudnya bagaimana? Karena pada waktu itu di Jawa yang ada penanggalan itu ya penanggalan tahun Saka begitu ya. Yang pada saat beliau menetapkan ini, menetapkan pengubahan sistem itu bertepatan dengan tahun 1555 Saka. Kalau Hijriahnya 1043. Maka apakah kemudian digunakan tahun Hijriah? Tidak. Beliau mengatakan menetapkan dekritnya itu tetap tahunnya 1555. Tetapi supaya berbeda dengan yang tahun Saka yang berdasarkan peredaran matahari, maka yang berdasarkan peredaran bulan ini yang basisnya sebenarnya adalah bulan-bulan Islam, maka disebut bulan-bulannya itu dengan penyesuaian lidah orang Jawa. Misalnya Muharram. Nah, orang Jawa itu kalau menyebut Muharram itu kan ya sulit ya. H itu sulit. Biasanya H itu kan K artinya. Seandainya Muharram itu disebut Mukarram, kok ya kurang tepat, artinya beda. Padahal di dalam bulan Muharram itu, pada tanggal 10-nya, itu ada peristiwa luar biasa yang dalam Islam itu tercatat ya, baik itu dari literatur hadisnya, maupun juga dari literatur sejarahnya, itu ada peristiwa-peristiwa luar biasa yang besar dalam Islam. Karena itulah, supaya orang Jawa ini mengetahui bahwasanya 10 pada bulan Muharram itu, terutama tanggal 10-nya itu, yang dalam bahasa Arab disebut bulan disebut hari Asyura, 10 Muharram, itu ada peristiwa penting. Maka bulan Muharram ini oleh beliau Sultan Agung diganti namanya menjadi bulan Syura. Kalau disebut Asyura kan yo kangelan gitu ya. Ya Syura gitu aja. Maka bulan Muharram itu yang tanggal 10-nya ada hari namanya hari Asyura, oleh Sultan Agung disebut menjadi nama bulan, satu bulan penuh bulan Muharram itu ya bulan Syura. Nah, kalau dalam hadis-hadis yang kita di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu bulan tanggal 10 Muharram itu banyak peristiwa ya, peristiwa yang dialami oleh nabi-nabi Bani Israel dulu. Misalnya Nabiullah Ibrahim itu dikatakan dibakar itu pada bulan Muharram itu tanggal 10. Lalu kemudian selamat gitu ya. Kemudian Nabi Musa menyeberangkan Bani Israel itu juga 10 Muharram. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang lainnya. Kemudian sejarah Islam ini juga ada peristiwa yang luar biasa. Walaupun itu terjadinya setelah atau pasca wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Apa itu? Yaitu pada ketika terjadi peristiwa terbunuhnya cucunda tercinta dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Husain bin Ali, di peristiwa Karbala itu yang kita mengetahui semuanya sebenarnya membaca itu. Nah, itu seandainya Rasulullah pada saat itu masih hidup, betapa sedihnya nggih beliau Kanjeng Nabi itu. Bagaimana umatnya yang beliau cintai, bahkan sampai ketika beliau mau wafat itu yang diingat-ingat umatku kan begitu. Tetapi terjadi peristiwa di mana justru umatnya Kanjeng Nabi inilah yang membunuh cucunda beliau, yaitu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala, yang sekarang Karbala itu masuk di wilayah Irak itu. Maka itu peristiwa menyedihkan. Dan kenapa kok mereka berani membunuh cucunda Nabi ini? Ya karena cinta dunia dan mengorbankan akhirat untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan politik, kepentingan kekuasaan. Jadi dulu itu begitu, demi politik kekuasaan ya, sampai cucu Rasulullah pun dibunuh berani begitu. Nah ini banyak hikmah yang luar biasa ya, sedih pasti. Umat Islam itu kalau sampai membaca peristiwa itu tidak sedih, wah itu perlu dipertanyakan ya keimanannya itu kepada Kanjeng Nabi. Nah, maka bagaimana wujud kesedihan itu? Maka bulan Suro itu makanya orang Jawa itu ora ilo nggawe acara seneng-seneng. Seneng-seneng apa misalnya mantenan, acara apa ya, pindah noma, yang seneng-seneng lah pokoknya, seneng-seneng pribadi itu dihindari. Kenapa? Sebab wujud belasungkawa. Ya mosok sih wong cucunya Kanjeng Nabi bulan Muharram ini, bulan Suro ini dibunuh. Mosok ya kate seneng-seneng ya ikut bela sungkawa dengan cara apa? Ya tirakat, banyak ibadah, zikir kepada Allah. Itu misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang seperti ini ya dulu hanya oleh ulama-ulama dulu ya hanya disebut ora ilok begitu saja, karena kalau pakai dalil orang Jawa ini kan masih banyak yang awam waktu itu. Didalili ora pati ngerti oleh dalil bahasa Arab. Wis pokoke ora ilok begitu. Nah ternyata istilah ora ilo ini ya berikut-berikutnya diugemi sebagai sesuatu yang sifatnya itu mendatangkan kesialan kan begitu deh ya. Nah itulah yang menyebabkan ketika bulan Suro ini kalau misalnya orang Jawa ini tidak berani apa namanya itu teman-teman di KUA itu kalau sudah bulan Suro ini sudah jarang sekali itu turun tugas menikahkan orang kan begitu. itu terutama di Jawa. Jawa di Bengkulu itu sama itu. Okay. Nah, itu kenapa? Oh, jangan nikah kalau bulan Suro. Kenapa kok enggak boleh nikah? Marakne sial, marakne apes. Sebenarnya bukan itu sebenarnya, tetapi sebagai wujud kecintaan kita kepada keluarga Kanjeng Nabi, maka kita ikut bela sungkawa. Wis kok ora pantes lek bulan Muharram ini senang-senang. Begitu sebenarnya. Makanya orang duwe gawe itu di pol-polnya kan kemarin ulan besar itu kan ya, Dzulhijjah itu teman-teman di KUA yang penghulu itu sampai kewalahan itu bagaimana mengatur jadwal menikahkan orang. Ya seperti itu contohnya. Nah, maka yang seperti itu apakah kemudian bertentangan dengan Islam? Tidak bertentangan. Yang membuat seolah-olah bertentangan itu kan anggapan-anggapan, mitos-mitos yang kemudian mengikuti kan begitu toh ya. Nah, di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu ya para ulama itu mengatakan begini, al-adatu idza aqarraha al-urf. Ya, apa ya? Artinya kurang lebih ya tradisi-tradisi yang diakui atau eksis di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat ya. Walam dukhali fi syara'. Dan tidak bertentangan dengan syariat itu maka tu'tabaru minal masalil mursalah. Maka dapat dianggap sebagai kemaslahatan yang diakui oleh syariat. Seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Jawa, masyarakat muslim tradisional ya di Jawa, yang kemudian ketika bulan Muharram atau bulan Suro ini melakukan hal-hal yang sifatnya itu tirakat, ya kemudian sedekah, bahkan ada sedekah bumi. Nah, masalah sedekah bumi itu begini. Dulu ya sebelum Islam, ketika ada sedekah bumi itu kan seolah-olah sajen itu serahkan yang danyang itu kan ya. Nah, ada tempat yang wingit di satu desa, kemudian di situ jajanan-jajanan ingkung macam-macam itu diserahkan di situ, cek danyangi mam dengan kan begitu kan ya. Nah, seolah-olah sajen itu dimakan oleh danyang yang menguasai atau menjaga desa itu. Tapi setelah Islam itu masuk oleh para ulama-ulama zaman dulu itu diislamkan. Jadi apa? Acara sedekah buminya ada tetap. Tetapi ingkung, sayuran macam-macam itu, jajan, maman, nasi, tumpeng dan sebagainya yang didatangkan ketika sedekah bumi setelah didoakan, doanya cara Islam, lalu kemudian dimakan bareng-bareng. Kalau ada sisa ya disedekahkan pada yang lainnya, dibawa pulang. Nah, itu islamisasinya itu dulu seperti itu. Maka sebenarnya tradisi ketika kita memuliakan bulan Muharram atau di dalam Jawa, di tanggalan Jawa bulan pertama ini disebut sebagai bulan Suro, itu adalah spirit yang ada di dalam Islam yang kemudian diejawantakan di dalam masyarakat Jawa itu nggih seperti sekarang ini. Tentunya ketika satu tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh sebagaimana yang qaul ulama yang ada di kitab Buwetul Mutarsidin tadi itu. Tapi kalau seandainya tradisi itu kok bertentangan dengan syariat, maka di situ adalah peran dari para ulama untuk meluruskan. Saya apresiasi ya ketika di di ngebel itu larung saji itu ya, kemudian makanan banyak itu kan dicemplungin jero telogo kan begitu kan. Nah, lalu kemudian oleh para ulama diganti, jadi kan yang dilarung itu bukan makanan-makanan yang sebenarnya bisa dimakan oleh orang itu, tetapi yang dilarung itu adalah kalimat syahadat. Seperti itu adalah proses-proses islamisasi tradisi-tradisi yang sekiranya bertentangan dasar dengan syariat kemudian diluruskan, tentu tetapi tanpa menghilangkan kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat. Dengan demikian maka nanti antara syariat dengan kearifan lokal itu akan berjalan seiring, sejalan tanpa ada hal yang bertentangan. Loh, ternyata kok sudah mau jam 6. Wah, ini kalau siapa tahu ada pertanyaan.
1: Iya. Oke. Okay. Baik, ya. Masih lanjut Pak Ustadz, ya.
0: Oke. Jadi maka apa yang dilakukan oleh Sultan Agung ketika beliau mengadopsi penanggalan Hijriyah tadi itu ke dalam penanggalan Jawa, itu ada beberapa tadi ya, beberapa kebijakan yang beliau lakukan agar tidak merasa ya orang Jawa ini ketika masuk Islam kehilangan Jawanya. Yang pertama tadi itu tahun Hijriahnya masuk, tetapi penghitungan tahunnya tetap berdasarkan tahun Saka itu. Tapi nama-nama bulannya sudah menggunakan nama-nama bulan khas Islam Jawa. Muharram diganti Suro misalnya. Sofar tidak ada tidak ada acara apa-apa di bulan Sofar itu, maka ya tetap Sofar. Cuman lidah Jawa nyebutnya Sapar kan gitu kan ya. Untuk memudahkan gitu. Lalu kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabiul Awal itu ada peristiwa apa? 12 Rabiul Awal ada peristiwa Maulid Nabi. Supaya orang Jawa itu ingat, oh, Jumatil bulan Rabiul Awal itu ada peristiwa Maulid Rasul, maka disebut Ulan Mulud dan begitu. Mm-hmm. Kemudian Rabiul Akhir disebut apa? Yo, marine mulud yo bakdo mulud. Mm-hmm. Nah, itu. Nah, Jumatil Awal, Jumatil Akhir tetap ya. Mm-hmm. Enggak ada perubahan. Lalu Rajab bisa orang Jawa nyebut Rajab kan begitu.
1: Betul.
0: Nah, kemudian Rajab Sya'ban itu disebut apa? Ruah kalau diartikan.
1: Iya,
0: ruah. Kenapa ruah? Ya ruah itu ini istirahat dan begitu. Istirahat dari apa? Ya karena bulan Sya'ban itu bagi orang-orang yang tidak terbiasa puasa sunnah itu justru tidak boleh puasa. Nah, kecuali yang memang sudah terbiasa sebelum bulan Sya'ban itu puasa sunnah, maka boleh melanjutkan puasa sunnah. Maka ruah itu artinya istirahat. Istirahat menjelang apa? Ramadan. Nah, Ramadan itu ada peristiwa apa? Ya poso. Maka disebut ulan poso. Padahal poso itu kan bukan bahasa Arab. Poso itu diambil dari Sanskerta upawasa itu kan begitu ya. Puasa, poso. Lalu Syawal kok pakangelan Pak wong Jawa nyebut Syawal gawe sin. Ya Syawal, ulan Syawal. Nah, setelah Syawal ada apa? Syawal ini sudah masuk bulan-bulan haji ya. Setelah Syawal ada Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah ada Dzulhijjah. Dzulhijjah ada peristiwa apa? Peristiwa hari raya Idul Adha. Yang mana hari raya Idul Adha itu takbirannya aja 5 hari pada bulan Arafah, pada hari Arafah, pada 10 Dzulhijjahnya itu hari rayanya, dan 11, 12, 13 hari Tashrik. 5 hari itu takbiran, maka hari raya besar ini maka disebut bulan besar. Lah di antara bulan Syawal yang ada hari raya Idul Fitri sama bulan besar yang ada hari raya Idul Adha itu bulan apa Dul Qa'dah itu? Orang Jawa nyebut Dul Qa'dah kan jadinya Dul Kangida. Dul Kangida. Ono apa Dul Kangida iku, Pak? Ono ora ono riyo apa-apa, maka orang Jawa menyebutnya Wulan Selo. Bulan yang di sela-selai oleh dua bulan yang ada masing-masing hari rayanya, kan begitu. Itu adalah penanggalan Jawanya seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, Sultan Agung itu mengubah perhitungan tadi ya, dari sistem kalender yang berbasis apa solar menjadi berbasis lunar, mengikuti kalender Hijriyah. Maka sering, lebih sering kalender Hijriah itu, maaf, kalender Jawa itu ya hampir sama dengan kalender Hijriah, kalender Jawa itu. Terutama setelah yang dulunya oleh Sultan Agung itu sistemnya pakai aboge, oleh Kasunanan Surakarta itu diubah menjadi asapon sistemnya. Ya. Nah, ini apa Pak aboge, apa Pak asapon itu perlu pembahasan lebih lanjut ya.
1: Ya, kayaknya bisa dijadwalkan ya.
0: Begitu, ya. Nah, seperti itu. Maka maksudnya apa kok diubah supaya dari sistem penanggalan aboge menjadi asapon, supaya jarak jarak hari rayanya itu tidak terlalu beda dengan Hijriah begitu. Makanya kan sering sama sekarang antara tanggal Jawa dengan tanggal Hijriah itu lebih sering sama daripada tidak samanya hisabnya itu. Kalau masih pakai model aboge ya lebih sering beda. Makanya teman-teman yang penanggalannya orang Jawa itu masih sistem aboge, Riyoyone kan sering beda itu dengan hari raya mainstream itu ya. Nah seperti itu. Lalu kemudian akulturasi tadi ya, nama-nama bulan itu yang memadukan antara nama-nama bulan Jawa itu menjadi dengan peristiwa-peristiwa yang ada di bulan-bulan Islam. Okay. Lalu kemudian pergeseran. Dulu itu sebenarnya namanya bukan bulan Suro, ada nama-nama bulan-bulan Jawa yang sampai sekarang masih digunakan di Tengger, digunakan di Bali itu ya. Jadi kalau pengen tahu bisa ke sana. Itu ada nama-namanya, itu adalah tradisi yang diwarisi dari sejak zaman Mojopahit Singasari dulu.
1: Okay.
0: Nah, kemudian diubah. Maka para pamireng ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang ada kearifan lokal Muslim Jawa yang ada saat ini itu sebenarnya bukan peninggalan masa lalu apa sebelum Islam, pra Islam bukan, tapi itu justru adalah model Islamisasi masyarakat Jawa yang dilakukan secara masif terutama pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ini kalau mau lebih rinci sebenarnya bisa jadi anu ya.
1: Bagian kedua ya Ustaz ya.
0: Iya.
1: Okay. Nah,
0: tapi yang walhasil kita sudah ambil spiritnya, kita ambil spiritnya, kita ambil benang merahnya, bahwasanya kita ini perlu belajar lebih banyak ya tentang apa yang sudah ada kearifan-kearifan lokal yang ada di masyarakat kita
1: Jawa.
0: Supaya apa? Kita ini tidak melakukan justifikasi.
1: Iya.
0: Secara sepihak. Okay. Nah, seperti itu.
1: Baik.
0: Wallahu'alam bisawab.
1: Oke, Masya Allah. Tinggal 1 menit waktu kita ya Pak Ustadz. Yes. Tapi luar biasa apa yang disampaikan. Jadi kita lebih memahami dan tentunya menghormati tradisi karena memang ada sejarahnya gitu ya. Lebih paham lah ya. Jadi tidak menghakimi begitu. Oke, Pak Ustadz terima kasih banyak ya atas waktunya pagi hari ini.
0: Sami-sami.
1: Ya nanti mudah-mudahan ada lanjutannya lagi nih. Oke, baik. Pak Ustadz sehat selalu, kagem panjenengan, berkah apa yang disampaikan.
0: Amin, Mbak Yaki.
1: Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara pendengar, demikian tadi bersama Ustadz Dedi N. Abdullah Tilu ya, yang sudah kita dengarkan bersama banyak penyampaian beliau dengan tema Muharram dalam kacamata Islam dan Jawa begitu. Terima kasih, semoga ini menambah pemahaman kita dan juga tidak gampang menghakimi akan warisan yang sudah ada, tradisi-tradisi yang ada di masyarakat Jawa. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten Adijoro Cahyaningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalam.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sabtu 27 Juni 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sudah mendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 175 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 19 hingga 25 Juni 2026. Aktivitas gempa tersebut didominasi gempa dangkal yang dipicu oleh pergerakan lempeng tektonik dan juga aktivitas sesar lokal. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, menjelaskan gempa yang terekam dalam periode tersebut memiliki magnitudo bervariasi mulai dari 1,2 hingga 4,2 magnitudo. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG dari total kejadian tersebut, sebanyak 143 gempa tergolong gempa dangkal dengan 32 kedalaman menengah. Sementara itu tidak tercatat akan adanya gempa bumi dalam pada periode tersebut. Rico menjelaskan aktivitas kegempaan di Jawa Timur masih didominasi pengaruh zona subduksi atau pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Selain itu, sejumlah gempa juga dipicu aktivitas sesar atau patahan lokal yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Secara umum, kejadian gempa bumi di wilayah Jawa Timur dipengaruhi aktivitas pertemuan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia serta aktivitas patahan lokal. BMKG mencatat aktivitas gempa terbanyak terjadi pada 22 Juni 2026 dengan 30 kejadian, sedangkan jumlah paling sedikit terjadi pada 23 Juni 2026 dengan 21 kejadian gempa. Meski frekuensi gempa relatif tinggi, BMKG memastikan tidak ada gempa bumi yang dihasilkan, maksud kami yang dirasakan masyarakat selama periode pemantauan tersebut. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat berakhir pekan.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam pitu. Suryo Dadari, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
5: Mak, ternyata betul lah dia ini playing victim.
6: Siapa?
5: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
6: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
5: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
7: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
6: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
5: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
6: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
5: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
6: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
5: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
8: Kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
9: Pada hari Minggu kucu.
8: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Progulka Otsom yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.
10: takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut,

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Okay? Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
3: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
2: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
3: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
3: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
4: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Yeah!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam malam, swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rayu. Selamat pagi, wilujeng enjang. Barokatang sutris nama enggak. Sesaringan kalian budaya mepon tanah dicorot. Baru gaul nge. Nampas pake jam setoso. Olahraga pagi yuk, silakan. Ciro lu, ciloro telu. Asik.

Bu Sri Purnomo, waalaikumsalam. Bu Titi ngopi, Bu De, ya kayak ikut dunia ngono ya. Loh Bu Sri Purnomo, kenapa ini baru masuk? Tadi kenapa saya ini ya? Berarti memang mepet waktunya ya, gak kebaca ya Bu, ngapunten ya. Monggo lintunipun 081-556-9105-3, kula tunggu absen nge.

FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Anda? Pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total 3.000 lebih penumpangnya.